ajang untuk mengukur profesionalisme, kompetensi, dan integritas para pengemban fungsi kepolisian khusus maupun pengamanan swakarsa di Jawa Tengah. Pada upacara pembukaan, Wakil Direktur Binmas Polda Jateng AKBP Sugiyatmo mewakili Direktur Binmas Polda Jateng Kombes Pol Siti Rohdijah membacakan amanat sekaligus membuka secara resmi kegiatan perlombaan.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, mulai dari perubahan daya beli masyarakat, persaingan pasar yang semakin ketat, hingga disrupsi teknologi digital, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Surakarta dituntut untuk terus beradaptasi. Pemerintah daerah bersama pelaku usaha terus memperkuat strategi agar UMKM tetap tumbuh dan naik kelas. Pemerintah Kota Surakarta mencatat perkembangan positif sektor UMKM. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perizinan Kota Surakarta Agung Riyadi mengatakan, jumlah pelaku UMKM yang terdata saat ini mencapai lebih dari 18.000 unit usaha. Tidak hanya bertambah dari si jumlah UMKM, juga mengalami peningkatan dalam aspek legalitas usaha, sertifikasi halal, pemasaran digital, hingga akses pembiayaan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Sahabat Budaya masih bersama saya Andi Setiawan ya, Sahabat Budaya di Ragam Semarang ya, di hari ini hari Jumat 12 Juni 2026. Kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya hingga nanti jelang pukul 9, dan spesial untuk hari Jumat nanti juga kami hadirkan segmen Ruang Sehat nih nanti pukul 8 lewat 10 menit. Dan atensi, masih kami tunggu 02483166661, juga di 08112777914 dan juga aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berkirim salam, request lagu atau juga berbagi informasi ya, dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Tetap berhati-hati sahabat budaya yang sedang dalam perjalanan, semoga perjalanan panjenengan diberikan keselamatan dan juga kelancaran.

0: Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 14 hingga 19 Oktober 1945. Peristiwa ini terjadi karena tentara Jepang enggan menyerahkan senjata. Meskipun pada waktu itu Indonesia sudah merdeka, Jepang masih ingin menguasai beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Semarang. Sebelum peristiwa itu terjadi, tersiar kabar bahwa tentara Jepang telah meracuni sumber air yang ada di Semarang. Mendengar berita itu, Dr. Karyadi berniat datang ke sumber mata air tersebut untuk memeriksanya. Di perjalanan, Dr. Karyadi dihadang dan ditembaki oleh tentara Jepang hingga gugur. Hal itulah yang kemudian membuat pemuda dan pejuang di Semarang sangat marah. Dengan gagah berani, mereka maju berperang melawan tentara Jepang, meskipun dengan menggunakan bambu runcing. Sedangkan tentara Jepang membawa persenjataan modern. Banyak korban berjatuhan, sampai akhirnya tentara Jepang mundur dan menyerah. Sampai saat ini, setiap tanggal 14 Oktober diperingati sebagai peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, dengan menggelar drama teatrikal yang mengisahkan tentang terjadinya peristiwa tersebut di kawasan Tugu Muda Semarang.
1: Saben dino mong alammu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya berewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan Gugon Tuhon. Mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.
1: Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.
2: Pro 4 RRI.
3: Informasi cuaca kemaritiman bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
4: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, nggih kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim di hari ini akan disampaikan oleh prakirawan Safira dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Mbak Safira, silakan.
5: Selamat pagi sahabat budaya, berikut adalah perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini tanggal 12 Juni pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam nanti. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan hujan sedang, angin bertiup dari timur dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-10 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Terakhir, untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini. Pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam, cuaca diperkirakan berawan.

0: sayur buat lauk nih.
1: Cocok.
0: Iya cocok. Tapi garamnya sudah dikurangi. Iya. Karena natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
1: Malah ya udah tak coba nih sih ya, Bu ya. Kok kurang asin ini, Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh?
0: Piye toh kok sedikit-sedikit? Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh, Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
1: Lah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya, Bu?
0: Iya, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
1: Lah terus harus gimana, Bu, Nek, gitu?
0: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, baca label di kemasan.
1: Walah, berarti buka keran air secukupnya ya, Bu.
0: Loh, piye toh, Pak? Kok malah balik lagi ke perumpamaannya loh.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Satu tembang dari Didi Kempot G, QWS Sopo, Niko Disuan kalian Bunda Purnani ya, di Wonogiri mengucapkan selamat pagi dan mendoakan untuk kita semua semoga sehat selalu. Matur nuwun. Minggu pun juga ada Pak Suparman G di Temanggung Adirojo, mengucapkan selamat pagi, selalu monitor Pro 4 Semarang. Pak Prasetyo Subandi di Pucang Gading juga kirim salam. Dari Brangsong Kendal, Pak Zainal juga berbagi informasi, mengucapkan selamat pagi hari ini. Saya sapa juga Bu Endah Weng yang sudah bergabung di pagi hari ini. Sekali lagi sahabat budaya, nanti pukul 8 kami hadirkan program Ruang Sehat G dengan tema pagi hari ini, benjolan di leher bahaya apa tidak. Nanti kita akan berbincang bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam Amino Hospital Semarang, Dr. Fahrudin Kamal, SPPD, Finasim, ya. Dan atensi nanti kami tunggu, sahabat budaya 0248316661, juga di 0811277714 untuk sahabat budaya yang ingin berinteraksi, berdialog langsung dengan tema pagi hari ini, benjolan di leher berbahaya atau tidak.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Semarang bakal menjadi tuan rumah silaturahmi nasional perdana Anissa Thoriqoh Ahlus Sunnah wal Jamaah Anito Aswaja yang akan digelar di Wisma Perdamaian pada Sabtu 13 Juni 2026. Ribuan anggota organisasi perempuan tarikah di bawah naungan Jami'ah Atlet At-Tariq Al-Mutabarah An-Nadiyah atau Jatma Aswaja dari berbagai daerah di Indonesia diperkirakan menghadiri kegiatan tersebut. Ketua PB Anito Aswaja, Sehah Wal Afiyah, mengatakan silaturahmi nasional ini menjadi momentum bersejarah. Ajang ini merupakan pertemuan akbar pertama berskala nasional yang mempertemukan anggota dan mengurus Anito Aswaja dari berbagai wilayah di tanah air.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengajak seluruh pihak menjaga kelancaran dan kekhidmatan penyelenggaraan Kirab Satu Suro yang akan berlangsung di Kota Solo. Pemerintah Kota Surakarta juga telah menyiapkan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan tradisi menyambut Tahun Baru Jawa tersebut. Respati mengatakan Pemkot Surakarta mendukung penuh penyelenggaraan Kirab Satu Suro yang digelar di Pura Mangkunegaran maupun di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Menurutnya, tradisi tersebut tidak hanya menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga momentum refleksi bagi masyarakat. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojlenge blis selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Tindrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat Budaya Kang Mas Mbak Yu, kami hadirkan ya program Ruang Sehat untuk edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026 dengan tema benjolan di leher, apakah berbahaya apa tidak, nanti akan disampaikan oleh dokter spesialis penyakit dalam Amin Hospital Semarang bersama dengan Dr. Fahrudin Kamal, SPPD Finasim. Dan atensi saya buka ya sahabat budaya, nanti yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita pagi hari ini, line telepon dan WhatsApp kami buka nggih 0248316661, juga di 0811277714, dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Saya sapa terlebih dahulu nggih narasumber kita di pagi hari ini, Dr. Kamal, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Andi.
0: Kabar baik, sehat nggih, dokter nggih?
1: Alhamdulillah sehat-sehat semua ini.
0: Baik, alhamdulillah, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dokter, benjolan di leher bahaya apa tidak? Mungkin di awal boleh disampaikan sebenarnya benjolan di leher ini apa yang perlu dikhawatirkan, dokter, monggo.
1: Terima kasih Mas Andi. Jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang benjolan di leher ya. Jadi organ tubuh leher itu di situ terdapat beberapa kelenjar. Ya. Ada kelenjar getah bening atau limfadenum. Kemudian ada juga kelenjar tiroid ya. Letaknya itu sangat berbeda kalau yang kelenjar tiroid itu terletak di tengah ya. Jadi kalau pada laki-laki itu ada jakun itu yang menonjol ketika kita mendungak, nah disitulah kelenjar tiroid itu menempel. Sedangkan kalau kelenjar getah bening itu limfadenum itu terletak di sekitar, banyak ada sekitar 12 titik ya, terutama di sekitar rahim bawah itu ada beberapa kelenjar ya, ada yang di bawah otot maksila, kemudian ada yang di otot sternocleidomastoideus, kemudian ada yang di belakang telinga, ada yang di depan telinga, itu banyak. Tetapi nanti kita akan bicara yang khusus kelenjar yang ada di tengah, kelenjar tiroid itu yang nanti kalau keluar benjolan di situ, nanti tidak hanya kelihatan tidak estetis, tetapi kadang-kadang ada juga perubahan metabolisme di dalam tubuh. Dan juga memang perlu diperhatikan ya, setiap benjolan yang ada di dalam tubuh itu yang tidak sesuai aslinya, itu kita harus berpikiran apakah ini jinak atau ganas. Karena itu kita akan berbicara bagaimana sih sebenarnya menemukan benjolan itu, menentukan ini itu sebenarnya kelenjar yang mana, kemudian apa sih yang perlu kita ketahui untuk mendeteksi apakah itu jinak atau ganas. Seperti itu Mas Andi.
0: Baik. Dokter, ini kan biasanya kalau di masyarakat di Jawa Tengah khususnya, yang apakah yang sering dibilang gondok ini, dokter ya?
1: Iya. Di Jawa Tengah ya, itu gondok itu juga termasuk salah satu pembesaran kelenjar tiroid, tetapi gondok itu jarang ke arah keganasan ya. Kalau gondok itu lebih ke arah defisiensi yodium. Ya, jadi gondok itu walaupun kelihatan besar dan mungkin
0: kurang estetis tadi juga disampaikan.
1: Kurang estetis ya, tapi sebenarnya nih secara prognosis, secara prediksi perjalanan penyakitnya itu lebih ringan dibanding daripada yang benjolan yang bentuknya nodul yang keras, kecil, keras gitu. Ya itu yang kayak batu itu justru gondok malah. Prosesnya lebih bagus karena itu prosesnya hanya proses defisiensi, kekurangan zat yodium. Jadi diberi zat yodium nanti akan membaik. Berbeda dengan yang nanti akan kita bahas, ternyata itu nanti mengarah ke arah keganasan. Itu nanti termasuk salah satunya butuh pembedahan. Kalau gondok itu tidak butuh pembedahan, tetapi butuh suplementasi yodium. Seperti itu Mas Andi.
0: Baik, artinya sudah berbeda ya dari awal. Nah dokter, kita ke pernah dulu ya dokter, ke getah bening dan juga tiroid ini dokter, boleh dijelaskan lebih rinci dokter?
1: Iya.
0: Baik.
1: Iya, jadi
0: monggo silakan dokter.
1: Jadi kan ini bahwa ketika seseorang menemukan benjolan ya di leher, maka dipastikan itu apa ya. Kalau itu kelenjar tiroid itu akan terlihat ikut naik turun ketika dilakukan gerakan menelan ludah. Jadi kalau kita menelan ludah, maka benjolan itu ikut naik turunnya. Jadi kalau kita menelan ludah itu kan air liur itu di ujung lidah di belakang, kemudian kita dorong untuk masuk ke tenggorokan, ya. Di tenggorokan itu ketika akan menelan itu ototnya naik, ya. Apa? Sehingga apa? Tulang rawan tempat menempelnya kelenjar tiroid, ya. Kartilago tiroid itu akan naik, sehingga kelenjar tiroid juga ikut naik, ya. Jadi kalau itu sudah terjadi gerakan naiknya benjolan itu ketika sedang menelan ludah, maka itu sudah pasti itu kelenjar tiroid. Ya, selanjutnya dilihat ukurannya, ya. Apakah ukuran tersebut sedang saja, kemudian dengan bertambahnya waktu apakah semakin besar atau tetap. Kemudian juga harus dievaluasi, kalau ini masih dievaluasi oleh penderita sendiri, ya. Jadi apakah dari hari ke hari bertambah besarnya itu semakin besar atau hanya menetap saja. Kemudian terabanya itu apakah keras, keras itu kayak meringkil gitu loh, atau hanya lembek, lembek itu kayak busa tapi tebal gitu ya. Nah, itu harus disadari oleh penderita. Kemudian apakah ada rasa mengganggu pita suara? Nah, biasanya ini sudah lambat banget ya, kalau sudah ada keluhan mengganggu pita suara ini biasanya ukurannya sih sudah besar, ya. Jadi yang perlu disadari oleh seorang yang memiliki benjolan di leher adalah itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang seperti ini harusnya sudah mendorong seseorang itu untuk periksa ke dokter. Misalnya ada yang mereka yang tetap cuek, karena sekarang kan kalau wanita, nodul tiroid itu banyak terjadi pada wanita, ya Mas Andi. Sekarang karena wanita sekarang itu pada pakai jilbab, sehingga gangguan estetik itu tidak begitu mengganggu, ya. Sehingga mereka diabaikan, dipakai kerudung sudah beres masalahnya. Badannya juga nggak terasa sakit, nggak ada demam, nggak ada apa. Itu yang kadang-kadang menunda seseorang yang memiliki benjolan di leher itu untuk memeriksakan diri ke seorang dokter. Jadi sebenarnya yang saya sebutkan tadi harusnya sudah bisa mendorong seseorang untuk periksa ke dokter. Tapi kadang-kadang ya beberapa alasan seseorang tidak periksa ke dokter sehingga terabaikan. Seperti itu Mas Andi.
0: Baik. Dokter, ini kebetulan istri saya juga terkena hipertiroid dokter, namun dia tidak ada benjolan dan sudah konsultasi ke dokter. Apakah memang tidak semua penyakit yang berhubungan dengan tiroid ini menimbulkan benjolan dokter?
1: Ya, ya, karena tadi kita fokus pertamanya adalah benjolan, itu memang ada dua kemungkinan ya. Benjolan itu, kalau benjolan itu tiroid, bisa jadi dia tumbuh sendiri menjadi suatu gangguan pertumbuhan yang nanti ujung-ujungnya ke benjolan jinak atau ganas. Tapi pada saat yang bersamaan, bisa jadi dia bisa mengaktifkan hormon tiroid. Ya, jadi produksi hormon tiroid itu kan diproduksi oleh kelenjar tiroid yang juga dipengaruhi oleh hipotalamus yang menghasilkan FSH. FSH itu yaitu follicle stimulating hormone, ya. TSH dengan tiroid, TSH bukan FSH. TSH, tiroid stimulating hormone. Jadi kalau TSH-nya itu rendah, maka itu akan memicu produksi tiroid dalam jumlah tinggi. Hormon tiroid yaitu hormon T4, tiroksin, atau T3, triiodotiroksin, itu akan menyebabkan metabolisme tubuh meningkat. Gejalanya beda lagi. Tidak hanya gangguan pinjolan, tetapi gejalanya meningkatnya denyut nadi lebih dari 100, kemudian suhu tubuh sering tinggi, sering diare, ya. Kemudian kadang-kadang juga memengaruhi ke emosi, menjadi gampang cemas. Kemudian mudah gerah. Jadi di Semarang sih semua orang gerah ya. Tapi mungkin ketika diajak ke daerah yang dingin pun, orang merasa nyaman, dia masih merasa gerah. Itu gejala dari hipertiroid. Jadi hipertiroid itu adalah hormon yang terlalu aktif, yang kadang muncul juga pada pasien-pasien yang mengalami benjolan di leher. Tetapi kadang-kadang tidak berhubungan juga, bisa jadi hormon tiroidnya aktif tetapi tidak ada benjolan. Bisa jadi ada benjolan juga hormonnya tidak aktif. Jadi sepertinya memang ada beberapa kasus yang berjalan sendiri-sendiri gitu.
0: Baik. Dokter, terkait benjolan di leher ini sebenarnya apakah sering ditemui di masyarakat kita di Jawa Tengah dan kota Semarang ini khususnya, dokter?
1: Untuk hormon tiroid, nodul tiroid sendiri itu prevalensinya, ya. Prevalensinya sekitar 4% dari populasi dewasa, ya. Sedangkan pada lansia itu meningkat menjadi 5%, ya. Kemudian kejadiannya itu juga lebih banyak pada wanita, 4 kali lebih besar dibanding pada laki-laki, seperti itu. Itu adalah data di dunia ya, tapi mungkin di Indonesia ya kurang lebih sama seperti itu. Sekitar 4% dari populasi, jadi di 100 orang itu paling cuma ada 4, jadi ya nggak banyak. Tidak seperti diabetes atau seperti hipertensi, tidak banyak. Jadi nanti bayangannya Mas Andi ya, kalau orang dengan benjolan di leher, kan dia bingung nih, aku ekspresionin dokter kok dioperasi.
0: Tapi takutnya
1: ya, butuh banyak tahap sebelum dokter mengoperasi itu untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kalau semakin orang menunda, maka semakin lama lagi operasinya, karena sebelum dioperasi itu ada beberapa pemeriksaan. Ya, yang pertama paling tidak harus diperiksa fisiknya tadi, dokter harus mengkonfirmasi apa yang dirasakan, yang dikeluhkan tadi, ukurannya seberapa, kemudian apakah keras, apakah kemudian sudah ada kapsulnya terus menempel pada organ yang lain, itu harus diperiksa dokter, pemeriksaan fisik. Kemudian harus dilakukan pemeriksaan USG, ya, menentukan itu apakah nodul tiroid atau bentuknya difus yang tidak seperti batu itu. Kemudian harus diperiksa juga hormonnya, hormon tiroid, TSH, T3, T4. Kemudian dilakukan juga sidik tiroid dengan radio aktif, ya, dengan yodium 131 itu. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan FNAB, fine needle aspiration biopsi, yaitu ditusuk dengan jarum, kemudian diambil sedikit jaringannya, kemudian dilakukan biopsi. Jadi banyak langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum diberikan terapi. Jadi semakin orang menunda, maka semakin lama penanganannya, karena sebelum penanganan itu butuh beberapa langkah dulu yang harus dilakukan.
0: Baik. Dan terkait benjolan di leher ini pasti ada gejalanya, dokter ya, seperti yang disampaikan di awal tadi, dokter.
1: Iya. Ya mesti pertama mesti teraba gitu kan. Nah, sudah teraba itu tingkat kewaspadaan seseorang kan berbeda, karena teraba itu ada yang baru teraba sedikit periksa ke dokter, nah, dokter kadang-kadang juga
0: mendengar
1: sih ini gitu ya. Tapi ada juga orang yang sangat
0: peduli,
1: sangat abai lah. Jadi dia kalau belum terganggu pakai jilbab masih ketutupan ya nggak masalah, sampai akhirnya nanti ternyata banyak yang orang lain justru yang memberikan peringatan, lu kamu kok kalau buka jilbab kok lehermu kok besar sekali lah, biar kemudian dia aware seperti itu. Jadi gejalanya memang hanya pembesaran kelenjar, pembesaran ukuran gitu aja. Mungkin untuk awal-awal tidak terasa seperti gejala hipertiroid yang hormonnya aktif itu tidak.
0: Baik. Baik, terima kasih Dr. Kamal. Kita harus jeda terlebih dahulu ya. Nanti kita jeda satu lagu, nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk panjenengan sahabat budaya yang ingin bergabung, setelah ini saya bacakan juga pesan WhatsApp yang sudah masuk nih, ada dari beberapa pendengar, Pak Sugeng, Bu Yanti, juga Bu Purnani dan Pak Zainal di Brangsong sudah monitor ya. Nanti monggo yang mau bertanya langsung, dan line telepon 0248316661 juga di 0811277791 di Ruang Sehat edisi hari ini. Benjolan di leher apakah berbahaya apa tidak? Kita berbincang bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam Amino Hospital Semarang, Dr. Fahrudin Kamal, SPPD Finasim. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Ya.
2: Love you. Bulbalian romantane.
3: Sake, masake.

0: Masih di ruang sehat guys, sahabat Budaya, dengan tema pagi hari ini, benjolan di leher berbahaya apa tidak. Pagi hari kita berbincang bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam Amino Hospital Semarang, bersama dengan dokter Fahrudin Kamal, SPPD Finasim. Dokter Kamal, kita lanjutkan kembali guys perbincangan kita di pagi hari ini.
1: Yes, Mas Andi.
0: Baik, dokter, saya bacakan satu pertanyaan dari pendengar di Cahyo di Semarang. Selamat pagi dokter, izin saya laki-laki usia 30 tahun. Izin bertanya, saya punya benjolan kecil dari kecil dan tidak berkembang, juga tidak sakit dan tidak mengganggu. Apakah harus diperiksakan? Baik, nanti boleh dijawab dokter, tapi saya angkat telepon terlebih dahulu nih dari Demak. Ini Bu Kartika sudah bergabung di Ruang Sehat edisi hari ini. Monggo Bu Kartika. Ya, ya.
1: Selamat pagi Bu Kartika.
2: Datang Pak Andi.
0: Nggih.
2: Dan dokter, Bapak dokter siapa
0: ini? Dokter

0: Masalah benjolan yang ada di leher itu disebabkan karena apa? Apa itu sejak kecil lahir atau tidak? Misalkan sudah usia berapa ada benjolan di leher itu? Yang kami tanyakan itu yang pertama. Gejalanya apa? Yang kedua, masalah benjolan yang di leher itu, apakah harusnya melalui operasi, Pak, atau tidak, atau hanya diberi obat lalu ke dokter? Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, kepada Pak Dokter yang kami hormati, masalah leher benjolan itu, tolong dijelaskan gejalanya itu dulu-dulunya apa. Sampun, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Kartika atau yang Kartika di Demak, monggo Pak Kamal ditanggapi.
2: Oke. Terima kasih Ibu Kartika dari Demak ya. Jadi yang pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, apakah benjolan itu terbentuk dari apa ya? Apakah dari kecil sudah keluar kemudian menjadi besar atau bagaimana? Jadi sebenarnya pada orang normal benjolan itu ada, tidak akan terbentuk. Jadi itu hanya organ kelenjar tiroid saja. Jadi tidak akan mengalami pembesaran yang di luar normal. Tetapi pada beberapa kasus itu akan terjadi berukuran lebih besar daripada seharusnya. Itu biasanya terjadi karena seperti halnya proses ganasan ya, proses kanker, tumor kanker itu timbul dari jaringan yang normal kemudian mengalami metaplasi, pertumbuhan yang tidak normal sehingga tumbuh lebih cepat daripada jaringan yang lain dan tidak berhenti, dia membelah dengan aktif sehingga ukurannya melebihi ukuran yang seharusnya. Itu kapan timbulnya? Ya bisa setiap saat, tetapi lazim terjadi pada orang-orang yang sudah dewasa. Nah, itu yang jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah bagaimana tata laksana terhadap benjolan di leher? Apakah harus dioperasi atau bisa dengan obat saja? Ya. Jadi kalau itu jinak, ya jadi kan saya kan menyampaikan bahwa sebelum tindakan itu banyak yang harus dilakukan. Jadi kalau ternyata itu jinak, maka tindakannya ada beberapa. Yang pertama, ablasi etanol. Ablasi etanol itu disuntik etanol di benjolannya itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah dilakukan ablasi radiofrekuensi dengan arus listrik 200 sampai 1200 kHz. Ya. Jadi invasif, tapi belum termasuk operasi. Ya. Atau dilakukan ablasi laser perkutan. Ya. Memakai yang namanya laser itu kan singkatan dari light amplified stimulated emission of radiasi. Memakai radiasi. Ya. Di situ memakai radioaktif. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pengobatan dengan yodium radioaktif. Ya. Itu hanya diberikan pengobatan. Jadi tidak dilakukan suntikan atau dilakukan pembedahan. Ini agak ramah, ya, tidak begitu invasif. Kemudian yang kelima, rata-rata dilakukan microwave ablasi. Ablasi itu kayak membakar gitu lah. Ya. Diberikan, ini termasuk invasif tetapi tidak begitu invasif seperti bedah. Ya. Kemudian bisa juga dilakukan pengobatan tiroid. Kalau memang itu disebabkan karena hipertiroid. Yang terakhir adalah pembedahan. Ya, pembedahan itu adalah pilihan terakhir. Tetapi di beberapa rumah sakit, layanan-layanan seperti ablasi itu

0: kesehatan, sehingga memang langsung dilakukan pembedahan. Jadi teknologi untuk mengobati nodul tiroid, benjolan di leher itu memang masih terbatas. Jadi kayak seperti rumah sakit kardiologi itu memang sangat lengkap. Jadi pilihan sebelum operasi itu bisa kita ambil. Seperti itu, Ibu Kartika. Kemudian yang ketiga, pertanyaan Ibu Kartika tadi, bagaimana ciri-ciri? Ciri-ciri benjolan. Ya, kalau ciri-ciri benjolan tentu saja terabas oleh diri sendiri ataupun diperingatkan oleh temannya, ya, ketika sedang mendongak, ketika sedang menoleh, itu kan lehernya kelihatan besar, nah, itu baru kemudian akan ketahuan. Itu untuk benjolan yang tanpa hormon yang aktif, ya, hormonnya biasa-biasa saja. Kalau untuk benjolan yang menyebabkan hormonnya aktif, maka akan terjadi gejala seperti mudah gerah, ya. Sumuan. Orang lain enggak sumu, dia sumu sendiri. Kemudian nadinya cepat, terus gampang cemas, sering diare. Seperti itu.
1: Baik. Baik. Okay. Baik, terima kasih dokter, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Bu Kartika. Baik, tadi yang dari Mas Cahyo di Semarang, dokter, sudah ada benjolan dari kecil.
0: Jadi Mas Cahyo tadi bilang ada benjolan kecil, benjolan sejak kecil. Ukurannya cenderung menetap. Nah, apakah perlu dilakukan pemeriksaan atau apa? Ya, dari Mas Ayo tadi, harapan saya ya benjolan itu tidak di tengah, ya, tidak di kelenjar tiroidnya. Karena pertanyaan Mas Ayo tadi masih kurang, ya, Mas Ayo, apakah di kelenjar tiroid atau di tepi leher, ya, di tulang dagu itu, ya, mandibula, ya.
1: Kalau hanya, tapi lebih aman, dokter, atau bagaimana?
0: Nek, menurut saya dari kecil sampai besar tidak ada pertumbuhan, menurut saya itu aman. Misalnya itu termasuk tumor, itu tumor juna, yang kemungkinan kalau tidak diapa-apakan ya aman juga, ya. Jadi salah satu ciri-ciri juna adalah tidak bertambah besar dari sejak kecil sampai besar, itu tidak ada perubahan, itu sebenarnya termasuk juna. Diabaikan, asal tidak ada fungsi yang mengganggu, tidak menekan organ di sekitarnya, tidak apa-apa. Ya. Kemudian tidak ada demam, tidak ada apa-apa, ya menurut saya masih bisa diabaikan. Ya.
1: Masih bisa diabaikan. Baik, baik dokter, tadi sudah disampaikan juga ya, kalau nodul tiroid ini atau tiroid yang benjolan di leher biasanya terjadi di perempuan, khususnya di usia dewasa. Nah, ini apakah bisa dicegah, dokter?
0: Ya, untuk kasus-kasus seperti ini, itu kan memang penyebabnya idiopatik, ya. Lebih ke arah malfunction, ya. Jadi lebih ke arah fungsi pertumbuhan yang terganggu. Jadi bukan karena seperti proses metabolik yang disebabkan karena proses nutrisi yang salah, yang terlalu over di sesuatu sehingga nanti berakibat gangguan penyakit. Untuk kasus-kasus nodul tiroid itu tidak seperti itu, ya. Seperti halnya pada kanker-kanker yang lain, itu kan mengurangi paparan zat yang karsinogenik, itu secara umum seperti itu, ya. Karsinogenik itu seperti contohnya yang ada di rokok itu kan karsinogenik. Kemudian makanan yang terlalu kosong. Nah, itu seperti itu. Itu secara umum menghindari zat-zat yang karsinogenik. Ya, itu kalau benjolan yang sifatnya ganas, ya, itu pencegahannya seperti itu. Tetapi kan kita nggak tahu. Secara umum kita nggak tahu benjolan itu terjadi karena apa, gitu.
1: Baik, artinya tidak menurun, ya, dok, ya, ke putra-putrinya, ya, dok, ya.
0: Iya, iya, tidak menurun, karena itu kan bukan penyakit genetik juga. Tidak seperti diabetes atau hipertensi yang memang, atau skizofren yang memang beberapa disebabkan karena genetik.
1: Baik.
0: Tetapi keganasan, ya, keganasan itu ada yang genetik juga, Mas. Cuma yang ini tidak. Seperti keganasan pada kanker serviks, terus tumor payudara itu memang secara genetik diturunkan. Tetapi ini untuk ini kok belum ada informasi bahwa ini diturunkan secara genetik.
1: Baik. Baik, dokter, kalau secara fisik sebenarnya apakah ada perbedaan mendasar, dokter, antara benjolan yang sifatnya jinak dengan benjolan yang mengarah ke keganasan atau kanker, dokter?
0: Anu, kalau secara fisik ya, untuk benjolan di tiroid itu ada beberapa sih ya. Misalnya, nodul benjolan yang jumlahnya satu itu cenderung ganas dibanding benjolan yang jumlahnya mungkin dua atau tiga, gerombol gitu loh. Nah kalau gerombol itu lebih ke tumor jinak. Kemudian yang batasnya tegas ya, itu lebih ke arah karena ada kapsulnya gitu loh. Kemudian yang menekan ke organ sekitar, jadi sudah ada rasa nggak enak, menelan rasanya sakit, yaitu ke arah karena itu hanya apa batasan-batasan secara apa secara makro ya, jadi itu tidak bisa digeneralisir, tapi secara umum seperti itu.
1: Baik, baik dokter, saya bacakan kembali dokter dari Wonogiri ini, Bunda Purnani ya. Bergabung, Mas Andi, tolong disampaikan atau ditanyakan kalau benjolan di leher itu bentuknya keras atau lembek kalau ada benjolan. Monggo dokter, ditanggapi dokter.
0: Iya, dua-duanya masih mungkin ya. Yang benjolan yang lembek itu lebih ke tadi ke Graves disease. Graves disease itu penyakit meningkatnya ukuran kelenjar tiroid yang disebabkan karena hiperfungsi dari hormon tiroid ya. Seperti istrinya Mas Andi yang hipertiroid itu bisa jadi memang terjadi pembesaran yang bentuknya itu lembek ya, kayak trauma difus ya. Jadi kayak gajah yang tebal gitu aja. Tetapi ada juga yang bentuknya nodul solid, itu bentuknya itu kayak meringkil gitu loh. Keras. Dan batasnya itu tegas. Itu bentuknya dua-duanya mungkin. Tapi kalau kasus nodul tiroid itu tadi yang 4% di masyarakat itu, yang keras itu kejadiannya hanya 4%. Yang Graves disease itu nanti kejadiannya dalam masyarakat, datanya itu ada di penyakit hipertiroid. Ya. Gak tahu kurang lebihnya, kurang lebih sama juga. Jadi memang apa prevalensi kejadian di masyarakat itu memang sekitar segitu 4% ya, baik yang nodul maupun yang difus yang lembek ya.
1: Baik, baik. Karena yeah. Tapi memang karena banyaknya faktor yang mempengaruhi, memang harus ahli ya atau dokter yang harus memeriksa ya dokter ya terkait.
0: Iya, yeah, jadi memang sebenarnya saya kan anu ya, kompetensinya sebagai seorang penyakit dalam ya. Itu masih ada lagi keahlian di bidang penyakit dalam, konsultan, yaitu konsultan endokrin. Konsultan endokrin itu membahas penyakit tiroid. Ya. Kemudian oleh konsultan penyakit endokrin pun dicanangkan bahwa untuk mengobati penyakit tiroid tidak bisa satu disiplin dari penyakit dalam, harus multidisiplin. Di Indonesia itu ada yang namanya INATA, Indonesian Thyroid Association, yaitu untuk setiap nodul tiroid, setiap benjolan di kelenjar tiroid, setidaknya harus pernah periksa ke dokter penyakit dalam, dokter radiologi untuk USG-nya, kemudian dokter patologi klinis untuk pemeriksaan laboratnya, dan dokter radio nuklir itu untuk memeriksa apa radioaktif sidik tiroid itu, kemudian juga ke dokter bedah. Jadi penata laksanaan nodul tiroid itu sudah ditanamkan harus di terlaksana oleh banyak disiplin.
1: Baik, baik. Terima kasih dokter. Jadi juga yeah. menjadi pencerahan untuk saya ini.
0: Iya. Yeah.
1: Baik. Dokter, satu pertanyaan lagi dokter dari yeah. Pak Zainal di Brangsong Kendal. Ini sedikit yeah. melenceng, tapi kalau boleh ditanggapi ya dokter. Selamat pagi, Pak dokter, saya izin bertanya, mau tanya, di telinga saya kadang kok muncul benjolan sebesar biji kacang ijo, dipegang tidak sakit tapi lama-lama hilang sendiri, nanti kadang ada, kadang tidak. Ini apakah penyakit dan apa yang harus dilakukan dokter? Nah ini monggo dokter Kamal dari Pak Zainal di Brangsong.
0: Itu di dalam liang telinganya atau di daun telinganya ya? Kalau itu di liang telinga ya, kemungkinan yang paling mungkin itu adalah serumen yang mengeras. Serumen itu apa ya, kotoran telinga itu loh. Kok bisa hilang sendiri, ya mungkin karena terdorong terus hilang. Tapi kalau itu ternyata di daun telinga atau di mana, bisa jadi itu seperti ini Pak. Jadi telinga jenengan mungkin pernah ada luka, lukanya menutupnya tidak sempurna sehingga terbentuk suatu fistel, lubang di dalam telinga. Nah, lubang itu ketika ada keringat yang ngumpul, mengeras, kemudian ketika tertekan, endapan keringat yang keras itu lepas. Ya, yang disebut seperti kacang hijau itu mungkin seperti itu, ya. Kan banyak tuh kasus-kasus apa? Contohnya ya yang paling sering hampir setiap orang punya itu yang itu loh, pusar. Pusar itu kan dulu di situ ada pembuluh darah plasenta atau ya. Itu ketika dipotong, kadang-kadang kan kita ketika habis aktivitas olahraga gitu kan kita mandi di situ, kadang-kadang nemu timbunan keringat yang bentuknya jadi hitam lah, itu. Itu kalau di luar liang telinga ya seperti itu.
1: Baik, baik, terima kasih Ge, semoga bisa terjawab ini pertanyaan dari Pak Zainal di Brangsong, Kendal. Baik, dokter, sebagai penutup mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, harapannya masyarakat kita lebih peduli dan tidak abai apabila menemukan benjolan di leher khususnya yang terkait tiroid ini, dokter. Monggo, silakan dokter Kamal.
0: Jadi benjolan di leher selayaknya untuk diwaspadai dengan pemeriksaan sendiri, minimal kita harus mengetahui pertumbuhannya. Kalau sudah dirasa tumbuhnya itu cepat dan sudah ada terasa gangguan seperti demam, maka sebaiknya segera diperiksakan. Karena semakin cepat kita memeriksakan, maka semakin bisa dikenali sehingga tindakan yang diberikan bisa lebih tepat. Itu,
1: baik, dokter Kamal, terima kasih ya informasi dan perbincangannya. Nanti lain waktu kita sambung kembali, boleh ya dokter ya?
0: Sama-sama. Baik.
1: Selamat pagi, sehat selalu dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Udaya, demikian tadi ya perbincangan kita pagi hari ini di Ruang Sehat. Kita berbincang bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam Amino Hospital Semarang bersama dengan dokter Fahrudin Kamal, SPPD Finasim. Benjolan di leher apakah berbahaya? Ada banyak faktor guys, sahabat budaya, yang terkait guys, terkait benjolan di leher. Jadi apabila sudah menemukan beberapa gejala tadi yang disampaikan oleh dokter Kamal, ada demam, gangguan metabolisme, dan juga rasa gerah yang berlebih, dan juga ada benjolan yang cukup mengganggu, dan tadi nampak kalau like sedang menelan air ludah guys, monggo dicek ke dokter guys apabila semakin cepat nanti semakin mudah juga penanganannya. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan selalu. Program Ragam Semarang harus segera kita akhiri nggih sahabat budaya. Nanti saya masih akan menemani di Mangun Projo saat lagi pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jawa Tengah Dinkop UKM Jateng mengukuhkan posisinya sebagai salah satu barometer inovasi pelayanan publik. Melalui inovasi Akademi Balat Kop atau ABAL, Dinkop UKM Jateng berhasil menembus jajaran top 10 ajang bergengsi kompetisi inovasi daerah Jawa Tengah IDEA Jateng 2026. ABAL merupakan program pelatihan digital dan kewirausahaan dari Dinkop UKM Jateng. Program ini memfasilitasi pelaku koperasi dan UMKM di Jawa Tengah untuk meningkatkan daya saing bisnis dan keterampilan di era digital.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, perlindungan kesehatan bagi masyarakat Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta atau DIY semakin mendekati cakupan Universal Health Coverage atau UHC. Hingga 31 Mei 2026, sebanyak 41,70 juta penduduk di kedua wilayah tersebut telah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jumlah tersebut setara dengan 98,49% dari total penduduk Jawa Tengah dan DIY. Capaian itu menempatkan kedua wilayah tersebut pada posisi yang sangat dekat dengan target Universal Health Coverage UHC atau cakupan kesehatan semesta. Deputi Direksi Wilayah 6 BPJS Kesehatan Rahmat Asri Ritonga mengatakan capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya perlindungan kesehatan yang diterima masyarakat melalui program JKN. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu, matur nuwun nggih untuk panjenengan yang terus bersama Perempat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Mangun Projo. Dan untuk edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026, akan kami hadirkan perbincangan juga dialog interaktif dengan tema pameran data antaralah Nusantara 2026. Saya tidak sendiri pagi hari ini, sudah hadir di studio bersama dengan penyaji data pameran Muhammad Usman Wafa MPD dan juga Humas pameran data antaralah Nusantara 2026 Rima Sari Pramesti Putri MPD, dan juga melalui sambungan telepon terhubung bersama dengan wakil ketua pameran data antaralah Nusantara 2026 bersama dengan Godam Eko Saputro SSN MDS. Kita sapa terlebih dahulu guys narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Mas dan Mbak semuanya ini.
1: Selamat pagi.
2: Pagi,
0: Mas. Pagi. Pagi. Matur nuwun nggih, kabar baik, sehat semua nggih?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Saya ke Mas Usman terlebih dahulu nggih. Kita tema kita pagi hari ini pameran data antaralah Nusantara 2026. Baik, Mas Usman, boleh dijelaskan sebenarnya apa itu pameran data antaralah Nusantara ini? Monggo, Mas Usman.
1: Oke, terima kasih Mas Andi. Sebetulnya pameran data itu adalah program tahunan yang dilakukan oleh Prodi Pendidikan Seni S3 Universitas Negeri Semarang, yang mana Prodi S3 ini kebetulan di Pendidikan Seni di UNES ini adalah Prodi saat apa yang pertama kali yang ada di Indonesia tuh. Nah, dan kegiatan pameran data ini juga menginspirasi dari Prodi-Prodi S3 Pendidikan Seni di universitas yang lain di Indonesia gitu. Nah, fokus pada pameran data antara Nusantara ini adalah kegiatan tahunan, ya, kegiatan akademik mahasiswa S3 Pendidikan Seni Universitas Negeri Semarang. Apa yang terjadi itu adalah menampilkan data penelitian doktoral dalam format pameran. Kemudian isinya tentang apa? Tentang hasil ataupun hasil data-data yang didapatkan oleh mahasiswa S3 yang mana pesertanya itu atau mahasiswa itu dari berbagai macam apa latar belakang musik, tari, rupa, yang mana ia berkedudukan di masing-masing provinsi ada di Indonesia itu. Jadi nanti data-data itu ada yang dari Jawa Tengah, Kalimantan, Lubuk Linggau, NTT. Nah, jadi satu dalam pameran data antar Nusantara itu. Gitu, Mas Anta.
0: Baik. Baik, cukup lengkap ya. Kita ke Mbak Rima. Ini kenapa namanya diberi nama antaralah Nusantara, Mbak Rima, monggo.
3: Oke, antaralah Nusantara ini kami menyepakati nama tersebut yang artinya itu ruang perjumpaan, karena sementara ini tuh kami berada di ruang daring begitu ya Mas, karena muaranya dari mata kuliah sehingga perkuliahan kita secara daring, sehingga ketika pameran data nanti kita akan bertemu langsung secara luring, maka kita menyepakati antaralah itu artinya ruang perjumpaan begitu. Lalu mempertemukan berbagai wilayah budaya, perspektif dan pengetahuan budaya tentunya dalam satu ruang pameran data. Lalu melalui ruang dialog ini antar penelitian di berbagai Indonesia itu kami akhirnya akan memahami karakteristik masing-masing daerah. Seperti itu Mas.
0: Baik, artinya kenapa namanya Nusantara, karena memang tidak hanya di Jawa Tengah ya.
3: Betul, Nusantara.
0: Baik, saya ke Pak Godam ini. Berapa mahasiswa yang terlibat Pak, dan sebenarnya keragaman atau apa saja keragaman tema yang diangkat dalam tema pameran data Nusantara antara lain Nusantara tahun ini, Pak Godam, monggo.
2: Oke ya Mas Andi, matur suwun. Jadi untuk pameran antara Nusantara ini, kami mahasiswa doktoral pendidikan seni UNES ada 22 peserta. Itu dari berbagai keilmuan Mas Andi, ada seni rupa, kalau saya seni rupa nggih. Nanti ada tari kayak Mbak Rima, terus kemudian ada musik ya, seperti itu. Jadi macam-macam temanya, ada yang mengangkat batik, tari, seni gerak, ya musik-musik pun musik-musik ini ya, masing-masing dari daerah seperti itu. Sehingga dari semua yang ada di pameran ini, kami memiliki keberagaman ya, keberagaman. Jadi bahan visual-visual itu dapat kita baca apresiasi maupun nanti akan didiskusikan bersama. Kira-kira gitu Mas Andi.
0: Baik, Pak Godam, selain pameran mungkin ada kegiatan lain yang mengiringi rangkaian kegiatan pameran ini Pak Godam?
2: Iya, baik Mas Andi, karena dua hari ya, di hari Selasa itu kami akan full pameran ya. Pameran tapi juga ada sesi pembahas yang kami undang ya, ada 4 dari masing-masing keilmuan. Kemudian dari masing-masing pembahas itu dari berbagai kampus lain akan membahas, mereview dari poster-poster dan hasil pameran data kami. Nah, kemudian di hari kedua kami ada sesi diskusi atau talk show Mas Andi. Hmm. Jadi nanti akan mengundang Prof. Widodo ahli gamelan dan tentunya ada Gus Lukman gitu ya selaku ketua pameran. Nanti akan dimoderatori oleh Mbak Arini. Nah, itu kita akan mengundang khalayak ramai dan rencananya ada guru-guru MGMP di daerah Semarang ya untuk membahas isu-isu seni terkini Mas Andi.
0: Hmm. Baik, yang jadi perhatian apa sih Pak Godam untuk isu-isu terkini Pak Godam?
2: Ya, isu-isu terkini itu banyak ya, biasanya itu semacam transformasi seni. Hmm. Nah, sekarang kan lagi eranya digitalisasi contohnya, atau AI ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu isu yang kami angkat. Terus gimana seperti seni atau kebudayaan lokal itu bisa tetap survive atau sustain atau tetap ini ya, bisa tetap hidup di era yang semakin digital dan masif seperti itu.
0: Baik, isu-isu terkini yang jadi bahasan. Saya kembali ke Mas Usman ya. Untuk ide atau latar belakang munculnya pameran data ini seperti apa, Mas Usman?
1: Kalau ide pameran data ini munculnya ya, ya biasanya penelitian itu hasil akhirnya hanya berupa laporan itu, Mas Andi. Jadi bagaimana dari data-data penelitian yang ada ini bisa langsung terpublikasi, ya. Jadi data ini akan menjadi lebih terbuka dan lebih menarik ketika data itu disampaikan kepada publik. Jadi pada saat misalnya banyak pengunjung yang datang, dan ia akan melihat bagaimana sih dari berbagai macam latar belakang bidang seni, kemudian apa karakteristik yang disampaikan dari data-data tersebut akan memunculkan beragam banyak hal yang baik ya saya kira ya, dan ini tidak hanya sekedar di laporan saja, jadi menjadi lebih terbuka kepada publik gitu.
0: Baik, Mas, tentunya ada proses kurasi Mas ya, karena tadi disampaikan Pak Godam 22 peserta yang ikut. Nah, ini untuk proses kurasinya seperti apa Mas Usman?
1: Kalau untuk proses kurasi, jadi sebetulnya ini pameran ini tidak langsung jadi kemudian pameran enggak, yeah. Tapi beberapa waktu yang lalu kita saling berkoordinasi utamanya dengan dosen pembimbing sehingga wujud apa sih nanti yang mau akan dipamerkan, dan sehingga apa yang mau ditampilkan ini juga tidak lepas dari apa yang diteliti gitu. Jadi dari waktu perencanaan hingga apa yang akan ditampilkan dari persiapannya, persiapan pamerannya yang dikurasi itu, bagaimana nanti penyelenggaranya hingga bentuk apa data yang mau dipamerkan. Jadi enggak hanya kurasi data yang dipamerkan tapi penyelenggaranya juga dikurasi juga.
0: Baik, saya ke Mbak Rima ya. Mbak Rima, saya pernah ke berapa pameran lukisan, pameran foto dan segala macam. Ini kalau pameran data ini saya belum terbayang sedikit ini. Mbak Rima mungkin boleh digambarkan ya, barangkali nanti ada pendengar yang jadi lebih penasaran dan bisa atau pengen datang ke pameran data Antaralaya 2026. Monggo Mbak Rima.
3: Iya. Oke, Mas Andi dan para pendengar Pro 4 FM. Jadi di kami pameran data itu uniknya adalah kita akan mempergelarkan data yang sudah kita hasilkan. Jadi kami awali dari riset kami melakukan observasi, melakukan wawancara seperti itu, lalu kami wujudkan dalam satu data gitu, dalam bentuk figura-figura yang nanti juga akan kami hias, kami pasang secara visual begitu ya, bisa dilihat oleh teman-teman atau oleh pengunjung dari pameran itu sendiri. Lalu seperti artefak, lalu proses penelitian itu akan juga bisa secara langsung berinteraksi dengan para penyaji begitu, lebih diskusinya lebih mungkin lebih enak begitu ya kalau daripada dalam bentuk seminar begitu. Kalau seminar itu kan lebih kaku, kalau ini lebih santai Mas, kalau di pameran data itu sebenarnya. Lalu bisa lebih komunikatif dan tentunya bisa mudah dipahami. Itu Mas.
0: Baik, nanti yang dilihat atau yang bisa dilihat oleh pengunjung apa saja ini Mbak?
3: Nanti untuk pembukaan itu kita ada tarian dulu, ada salah satu tari dari penyaji atau topik dari penyaji kami, itu ada dance sport gitu ya, itu juga menarik sekali dan jarang diangkat begitu ya. Kami mengangkat, teman kami mengangkat itu untuk bisa disajikan dulu secara visual di Kampung Budaya nantinya. Itu lalu data-data dari berbagai macam daerah juga nanti akan bisa dilihat begitu. Lalu ada pembahas, nah ini yang menarik, ada kuliah pakar, nanti akan ada 4 narasumber yang kami datangkan dari berbagai daerah, dari berbagai lembaga begitu ya. Lalu kita akan juga di hari keduanya akan juga melakukan diskusi budaya yang akan dibahas oleh Gus Lukman nanti bersama dengan teman-teman begitu. Itu mungkin Mas.
0: Baik, saya kembali ke Pak Godam ya ini ya. Pak Godam, ini tadi disampaikan juga Mbak Rima akan menghadirkan pembahas ya, atau membahas seni yang akan dilakukan dan dari berbagai perguruan tinggi seni. Ini tujuannya apa sih sebenarnya Pak Godam, monggo?
2: Iya, ya ini kan tadi seperti yang sudah disampaikan, pameran data program doktoral S3 Pendidikan Seni. Jadi memang ini Mas Andi, sebagai syarat tentunya, yang pertama itu sebagai syarat lulus kuliah, mata kuliah penyajian data. Jadi memang wajib. Dan kalau kami lihat itu di beberapa kampus seni, baik mahasiswa S2 atau S3 itu pasti ada luaran pameran data seperti ini. Jadi bisa saling ini ya, kita sama-sama keilmuan seni itu saling bisa sharing nanti hasil-hasil dari pameran data yang tentunya tadi disebutkan Mbak Rima, ada poster gitu ya, ada poster infografis, kemudian ada juga katalog-katalog yang istilahnya itu menjadi temuan ya, atau inovasi baru hasil olah data dari kami para mahasiswa. Dan tentunya hasil-hasil tersebut akan semakin memperkaya hasanah keilmuan pendidikan seni.
0: Baik-baik, terima kasih Geh. Kita harus jeda terlebih dahulu Geh, Pak Godam, Mbak Rima dan juga Mas Usman. Nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk sahabat budaya yang ingin berdialog langsung, selain di telepon dan WhatsApp, kami buka Geh 0248316661, juga di 0811277714. Tema kita di Mangun Projo hari ini, pameran data antaralah Nusantara 2026. Pagi hari kita berbincang bersama dengan Wakil Ketua Pameran Data Godam Eko Saputro SSNMDS, Penyaji Data Pameran Muhammad Usman Wafa MPD, dan juga Humas Pameran Data Rima Sari Pramesti Putri MPD. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Masih di Mangun Projeng ya sahabat budaya dengan tema pagi hari ini pameran data antaralah Nusantara 2026. Pagi hari kita masih berbincang bersama dengan wakil ketua pameran data Godam Eko Saputro SSN MDS, penyaji data pameran Muhammad Usman Wafa MPD, dan juga humas pameran data Rimasari Pramesti Putri MPD. Kita lanjutkan kembali ge Pak Godam, Mas Usman dan juga Mbak Rima. Kita ke Mas Usman terlebih dahulu ge. Mas Usman ini juga ternyata nanti ikut pameran juga ya. Boleh disampaikan Mas, nanti pameran data apa yang akan dipamerkan ini oleh Mas Usman supaya banyak yang datang ini Mas Usman.
1: Monggo. Oh, iya. Terima kasih. Ini seperti hanya ujian proposal nih. Jadi data apa yang saya yang akan saya pamerkan. Jadi topik penelitian saya adalah musik. Jadi dialektika musik eksperimental dalam perspektif ekomusikologi. Nah, ini masih ada judul sub topiknya, tapi yang jelas pada penelitian saya itu adalah musik eksperimental itu merupakan musik yang bahan bunyinya bukan istilahnya apa saja bisa dijadikan sebagai musik. Artinya bunyi-bunyi apapun, bahkan bunyi itu di kalau dalam tanda kutip itu melawan ya, melawan bunyi-bunyi musik pada umumnya konvensional gitu. Tetapi pelaku artistik atau senimanya itu bagaimana menggunakan itu sebagai suatu artistik. Nah yang menariknya di gini, menariknya seperti ini Mas Andi. Jadi dalam apa peristiwanya ataupun dalam lakunya itu ia kerap istilahnya menggunakan instrumennya itu limbah, misalkan instrumennya itu adalah DIY ya, membuat sendiri. Bahkan juga ia merekam soundscape yang ada di lingkungan yang ada itu, hingga ikut komposisi menjadi suatu musik. Nah, dalam artian seperti ini muncul pertanyaan bagi diri saya, karena penelitian saya adalah dialektika, apakah itu akan sebagai kontradiksi dari lingkungan yang ada saat ini, atau malah bahkan mereproduksi dari noise, mereproduksi dari residu sampah lingkungan gitu. Nah, jadi bagaimana dialektikanya di situ yang mau saya teliti gitu. Jadi baik. Apakah hanya ini biar berbeda, bukan, tetapi katanya sih ya selama ini ya mengatasnamakan dengan alam gitu ya. Nah, tapi mau saya teliti lebih dalam lagi, apakah itu benar-benar merepresentasikan atau mengkontradiksikan dengan alam atau lingkungan?

0: Gestur, Mas. Gestur sebagai media komunikasi estetik, adaptasi visual kinestetik pada pembelajaran tari siswa tunarungu di SLB Negeri Kota Tegal. Jadi saya mengangkat keresahan begitu ya dari teman-teman tunarungu ini, Mas. Kan sudah ada bahasa Sibi gitu ya. Sudah ada bahasa Sibi, sudah ada bahasa kode-kode begitu yang mereka bisa pahami, tapi ini di tari belum ada begitu, sehingga nanti saya akan mencari lagi kalau style gitu ya, style gaya, kalau mereka itu ternyata beda-beda, mengkomunikasikan berputar, misalnya berputar di Kota Tegal itu dengan tangan satu lalu berputar gitu, tapi di Kota Solo itu ternyata dengan dua tangan untuk mereka memahami itu kode gerak berputar seperti ini. Nah, saya akan mencari sebenarnya kode-kode itu relevansinya seperti apa, terus batasannya seperti apa. Nah, itu yang akan saya cari. Jadi batasan, terus sebenarnya pedagogi atau pengetahuan gesturnya mereka itu seperti apa. Lalu juga bentuk-bentuk lain ya, untuk tari itu kan ada motif, ada struktur. Nah, itu juga yang akan saya cari. Mudah-mudahan nanti dengan adanya temuan itu, teman-teman atau guru ya, ini memudahkan guru untuk mengajarkan tari di siswa tunarungu, karena memang audionya teman-teman tunarungu ini guru. Jadi mereka nggak mendengar musik kan, Mas. Kalau kita melihat kan, melihat sebuah tarian kan, kita juga menikmati musiknya, tapi mereka tidak bisa menikmati musiknya, sehingga audionya mereka adalah guru ini tadi. Sehingga perlunya guru memahami gestur, memahami kode untuk bisa mentransferkan kepada siswanya gitu. Baik. Mas,
1: artinya ke depan kalau ditambahkan dengan diskusi segala macam bisa menjadi penyelarasan ya, Mbak Rima ya. Apakah ini juga menjadi tujuan dari pameran ini, Mbak?
0: Ya, harusnya bisa. Jadi nantinya kami harapkan dengan pameran data ini kami menemukan data-data begitu, data-data lapangan yang memang faktual begitu ya, Mas, dan terupdate tentunya. Nah, ini bisa sebagai pemantik kepada teman-teman guru dan juga komunitas seni, mungkin adanya data-data di sana itu sebagai pemantik seperti apa akan kita sikapi hal-hal ini juga.
1: Baik, begitu. Semakin menarik ya. Tadi sudah ada dari musik, dari tari, satu lagi Pak Godam, ini dari lukis ya?
2: Seni rupa.
1: Oh, seni rupa. Iya. Baik, monggo Pak Godam, nanti karya apa atau hasil penelitian apa yang akan Panjenengan pamerkan di pameran data antara lain Nusantara 2026. Monggo Pak Godam.
2: Oke, terima kasih Mas Andi. Jadi kalau saya itu karena berbasis seni rupa dan desain, jadi saya sedang menganalisis ya. Jadi ada yang namanya virtual fitting batik. Mungkin Mas Andi pernah lihat aplikasinya namanya Canverse itu. Ada layar besar gitu ya, layar monitor lah. Kita berdiri di depan monitornya, kita milih batik secara virtual ya di dalam aplikasi tersebut. Nanti di layar batik-batik itu akan nempel di badannya Mas Andi. Contoh batik mas, atau mungkin kain troso, atau batik lasem. Jadi secara virtual itu batiknya nempel. Itu yang sedang saya kaji sebagai estetika digital heritage ya. Jadi kalau estetika itu kan keindahan, digital itu adalah gabungan kata fisik dan digital gitu. Nah, kalau heritage kan berarti kayak ini ya, benda-benda bersejarah ya, kayak semacam gedung atau batik. Ini yang saya teliti itu batik. Nah, dengan adanya, kalau biasanya kita secara konvensional itu kalau ke toko baju atau ke toko batik mau mencoba batik atau baju itu harus ke ruang ganti, betul kan ya?
1: Yeah.
2: Nah, kalau saya ini nggak usah buka baju untuk mencoba batik yang akan kita beli, tapi langsung di layar monitor tertampil batik yang kita inginkan. Nah, di situ nanti ada sensasi digital heritage-nya, sensasi aura. Aura ini ya, inovasinya itu seperti apa? Apakah nanti akan menjadi tren atau hal yang umum di masa depan, ataukah masyarakat masih suka untuk fitting atau ganti baju secara manual ya, itu nanti sedang saya

0: teliti Mas Andi.
1: Baik, baik. Terkait pemanfaatan digital atau alat-alat digital nih sudah digunakan juga dan juga bersinggungan dengan kesenian dan juga kebudayaan. Saya ingin minta tanggapannya nih masing-masing ya, Pak Godam, Pak Usman dan juga ya, Mbak Rima, bagaimana sebenarnya menggunakan atau apakah membantu ataukah menjadi tantangan tersendiri terkait era digital seperti saat ini. Pak Godam terlebih dahulu, monggo.
0: Iya, betul. Kalau saya lihat memang virtual fitting ini udah lumayan umum di Jepang, Mas Andi. Jadi mungkin kita mau beli hem ya, mau beli jaket atau hoodie itu sudah bisa fitting secara digital gitu ya. Kalau kita lihat di Shopee juga ya, kalau kita mau mencoba kacamata, itu kan lewat Shopee langsung kacamatanya tertampil atau nempel di wajah kita gitu ya. Nah, teknologi itu kan namanya augmented reality. Ini yang belum ada dan belum masyarakat adalah di batik. Ini yang sedang saya kaji. Tapi dari hasil ini ya, olah data kemarin, kuesioner, wawancara, terus menggunakan skala Likert juga, itu ini kami sepil sebentar ya. Itu memang hasilnya positif. Orang lebih suka gitu ya menggunakan, merasa bahwa ini oh ada inovasi baru, kita bisa lebih instan tanpa bisa melupakan bahwa batik itu merupakan heritage dari bangsa kita sendiri, seperti itu Mas Andi.
1: Baik, harus dimanfaatkan dengan positif nih maksudnya mungkin dari Pak Godam. Pak Usman, betul, mungkin ada yang ditambahkan.
2: Pertanyaannya apa?
1: Baik. Baik, di era digital ini kan seperti yang kita bahas waktu off air tadi, plagiarisme segala macam nih, apakah membantu ataukah atau bahkan menjadi tantangan di dunia pendidikan dan juga seni, khususnya seni musik, Mas Usman?
2: Oh iya, terima kasih. Ya, tentu saja ketika ada teknologi itu merupakan keniscayaan ya. Musik pun dari awalnya juga merupakan teknologi dan dalam prosesnya pun malah saya kira seni yang bersentuhan yang awal dengan teknologi malah adalah musik gitu. Jadi ada perekaman, ada proses sehingga menjadi suatu karya. Nah, dalam hal ini bagaimana dengan AI ketika itu tersentuh dengan musik? Nah, saya kira kalau dalam teknis ataupun dalam teknis bagaimana musik itu diciptakan, ya AI tentu saja lebih cepat, tinggal kita memberikan prompt dan itu selesai. Tapi dalam hal ini kalau ini kita bicara di luar topik saya ya, artinya ya topiknya. Jadi kalau menurut saya AI bisa istilahnya dalam satu waktu untuk menerjemahkan apa yang mau diinginkan oleh kreator, tetapi dalam hal lain kadang pula ya, jadi kalau untuk secara teknis mungkin juga nanti ke depan akan bisa lagi ke arah situ. Misalnya dalam mengolah frase, kemudian bagaimana secara ekspresif itu masih sangat perlu untuk ditambahkan, ditingkatkan. Tapi dalam hal ini musik ini yaitu sisi lain itu memang menjadi suatu tantangan ya Mas Andi. Sisi lain menjadi tantangan. Jadi semua orang bisa membuat musik ini, ya kan? Semua orang bisa membuat musik. Nah, bagaimana para pemusik? Tapi saya yakin apapun karyanya, publik bisa menilai dan menurut saya karya itu akan mencari pendengarnya sendiri-sendiri itu. Tapi ya. Ya memang itu adalah keniscayaan ya, pastinya ada seperti itu. Tapi apapun hasilnya itu, peristiwa adalah tetap peristiwa, media rekam adalah media rekam, dan teknologi adalah teknologi gitu.
1: Baik, terima kasih. Mbak Rima ada yang mau ditambahkan, Mbak Rima?
3: Ya, oke, menambahkan sedikit dari tadi yang disampaikan Mas Usman dan Pak Godam. Kalau saya lebih ke di era digital ini, pada perkuliahan kita pun terbantu oleh era digital ya, kayak Zoom gitu kan. Memang sebenarnya teman-teman dari luar Jawa juga tidak bisa datang kan, begitu kita dipertemukan di ruang Zoom. Itu salah satu hal yang sangat membantu di era digital ini. Memang terbantu oleh pertemuan itu. Maka adanya antara lah ini kita akan dipertemukan di ruang luring di sini bersama-sama begitu ya, di tanggal 23 dan 24 ini akan bertemu secara luring. Jadi untuk nanti di teknis pameran datanya pun kita juga akan menggunakan teknologi-teknologi begitu Mas, seperti misalnya ada barcode, ada penelitian-penelitian yang memang mengarahnya ke teknologi, teknologi pendidikan, teknologi seni. Nah, itu juga akan beragam begitu. Mungkin itu Mas.
1: Baik. Teman. Baik, Mbak, ini kalau ada pendengar yang penasaran dan ingin datang, ingin menyaksikan pameran data Antarala Nusantara 2026 ini bagaimana caranya? Apakah berbayar, pesan tiket atau bagaimana ini, Mbak?
3: Nah, untuk pameran data di tanggal 23 dan 24 itu free Mas, gratis untuk umum, untuk semua penonton begitu ya. Lalu ada banyak keseruan juga di sana, ada pastinya banyak insight yang bisa ditemukan di sana, data-data terkait pendidikan seni atau seni secara umum gitu.
1: Baik, saya kembali ke Mas Usman ya. Mas Usman, sebenarnya kenapa sih Mas data penelitian ini perlu di tampilkan atau dipamerkan kepada masyarakat, Mas Son?
2: Iya ya, padahal iya kalau itu
1: kok iya
2: ya. Iya. Jadi kenapa ya?
1: Malah terjadi itu? Moga Mas Son.
2: Iya, iya itu memang menjadi suatu pertanyaan yang ya, data kok dipampilkan ya, kenapa gitu? Tapi maksudnya seperti ini, Mas Andi ya. Jadi kampus itu setidaknya tidak menjadi menara gading dalam keilmuan. Jadi bagaimana data itu terpublikasi dan sehingga publik tahu apa yang bisa dimanfaatkan di situ. Jadi biar eksposurnya lebih luas gitu loh Mas Andi. Nah, kemudian yang kedua ini, ketika data itu ditampilkan, artinya masyarakat bisa mengakses. Oh, ketika saya butuh untuk mendapatkan informasi tentang tarinya Mbak Rima, itu saya harus kemana gitu? Saya mungkin hal-hal yang berbau teknologi ataupun seni tradisional yang lain, ya masyarakat akan tahu kepada siapa mereka menjawab ataupun mendapatkan informasi gitu. Nah, terus kemudian kita tidak hanya berhenti ya, istilahnya peneliti ataupun para ilmuwan ataupun praktisi itu tidak hanya berhenti pada di penelitian saja, sehingga bagaimana ini ilmu ataupun bidang seni ataupun karya seni ataupun pengembangan seni lain itu dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga sustain atau keberlanjutan seni itu terkadang ada, kesejahteraan seniman juga terpelihara gitu. Dan yang penting itu hal itu kita bukan berpikir yang besar-besar ya, setidaknya bangsa kita itu punya suatu kesenian yang bisa kita sampaikan kepada halayak dunia gitu.
1: Baik, baik. Terima kasih Mas Usman. Saya kembali ke Pak Godam gini sebagai wakil pameran data antara layak 2026. Persiapannya sejauh ini kurang dari 10 hari ya. 10 hari jelang pameran ini.
0: Betul sekali.
1: Monggo, seperti apa? Wah. Apakah masih ada kendala atau sudah ready semuanya ini? Monggo Pak Godam.
0: Iya, wah ini menarik sekali ya Mas Andi. Ini harus tricky karena memang hampir, ya nggak semua sih, kita kayaknya 35% posisi di Semarang, tapi yang lain-lain adalah teman-teman yang dari luar Semarang, ada yang dari Malang, ada yang dari Sumatera, macam-macam. Jadi ini harus tricky dan beliau sibuk semua ya, karena pastinya profesinya semuanya itu pengajar juga atau dosen seperti itu. Nah, kemudian yang kami lakukan ya harus ada Zoom seminggu sekali ini Mas Andi. Setiap Kamis malam gitu ya. Tadi malam kami Zoom ya. Biasanya sehabis Isya itu, salat Isya, kemudian sampai kurang lebih jam 10 kita akan membahas semua apa yang diperlukan untuk pameran ini, termasuk kayak sketsel ya, kemudian backdrop ya, kemudian ada juga seksi yang mengurusi untuk sosmed ya, atau mungkin publikasi, termasuk collab dengan RRI ini memang harus dilakukan karena untuk mempromosikan Antarala Nusantara 2026 juga harapannya ada yang tertarik dan nanti akan berkunjung ke acara kami di hari kedua, di acara diskusi talkshow itu Mas Andi. Demikian, memang harus tricky nanti menjelang hari H, mungkin hari Minggu kita akan kumpul semua dari luar Jawa itu sudah pada datang untuk kita diskusi bila mana ada kekurangan-kekurangan yang bisa kita selesaikan bersama. gitu Mas Andi.
1: Baik, Pak Goda, mungkin supaya lebih menarik ini khalayak untuk datang dan menyaksikan langsung acara pameran, sebenarnya apa manfaat kegiatan ini Pak, khususnya untuk masyarakat umum dan juga mahasiswa mungkinnya yang lebih membutuhkan ini Pak Godam?
0: Oke, ya menarik ya, karena ini seni, tentunya masyarakat atau khalayak tentu akan semakin mengenal kekayaan budaya lokal Indonesia, entah itu batik, entah itu musik ya, atau tari atau gerak, itu saya yakin itu Indonesia kaya sekali Mas Andi. Kemudian juga tidak hanya seni dan budaya, karena kita kan sedang melakukan penelitian ya, jadi prosesnya, penelitiannya seperti apa, itu bisa dilihat ya, karena kami akademik sekali di sini. Dan tentu buat masyarakat akan dapat insight baru atau wawasan baru tentang pendidikan seni dan kebudayaan di Indonesia.
1: Baik, baik, sebagai penutup guys, saya ingin meminta pernyataan nih dari tiga peserta nanti yang ikut pameran. Sebenarnya harapan dari Pak Goda, Mas Usman dan juga Mbak Rima dari penyelenggaraan pameran Antarala Nusantara 2026 ini seperti apa nanti? Monggo Pak Godam.
0: Iya, oke ya. Kalau dari saya sendiri, tentu pameran data S3 ini dapat menjadi ruang apresiasi, juga refleksi Mas Andi, dan dialog akademik yang intens bagi mahasiswa doktoral dalam mengembangkan penelitian. Dan juga pameran ini maupun diskusi diharapkan mampu memperkuat budaya riset, mendorong keterbukaan data, serta menghasilkan hasil penelitian dalam bentuk yang lebih komunikatif, visual, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dan juga masyarakat tentu seperti yang tadi saya sampaikan, akan memiliki atau berdampak bagi mereka semua.
1: Baik, Pak Godal, terima kasih. Mas Usman, monggo harapan dan juga doa mungkin untuk pameran iya. Antarala Antarala ya, Nusantara 2026.
2: Ke kepanitiaannya ya Mas, tapi kalau ada substansinya saya kira juga sama dengan Mas Godam. Artinya gini, saya enggak banyak hal dalam konteks Indonesia atau konteks ini, itu artinya penelitian apa sih yang terkini yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa pendidikan seni, tentu saja berkontribusi pada masyarakat, utamanya masyarakat pendidikan seni, itu yang paling penting, karena ya itulah saya kira. Terus kemudian harapannya itu tetap lancar, banyak yang datang, kemudian mengapresiasi, sehingga acara ini pun bermakna ya, bermakna, berkontribusi, kemudian bisa apa ya, bahwa juga seni tradisi itu tidak hanya bisa kita lihat saja, tapi bisa kita bicarakan, bisa kita kaji, dan bisa kita maknai. Saya kira itu.
1: Baik, terakhir Mbak Rimah, monggo harapannya dan juga sekali lagi ya, ajakan untuk masyarakat warga Kota Semarang, Jawa Tengah, dan dimanapun, karena siaran kita bisa diterima di aplikasi Ada Digital dimanapun ini berada. Monggo Mbak Rima, silakan.
3: Ya baik, kami berharap untuk pameran data ini bisa membuat informasi ini lebih mudah dipahami, menarik, interaktif, dan bisa diakses secara luas, sehingga bisa meningkatkan literasi publik dan mendukung untuk pengambilan keputusan, serta memperkuat apresiasi terhadap hasil penelitian seni dan budaya. Mari teman-teman semuanya hadir dan datang di Kampung Budaya tanggal 23-24 pukul 8 sampai selesai. Banyak acara yang menarik dan banyak literasi yang bisa kita terima. Begitu Mas Andi, terima baik, kasih.
1: Terima kasih Mbak Rima, Mas Usman, dan juga Pak Godam. Semoga
0: ya, terima kasih Mas.
1: Semoga lancar nanti pamerannya, dan yang paling penting bermanfaat untuk kita semua dan juga amin, masyarakat pada umumnya.
0: Amin. Matur suwun.
1: Sahabat budaya, demikian tadi ge program Mangun Projo edisi pagi hari ini, pameran data Antarala Nusantara 2026. Ada 22 peserta yang akan memamerkan karyanya dan akan diselenggarakan pada tanggal 23 hingga 24 Juni 2026 di Kampung Budaya FBS UNES Semarang. Tidak hanya pameran saja, ada banyak acara yang mengiringi, ada juga dialog atau diskusi juga kuliah dari pakar dan dari pembahas nasional dan juga bincang budaya pada hari kedua. Monggo yang berkenan juga diharapkan hadir untuk kita terus mengenal budaya Indonesia. Sekian program Mangun Projo edisi hari ini. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang. Saya masih akan menemani di Sambal Kemangi. Saat lagi, terus bersama kami.

0: Kamu ki lho Pak Mi, pancen apik tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene ki ra ya kepenak to bune.
0: Enak, penak tenan Pak Mi. Ning aja lali. Jam ya mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Mi.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu ni campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Weh, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe
0: karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
2: Sore Budaya Nusantara.
3: Halo para pendengar Kompas RRI Semarang. Saya Dini Towo tetap monitor.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Yang kepengen tentrem atine, gampang. Kula aturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan. Aja.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Wilujeng siang sahabat budaya Kang Mas Bayu sambel kemangi nggih nyampleng tenan kembali hadir menemani aktivitas yang panjenengan yang mungkin sedang istirahat atau juga persiapan ya untuk sholat Jumat tembang-tembang campur sari kula aturaken monggo ngantos mangke nggih jam 11 wektal Indonesia Iring Kilen 02-8831-6661 atau juga di 08-1127-7914 juga di aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya yang request lagu kirim salam atau juga berbagi informasi. Jadi langsung saya angkat telepon, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi, nyampleng tenan Mas Adi.
0: Monggo Pak Bukori.
1: Betul. Badhe nyuwun sekar Mas Adi.
0: Sekaripun nopo?
1: Tidak solo.
0: Wah, ajeng tidak solo nopo
1: iki? Iya, tidak solo jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
1: Panik wis kok kecepatan ngoten.
0: Wah, nggih ajeng suronan teng
1: solo. Tidak solo kan sakit belak-belok. Yes, salamipun kagem Mas Andi yang lagi tugas sehat-sehat ya, keluarga panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
1: Kagem Suyanti dua-duanya, kagem Tanda N, Bunda Inop, Bunda Karyati, Bunda Alis, Tusri Sembung, Sembung Harjo, kalian Pak De Muhammad Abdul Gofur, Mas Bowo, Pak Kamari, Pak Sastro Cegirat, Pak Kabut SGG, Bunda Kartika, Bunda Agun, Pak Mister Ongwi, Pak Rosit Pancur Kaliwulo, selamat siang. Sampun Mas Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wonten Pak Bukori nggih, wingi pun wonten yang Budiman lewatar telepon WhatsApp. Monggo yang sambel kemangi.
2: Sambel kemangi itu saya itu Mas.
0: Nggih.
2: Suara.
0: Monggo yang.
2: Sepertinya sekaripun Mas.
0: Sekaripun apa?
2: Ireng manis mohon.
0: Ireng manis.
2: Yeah.
0: Siap. Nggih.
2: Kagem sedaya pamit sanget terus kawan kemawon. Kagem Mas Andi. Sugeng ayak tugas gigi sehat selalu Mas.
0: Amin yang.
2: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, saking Kendal wonten Pak Untung Mulyono nggih nyuwun sekar pepeleng katur Mas Andi yang sangat baik hati perompat Haji Sriwinarti Kaliwungu Mas Ataya Ihsan dan semua pandemen sambal kemangi dimanapun sugeng midhangetaken. Wow, pepelenge sampun kula aturaken nggih di awal nggih matur nuwun kagem Pak Untung. Dewinge pun saking Boja niki saking Kaliwungu, saking Bojo tapi saking Boja, saking Kendal. Salah kesel penyari. Monggo Mas bawa sambal kemangi.
3: Sambal kemangi pancen enak tenan, sedep tenan Mas. Nggih,
0: sedep, sedep.
3: Niki mbon rambungan kula mboten nate ketinggal Mas.
0: Lah. Alhamdulillah lancar tos dinipun.
3: Alhamdulillah Mas. Niki ngeten Mas bedhiun lagu Banyuwangi Pacitan.
0: Malah mau.
3: Tapi kula kan bisanan Boja Kerawang
0: ngoten. Oh. Niki wau Pak Bukhari tidak solo, Mas Bowo ajeng teng Pacitan. Wah, ketemu ning ndi niki mungkin.
3: Ya ketemu teng pinggir kali ya Mas.
0: Nggih, teng Bengawan Solo nggih, mungkin nenggo Pak Abdul Gofur Pak bile. Kerja request Bengawan. Nggih, salamipun Pak Mas Bowo.
3: Nggih, matur sembah nuwun singgolan-singgolanipun, rencang-rencang. Ngatur kesembahan pun sangat boten wonten ingkang ketinggalan. Salam kula kagem panjenengan sedoyo pendengar Pro 4 RRI. Kagem Mas Andi, mugi selalu sehat, selalu bahagia,
0: amin.
3: Selalu banyak rezekinya, selalu sukses. Mekaten Mas, matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Just tukar telepon malih nggih sahabat budaya lumantar telepon PSTN utawi telepon studio. Monggo sambal kemangi.
1: Sambal kemangi pancen maknus tenan Mas. Napa malik ngagem mbok nom.
0: Loh, pripun kok malah mbok nom. Sing tuwa
1: wae ra. Kok malu, kok melenggong sajakipun.
0: Sing tuwa wae ra entek-entek
1: malah. Mbok nom niku lombok nom.
0: Oh, lombok.
1: Nggih, nggih. Yen mikire tekan ngriku kok. Esok-esok sing ora dicatur yo pengeres.
0: Lah, nggih, biasane ngoten soalnya. Monggo.
1: Ngopor. Badhe nyuwun tembang, Mas. Menawi wonten rondo Banyuwangi.
0: Oh, pon dilangi niku, Mas Bo menti ndak Banyuwangi soalnya.
1: Oh, mboten wonten.
0: Mboten wonten. Sanesipun
1: menawi mboten nggih Walang Kadung.
0: Walang
1: Kadung.
0: Antene Walang Kekek nih.
1: Ya ulah kulaan.
0: Oh, nggih, nggih dipadoske nggih. Cobi.
1: Mergo gelem nemet mungkin angel Mas ini nyesare nyesar longan onone. Sing gampang-gampang kemawon.
0: Lah nggih napa niki ngersak kene.
1: Amitan. Nek rengko barbaran ora apa-apa, donga kur iki kan wong gampangan.
0: Pamitan nggih.
1: Nggih, salamipun kagem wonten Mas Bukori, Mas Bowo lan para bapak ibu-ibu sedaya sugeng midhangetaken. Tanpa terkecuali
0: kepleset dhewe
1: kapok tanpa terkecuali iki lebih rematik Mas.
0: Nggih nggih nggih kecletet
1: piyambak Mbah Nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mengke kula bikak malih nggih telepon WhatsApp kita tindak seluruh men nggih niki mau disuwet kalian Pak Bukori Becak Solo kagem sedaya pamit banget Pro 4 RRI Semarang. Semoga

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sampun kula aturaken nggih.
1: Becak Solo ireng manis kalian banyu wangi Pacitan
0: nggih. Kula waos rumiyin ingkang sampun bergabung melalui pesan WhatsApp saking Tugurjo niki wonten Pak Wiji. Assalamualaikum Mas Andi. Selamat siang, nyuwun tembang ninggal katresnan kagem sedaya panemen campur sari sambal kemangi perompat dari Semarang. Mekaten Mas Andi, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Bu Sarinem, Kampung Pelangi.

0: Pak Turun ya, Bang Ragil sudah bergabung di Sambal Kemangi. Saya angkat telepon kembali, monggo Sambal Kemangi.
1: Sambal Kemangi, enak tenan, Mas Andi.
0: Cih, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti, jih.
1: Jih.
0: Sehat Bu Yanti.
1: Jih, sehat-sehat Mas Andi. Mas Andi,
0: jih
1: sehat, jih semangat.
0: Jih,
1: tasih wonten lagu nih Pak Mas Andi.
0: Tasih wonten.
1: Jih, nah tasih wonten dalam telaken esmu.
0: Esmu, jih. Siap. Salamipun.
1: Salamipun sehat kemawon Mas Andi nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kagem Mas Andi. Sehat-sehat selalu, semangat, bahagia, sejahtera. Rezekipun lancar berkah barokah Mas Andi sekeluarga. Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jawaban Pak Suwarno ringin telu kota Semarang nggih sambil kemangi nyuwun lagu Sarung Jagung. Matur nuwun saking Borobudur Pak Pardiono niki nggih, kirim salam kagem Bapak Abdul Gofur Butarto Gunung Pati, Mbak Dewi, Pak Supriyono Kalibanteng, kagem keluarga besar RW 10 Kemangarom Sugeng Laras sambil kemangi Propati dari Semarang, kagem Mas Andi Setiawan Sugeng ayai tugas ngantos paripurno, minta lagu Jalak Putih nggih. Oke, cobi kula totorian nggih, kathah sanget nggih, matur duwun atensi ingkang melebet lumantar telepon WhatsApp ugi telepon studio nggih. Kita ke tembang terlebih dahulu nggih, sahabat budaya sampun wonten pamitan nggih disuwun kalian Bopo Abdul Gofur ingkang badhe pamit, ngapunten badhe tindak putih. Semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Jadi sahabat budaya Kang Mas Wahyu, sudah jelang pukul 11 ya, waktu Indonesia Barat. Saya juga harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan juga atensi pandangan semuanya. Setelah ini Michelle Sabda akan melanjutkan menemani aktivitas dan juga istirahat siang pandangan hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, selamat beraktivitas nggih, dan terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya penjaga tradisi. Menutup kebersamaan kita di Sambel Kemangi edisi siang hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026, Langgam Prastiamu saking Wuryanti kula aturaken kagem sedaya pamit sanget Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kota atau Pemkot Surakarta menggelar lomba mural dengan tema Harmony of Surakarta di pagar Gereja Katolik Paroki Purbayan pada 10 hingga 11 Juni 2026 kemarin. Kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi ke-80 Pemerintah Kota atau Pemkot Surakarta ini sekaligus menjadi solusi preventif untuk merespons aksi vandalisme yang kerap merusak tembok gereja cagar budaya tersebut. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani berharap ajang ini mampu melahirkan ikon visual baru yang memperkuat citra Solo sebagai kota toleran, kreatif, dan ramah wisatawan. Dari 21 pendaftar, tersaring 10 finalis lintas daerah seperti Surakarta, Sleman, hingga Bekasi untuk melukis di sana. Kepala Paroki Romo Walterus Teguh Santoso menyambut baik kolaborasi ini karena selaras pula dengan perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-110 gereja yang awalnya memang merencanakan mural bertema pluralisme Pancasila. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Dinas Perhubungan atau Dinhub Kabupaten Banyumas menggelar uji coba penutupan jembatan Serayu pada hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinhub Banyumas, Arief Akmadi, menjelaskan melalui uji coba tersebut diperlakukan simulasi rekayasa lalu lintas menjelang proyek perbaikan yang dibagi menjadi dua sesi, yaitu pada pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Selama penutupan, armada besar dialihkan menuju Simpang 3 Kelampok serta rute buntu Sampang Rawalo. Sementara untuk kendaraan kecil diarahkan ke jalur alternatif Banyumas Mandirancan yang dipasangi portal setinggi 2,1 meter. Penutupan total jembatan dijadwalkan akan berlangsung selama 45 hari mulai tanggal 15 Juni hingga 30 Juli 2025 mendatang, memanfaatkan momentum libur sekolah demi meminimalisir gangguan mobilitas warga. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Sahabat Budaya, masih di perempat RRI Semarang, Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Matiani 144-146 Kota Semarang. Dan hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026, semoga menjadi hari yang baik juga untuk kita semuanya. Dan misal hadir kembali untuk panjenengan semuanya, misal sampai di perempatan RRI Semarang untuk berbagi cerita, berbagi info-info, berbagi hiburan yang semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, menemani aktivitas panjenengan di hari ini, terlebih di siang hari ini, menuju persiapan Jumatan Ugi atau sembari menjalankan apapun aktivitas panjenengan, bekerja ataupun sekadar layah-layah santai gitu, istirahat santai di siang hari ini. Dan di siang hari ini juga misalnya hadirkan info-info, berita-berita tentang ekonomi, bisnis dan juga UMKM dalam perikil teras UMKM perempat RRI Semarang. Dan semoga bisa bermanfaat juga info-infonya, bisa menambah semangat kita juga untuk semakin memberdayakan UMKM yang ada di wilayah kita masing-masing.
1: Apa

Sahabat budaya, ada info-info untuk panjenengan pencinta sepak bola ini ya, di mana memang Piala Dunia, ya, pesta bola ini sudah mulai berlangsung mulai tadi pagi, ya, tadi pukul 2 dan juga di pukul 9 kalau di menurut waktu Indonesia Barat, ya, menurut waktu Indonesia bagian barat ini sudah mulai diadakan, sudah mulai terselenggara. Dan tadi sebagai pembuka sudah ada Meksiko versus Afrika Selatan dari fase grup A dengan lokasi pertandingannya di Stadion Meksiko City. Dan juga tadi di pukul 9 ada Korea Selatan versus Ceko dengan fase grup A juga di Stadion Guadalajara, di mana ya sudah berlangsung juga di hari ini tadi. Hasilnya juga makin derdor, bikin semua orang agak terguncang-guncang, dan bisa kita pastikan akan makin banyak juga hal-hal menarik, makin banyak juga hal-hal yang makin bikin deg-degan gitu nggih ketika kita menonton Piala Dunia atau Pesta Bola 2026, di mana hal ini juga berpengaruh ya terhadap ekonomi, karena bisa dibilang juga nggak cuma ekonomi di sana ya, di daerah penyelenggara Piala Dunia aja yang juga ramai karena mungkin penonton-penontonnya yang antusias untuk hotel gitu ya, menginap di hotel ataupun aksesoris-aksesoris dari Piala Dunia yang ada di sana yang ramai. Tapi di Indonesia juga demam Piala Dunia 2026 ini juga sudah mulai terasa dari beberapa waktu lalu juga, bahkan terlebih di wilayah kota Semarang, karena para pecinta bola ini mulai berburu jersey favorit mereka, termasuk jersey away timnas Jepang dan Argentina dengan nameset Lionel Messi. Ini ya memang tidak bisa kita pungkiri juga bahwa kalau tentang bola pasti Messi ini terus tersebut gitu nggih. Entah bagaimanapun, entah dimanapun dia ada di klubnya gitu nggih, klub mana saja yang diikuti sama Messi, tapi ya pasti yang lebih terkenal itu adalah Messi. Di mana tren mulai cari-cari jersey ini sudah mulai terlihat di sejumlah outlet olahraga dan toko jersey original di Semarang, mulai dari yang kecil-kecilan sampai yang sudah tahap di mall gitu nggih, masuk di mall gitu nggih. Dan ini ya pasti jersey Piala Dunia ini enggak cuma dibeli untuk mendukung tim favorit saat menonton pertandingannya aja, tetapi juga menjadi bagian dari tren fashion casual. Di mana yang pasti desainnya bagus gitu nggih, dan peruntukannya selain untuk nonton, untuk memeriahkan, untuk biar makin kerasa suasananya gitu nggih, tapi bisa juga dipakai untuk main, untuk olahraga gitu nggih. Dan berbagai koleksi jersey negara peserta Piala Dunia 2026 ini banyak sekali juga konsep-konsepnya, ada dari home jersey, ada away jersey, hingga casual edition. Dan dari seluruh koleksi tersebut, jersey away dari Jepang warna putih ini masih yang jadi paling diminati sama pembeli karena mencolok warnanya, kombinasi warnanya juga unik, futuristik gitu nggih, dan sering disebut terinspirasi dari masa depan Jepang. Nah, ini juga jadi best seller gitu kayak istilahnya. Dan selain Jepang, jersey Argentina dengan nameset Lionel Messi ini juga jadi incaran para pelanggan, karena memang Lionel Messi pun sampai saat ini juga jadi magnet utama dari dunia persepak bolaan dunia gitu ya, di mana di Piala Dunia 2026 ini juga diprediksi jadi turnamen terakhirnya sang mega bintang bersama dengan Argentina ini. Jadi lonjakan penjualan jersey dengan name tag-nya atau ada tulisan namanya Lionel Messi, nah inilah yang jadi incaran orang-orang gitu ya, para pembeli best sellernya di masa-masa sekarang ini gitu nggih. Dan pasti banyak juga negara-negara lain yang dicari-cari jersey-nya oleh para pembeli, termasuk juga Brasil, Spanyol gitu nggih, Perancis, Belanda, dan masih banyak lainnya. Dan tergantung juga, selain Messi ada juga yang namanya Cristiano Ronaldo ini ya, yang memang juga ramai juga menjadi perbincangan sampai saat ini. Kalau orang ngomongin bola pasti tahu yang namanya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi gitu ya. Jadi ini jadi semacam tren terbaru ya, walaupun gak baru-baru banget ya, ini tren yang baru vibe gitu ya di masa-masa sekarang ini. Jadi ini juga jadi salah satu hal yang bisa meningkatkan
UMKM dan ekonomi dari masyarakat Indonesia.

Kang Mas, sahabat budaya, perhelatan Piala Dunia atau Pesta Bola 2026 ini juga lagi-lagi membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga. Gak cuma di Semarang aja, tapi ternyata sampai ke Purwokerto juga di daerah Kabupaten Banyumas, di mana salah satunya dirasakan juga di mana ada salah satu sport station gitu nggih, atau toko olahraga yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Dan ya pasti toko olahraga tersebut menyediakan berbagai jenis jersey, mulai dari kualitas lokal dengan harga terjangkau hingga yang impor gitu ya, yang didatangkan langsung dari luar negeri. Dan produk-produk yang tersedia ini sejauh ini menyasar berbagai kalangan pencinta bola, di mana yang memang sudah mulai cari-cari gitu nggih, kostum-kostum untuk bisa dipakai sambil nonton Piala Dunia atau Pesta Bola 2026. Dan momentum Piala Dunia ini juga memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey, di mana jika sebelumnya pembeli jersey datang dengan jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat melonjak cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia ini. Dan tim-tim unggulan yang sejauh ini jadi produk best seller juga yang paling banyak dicari oleh konsumen ini biasanya adalah dari Jerman, Portugal, Argentina gitu ya untuk sementara ini. Dan untuk merchandise selain jersey ini sejauh ini minat membelinya juga masih relatif rendah. Jadi misal ada bola dengan gambar-gambar timnas gitu ya, itu juga kurang diminati. Tapi yang paling diminati, yang sampai dicari-cari adalah jersey-nya, bajunya gitu nggih. Dan dari sisi konsumen sendiri, mayoritas pembeli ini berasal dari kelompok usia remaja hingga dewasa muda, di mana kurang lebihnya 15 hingga 30 tahun atau bahkan mungkin lebih gitu nggih, yang dinilai sebagai kelompok paling aktif mengikuti perkembangan sepak bola internasional. Dan ini jadi salah satu harapan juga untuk kita semuanya, untuk para pedagang toko olahraga juga, untuk

Sahabat budaya, Trionda menjadi bola resmi yang akan digunakan di pertandingan Piala Dunia 2026. Diperkenalkan pada 2 Oktober 2025, nama tersebut diambil dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Trionda merupakan simbol tiga raksasa tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang digambarkan dengan warna merah, hijau, dan biru. Konfigurasi 4 panel membuat bola ini memiliki stabilitas yang tinggi, baik di atas lapangan maupun di udara. Selain itu, teknologi connected ball

juga sudah tertanam. Teknologi tersebut berisi sensor gerak yang bisa mengirim data real-time yang tentunya akan membantu wasit memberikan keputusan dalam pertandingan. Trionda menjadi bukti sepak bola sudah masuk era digital. Bukan hanya soal keahlian pemain, namun juga soal akurasi demi permainan yang lebih adil dan cepat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

di masa-masa sekarang ini juga, selain euforia Piala Dunia atau Pesta Bola 2026, gitu, ada juga euforia lain yang mulai terasa, di mana orang-orang yang kemarin-kemarin berangkat haji, gitu, sudah mulai pulang kembali ke Indonesia, kembali ke kampung halaman, terlebih untuk masyarakat Jawa Tengah gitu nggih, mungkin panjenengan juga salah satunya, atau mungkin keluarga panjenengan, saudara panjenengan gitu nggih, yang juga sudah selesai menjalankan ibadah haji, sudah mulai pulang gitu nggih. Dan euforia ini juga mulai terasa di asrama haji Donohudan Boyolali, di mana pedagang oleh-oleh khas Arab Saudi yang ada di belakang gedung Musdalifah asrama Dani Haji Donohudan ini sudah mulai merasakan dampak peningkatan pembelian pada 10 hari operasional pemulangan jemaah haji. Dan terpantau pada Kamis kemarin 11 Juni 2026, penjual kurma, penjual busana muslim hingga tasbih di area gedung Musdalifah ini sudah mulai merasakan adanya peningkatan pembelian, meskipun belum bisa dipastikan persentase peningkatannya. Jadi sedikit-sedikit gitu ya, alhamdulillah sudah mulai ramai gitu ya, walau ya bisa dibilang belum menentu, antara 10 hingga 20 barang perharinya. Dan peningkatan ini sendiri terjadi setelah PPIH Embarkasi Solo ini memberikan penambahan waktu kepada para jemaah haji yang tiba di Tanah Suci selama 20 menit untuk bisa berbelanja oleh-oleh dari Arab Saudi gitu nggih, di area belakang gedung Musdalifah. Dan meskipun begitu nggih, diharapkan juga untuk panitia Debarkasi Solo ini bisa nambah waktu kembali kurang lebih 30 menit gitu nggih, supaya para jemaah ini bisa punya waktu yang lebih banyak untuk bisa belanja, untuk bisa cari oleh-oleh gitu nggih. Dan ya pasti ini juga menambah semangat dan euforia atau kebahagiaan juga untuk orang-orang, termasuk juga dari pelaku usaha yang ada di sana gitu nggih. Dari momen kepulangan jemaah haji ini semuanya, selain mendapat berkah, tapi juga dapat berkah secara iman gitu nggih, tapi berkah dari material juga karena kebanjiran juga orderan-orderan dan juga pembeli gitu nggih, peningkatan ataupun kenaikan dari pembelian gitu nggih. Dan ini kita akan pantau terus juga untuk beberapa daerah ataupun wilayah yang juga ada ataupun jadi posisi atau lokasi kepulangan jemaah haji, terlebih yang ada di daerah Jawa Tengah, untuk bisa saling beli oleh-oleh juga gitu nggih. Nggak harus langsung dari Arab, tapi ada juga yang sudah ada di Indonesia tapi masih khas Arab juga, khas dari tempatnya orang-orang melaksanakan ibadah haji gitu nggih. Dan demikian nggih, peringkat Trans UMKM Perempatan Raya Semarang di siang hari ini, edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Semoga bermanfaat. Terus semangat, terus sehat, terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Satlantas Polresta Surakarta mulai mengambil langkah preventif dengan mengimbau pelaku usaha dan industri karoseri di Kota Solo untuk menertibkan kendaraan overdimension and overloading atau odol. Kasatlantas Polresta Surakarta, Kompol Dayita Daneswari menjelaskan bahwa sosialisasi sejak dini ini merupakan tahapan persiapan sebelum regulasi ketat odol diberlakukan penuh oleh Korlantas Polri pada tahun 2027 mendatang. Pengawasan jalur angkutan barang juga akan ditingkatkan karena kendaraan odol dinilai merusak infrastruktur jalan dan memicu kecelakaan lalu lintas. Seluruh armada dan bengkel modifikasi pun diwajibkan menyesuaikan muatan serta dimensi bak kendaraan sesuai standar pabrikan demi keselamatan bersama.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Kebumen melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB meluncurkan program Serbu Tuberkulosis atau TBC dan aplikasi Smart TBR di Pendopo Kebumian pada Kamis 11 Juni 2026. Kepala Dinkes PPKB Dr. Iwan Danardono menetapkan Desa Kuwayuhan sebagai percontohan melalui penyaluran makanan bergizi serta bedah rumah bagi penderita. Upaya pelacakan kasus juga diperkuat dengan melatih Babinkam Tipmas sebagai tracker karena peningkatan temuan kasus sejauh ini mencerminkan keberhasilan deteksi dini untuk mengatasi fenomena gunung es demi target eliminasi TBC nasional 2029. Adapun aplikasi Smart TBR juga hadir sebagai terobosan pengambilan kebijakan berbasis data akurat guna mempercepat pemeriksaan, screening aktif hingga pemenuhan gizi pasien. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayu pamirsa sutra senyasa menikah, semangga sami ngelaras sami bidhangetaken pasugatan dagelan wonten ing Jumat menika nggih ingkang badhe dipuntar aturaken kalian Junaidi kan di raihan kunti semoga.

0: Ganteng kang kocapo punika tuh kayangan Jonggreng Saloko. Sinten to ratu ning kayangan punika to Sang Hyang Jagatnata. Ya jejuluk Sang Hyang Guru. Ya jejuluk Sang Hyang Randu Wanda. Ya jejuluk Sang Hyang Jagat Pertingkah. Mila jejuluk Sang Hyang Randu Wanda awit Bathara Guru gadah siung ageng wira sak randu. Kalih cacahe wonten tutukira yen den prethekaken siung ira medal kapukipun. Prawira Bathara Guru wonten kayangan nyambi bakul bantal. Ya jejuluk Sang Hyang Jagatnata awit nata jagat ketiga. Jagat ngandhap, jagat madya, jagat dhuwur. Punika to Sang Hyang Jagatnata kadhep ingkang putra Bathara Surya, ya Bathara Srengenge mengangah kulataniro. Yen manasi kawah candra dimuka umup kadya den kebur, para dewa seneng yen ana kawah candra dimuka samya mubeng mbakari telo. Mangkono to Sang Hyang Jagatnata kadhep ingkang putra Sang Hyang Bathara Surya kalian pikulun Bathara Narada. Mangkono to pangudas maraniro Bathara Guru kalian Sang Hyang Kaneka putra dalah Sang Hyang Surya.
1: Samengko to Kakang Kaneka, Kakang Kaneka putra.
0: Hah, ya iki sik ngangeni. Helek helek helek helek helek. Kencong perkencong waru doyong iya ho.
1: Kenapa kakang jeneng kita kok elek-elek?
0: Adi guru ngaturaken sembah pangabekti adi guru. Ingkang raka pukulun Bathara Narada elek-elek elek-elek elek-elek elek-elek.
1: Ya nuwun dene jeneng kita ngaturake sembah pangabekti marang ulun kakang. Ulun bakal mundhut besok kepriye kahananing kayangan Jonggreng Saloko.
0: Sedaya sampun kula estaken ngemban dawuh adi guru. Mila menimbali ingkang Raka Bathara Narada kalian ingkang putra Bathara Surya menika badhe wonten menapa adi guru? Helek helek helek helek helek helek helek.
1: Iya kaya ngono kuwi. Mula jeneng kita anggonira ngadhep ingkang prayoga Kakang Kaneka Pruta.
0: Helek helek.
1: Samengko tongger putra ulun Bathara Surya.
2: Kula yang pikulun.
0: kita nih lagi nerada kita rekena ya.
2: Kesetrum kula.
0: Bathara Surya ku ya Allah nanggone matur.
1: Ngger Bathara Surya,
2: kula pikulun.
1: Kapriye jeneng sira ingsun utus madangi kahananing Ngarcapada?
2: Sedaya panggenan peteng-peteng sampun kula padangi. Wingi malah wonten panggilan peteng menika wonten rame-rame kula tiliki jebul kucing gandrik.
1: Dadi kaya ngono kuwi to ngger Bathara Surya. Kowe senengane nyok madangi nggon peteng-peteng.
0: Anak ngger Bathara Surya.
2: Kula
0: udu tugas kita madangi angreming pitik.
1: Ngger Bathara Surya.
2: Kula pikulun.
1: Kapriye kawula sing padha kademen apa jeneng kita ya wis panasi.
2: Sampun kula brongot. Malah wingi wonten ingkang kobong kepanasan yang pikulun.
1: Apa wis kok sirep?
2: Lho. Takon werna-werna guru.
1: Ya kepenakno ngger putra ulun Bathara Surya.
0: Bathara Surya.
2: Kula pikulun.
0: Ngece kita matur kita gedawan.
2: Inggi
0: Bathara Surya.
2: Kulo
0: ndadekno pangertiniro adi guru masrahake karo ulun Bathara Narada.
2: Panggenan menopo?
0: Jeneng sira Jawa dikesuwen. Triti neng peksa jagat ngandhap jagat dhuwur jagat madya.
2: Ngandhap menika bagianipun sinten?
0: Jeneng kita, kabeh jeneng kita, Tok Sunari, karo jeneng kita Bathara Surya.
2: inggih panggenan jemek-jemek menika dipun garingaken menapa mboten?
0: Sing kejemeken.
2: Inggih.
0: Kita mandeng memean wis bisa garing kabeh. Inggih.
1: Kakang Kaneka Putra.
0: Ulun lali keprake.
1: Ulun badhe mundur preso piye kananing kawah Candra Dimuka.
0: Adi guru kula tir lenggah ingkang sekeca wonten kayangan jengring Saloka, kula badhe neliti preso Bathara Surya ngidul kula badhe ngaler adi guru. Ayo Bathara Surya padha medhun ning Marcapada ya, kowe neliti kidul aku neliti lor.
2: Nggih nyun pangestu pikulun.
1: Iya ingsun dongak-dongakake bisa kasepon apa kang pendangkaniru.
2: Inggih.
0: Kemangkono to sang yang jagat noto lengser saking palenggan kepleset gegeblak. Bathara Guru nanging didaya gegeblak datan apa-apa mung pincang sikeliro. Mlebet angedhaton ning kayangan Jungring Saloka. Eh, Bathara Surya, elek. Aku seneng elek-elek.
2: Nimbali malih.
0: Iya.
2: Wonten wigatos menapa?
0: Ngerti tugasira, Bathara Surya.
2: Nyunari ingkang peteng-peteng.
0: Iya, ngati-ati ya, sebab godhane akeh wong nyinari jeneng kita ya.
2: Inggih.
0: Ayo semene welingku, Bathara Surya.
2: Nyun pangestu ya.
0: Iya, oh, mangkat to dina iki, Bathara Surya.

0: abot tugasku nyunari telunggon ngisor tengah dhuwur. Sing penak nyinari tengah apa dhuwur ya. Wah, abot dadi Bathara Surya iki.
1: Sakwise aku adus kok njur ademe raja mak. Njur piye? Wah, gigilen je awakku ki. Aku arep dede kok nggon panas kene. Ben awakku kepenak. Rumangsaku nek dede kae sok teng slegit e.
0: Iya. Iki becane Bathara Surya. Cedak blumbang ana cahayu adus kademen.
1: Lha ku dede iki arep madhep ngendi ya?
0: Madhep ngetan. Wes aku saka wetan nyinari mesti mat. Aja kuwatir cahayu. Iki sinarku sing tumuju kowe. Suut. Kok kaya ora tekan kono ya? Sinarku mandeg ngendi iki? Duh, kleru. Kleru tak bleretke. Yo. Tampanana neh pisan kas. Suut.
1: Kok sakwise dede nyur awakku kepenak ya?
0: Penak wae kok.
1: Ngerti ya aku pendak esuk mesti dede nek dede penake kaya ngene.
0: Iki wong dede tuman. Kena dayaning sinari Bathara Surya.
1: Aku sesuk arep kandha bapa kok nek pendak esuk aku arep dede. Ben aku arep bali kok. Bapa, aku sing sowan bapa.

0: mangkono tenggaling cinarito gelising hamunggal kawi. Anggeniro menteleng Bathara Surya ngengingi Dewi Kunti. Dadan kroso benda esok dede. Anu mani anggeniro dede madep mangetan. Yang singgingi pas tengah madep tengah. Yang singgingi naik ngulon mucur ngulon. Angetut ki singgingi saking senengi sedino dadan mangan wing dede terus. Komangkono toko capo sang yang Suryo dadan mingslep mingslep. Ora kepingin mingslep ming kepingin nyinari Dewi Kunti. Dadi sing dede karo sing manasi podo wate. Komangkono to dangu-dangu datan karoso Dewi Kunti ngertos-ngertos terus Kunti lapor kalian ingkeng romo punikoto warnaniro ingkeng romo iya ingkeng jejuluk Prabu Kunti Bojo kalian garwanipun Nyonya Kunti Bojo
1: Bune
2: kula bapak neng.
1: Wah kok dengaran boso
2: ya sekali tempo ini nganggi boso
1: biasanya ini nek karo garwan ini sok ming jangkar kok njerin dengaran boso Rayo sing biasa wae lek ku mangsuli njur dadi piku.
2: Iya, kudune kan biasa
1: wae. Nah, ngene iki oh, di gawe secara rileks wae.
2: Oh iya, aku manut wis.
1: Rileks
2: terus basani wae.
1: Nah, ngono kuwi tur gerake iki ya ora sedhak wae sing refleks. Ngono kuwi. Kowe kok pirang-pirang dino sedih wae ngopo?
2: Sejatine iki aku ki mikirke anakku si Kunti lho, Pak.
1: Piye to?
2: Kok tak sawang kok saben dino iki kok piye pola tani ki beda karo
1: pola tani mlumpuk kok piye?
2: Ora mlumpuk ngono lho.
1: Kowe iki ra ya kewajibane wing tak kon jaga Kunti anakmu wedok kuwi to. Anak wedok siji sing didomo-domo, sing diting-ting.
2: Ha ya kurangane apa nggonku jaga anakku si Kunti kuwi lho, Pak. Kaya-kaya arep adus ya tak injen. Dandan ya tak injen.
1: Oh, dadi lemu balekne ming tukang injeni wong adus to?
2: Ya ora injeni.
0: Kok mangkono tenggaling cinarito gelis ngambul kawi ganteng kang kucapu. Wawancaranipun Prabu Kunti Bojo kalian garwanipun sinten ingkang tawang-tawang tangis saking ketepian. Punika to warnanipun Dewi Kunti sesambat. Badhe matur pun ngarsanipun ingkang Rama.
3: Ketiwasan bapa.
2: Lho kaya anake kaya.
3: Kulo kabeja ono kemawon derek bapa.
2: Bapak nih kok anake kok sambat-sambat kok ngono kae ono apa ta bapak nih?
1: Iki piye kok teko-teko njur nangis kon mateni?
3: Kanjeng ibu monggo kula aturi merjaya keng putra kemawon ibu.
2: Lah kowe iki keneng ngopo to Ngger putraku Kunti? Kok sambat-sambat kan mateni kuwi ono apa?
1: Rasah dipateni bune, bleret ke wae. Aku nek aku gelem mateni kowe mbiyen gak lahir terus tak pites retek. Kok cilik ditik-itik mbasen gedhe malah dadi kutu baru kon mateni sebab apa Ngger?
3: Mboten wonten ginanipun bapa kula gesang bapa.
1: Urip kok ora ana gunane. Urip ki dititahke ning kerca padha kon urip. Bapakmu ki sak ora-orane melek dasar anake wong ketok. Nah, kok teko-teko kok ming njur mutung.
2: Orang ini lho Ngger, putraku si Kunti. Ana sebabmu sababe ngopo kok kowe kiwon kaperjaya kuwi?
3: Menawi kula matur wonten ngersanipun ibu kalian bapa menapa mboten duka bapa?
2: Ora Ngger.
1: Ora nesu bapakmu. Panggeri ibumu
2: sih wae. Kok kepengin bojo apa Ngger?
3: Mboten kepengin kok ibu, namung kula mboten gadah bojo kok. Weteng kula gedhi.
1: Eh.
2: Lho, kok era
1: asa. Ayo lumpran tas madang mbok ya semen kok le. Aku mati tas madang iki biasane pancen ya gedhi kok. Ora ming anak kowe tok, aku wis sok gedhe kok. Iya, aku yang saking gragasmu. Jengkol mentah ya tok pangan.
2: Ora ngelalapan kok bapak niki kok ya lucu lho. Sesuk meneh kuwi nek maem sithik wae, mula wedenge men ora gedhe.
1: Tiru bapakmu.
3: Kulo malah mboten nate maem kok.
2: Lah ora maem kok gedhe wetenge iki kepriye?
1: Ora maem kok gabres. Wong ketara klomat-klamet.
3: pramila kula lingsem ibu, kapercaya kemawon jiwaraga kula ibu.
2: Lho kepiye ta bapakne? Lah wong kowe iki penek mampok sak sendok wedi kuwi apa piye?
1: Mbah San tak sawang kok rada saya gedhi-gedhi. Lho,
2: ora bapakne.
1: Lho,
2: pasuryane anakku si Kunti kuwi kok
1: pucet.
2: Pucet ngimegane.
1: Mung pendak dina kok meng nyidam. Sing dipangan kuwi nyidame nek nyidam lalapan apik.
2: Lah opo iki?
1: Aduh ciloko nyidam ula.
2: Kowe iki piye to bapakne? Anake gandeng kon Merjaya iki piye kae?
1: Iki piye?
2: Kok metu gedhe iki sambat iki?
1: Aku wis ana nutu mindak sadeng, menceng alismu megos tapakmu.
3: Wong kula menawi dandan dhe sampun ngilu kok bapa mboten nate menceng.
1: Wis tau karo wong lanang urung?
3: Kula dereng nate tetepangan kalian piantun.
2: Kaya lek njogo ki ya wis
3: ngaten.
1: Bola-bali kowe bune iki mesti kowe, tiru kowe mbiyen.
2: Aku
1: mbiyen ya nyatane gak urung karo aku ya genah kok ngono-ngono.
2: Genah kok ngono ya sampean sing telaten terus pendak dina moro ngono
1: kok. Lho pendak dina moro? Heeh.

0: nek kowe ngantek tumindak sedeng kowe tak
1: gejros
2: jangka kok
3: ya ora ngono
1: ayo men anak ngicen-ngicen ke wong tua kok
3: ya ora
1: yo ora iku tak kek ngendi
3: ayo dikek ning mburi
1: kek ning mburi yo dikurepke ngono
3: heeh
1: kok piye wis ngene nok ya kowe teng omah aja lunga-lunga aku karo ibumu arep golek sisik melik aku arep topo
3: saiki ngono to Pak
1: piye
3: nek panjenengan arep topo aku sing jaga putramu
1: anake dijaga nek perlu anake dirut wis aku tak topo iki topo ngrame cara dewa iki topo ngrame topong rame iki tulung marang sapodo-podo
4: teko mangkono to Prabu Kunti Bojo datan terima anak iro meteng datan wonten ingkang hangetengi Kunti Bojo dasar isih tuluning dewa garwanipun Kunti Bojo angemong ingkang putra Dewi Kunti Prabu Kunti Bojo badhe topo punika to warna niro Prabu Kunti Bojo topo werna merna sing dentapani topo ngalong bendino mangani lowo topo mutih wis telung tahun datan mangan sego intip terus topo ngrame pendak bengi Prabu Kunti Bojo bengak-bengok among aneges dewa Kunti Bojo merem anggenira topo sampun dangu ngantos rembes sedakep ngantos gondrong rambuté sakuntune Prabu Kunti Bojo dangu anggenira topo tapaniro Kunti Bojo dados panggalira para dewa apa ngadeg Kunti Bojo wis tuwa ora iso ngadeg sik ngadeg ning sikile kesel ngadeg topo lingguh kesel lingguh topo miring kabeh den tapani nanging durung ana wangsiting dewa nduduhake sapa sakjane sik gawe wirang Kunti putra niro teko mangkonoto ansal wangsit saking sang hyang kanika putra umrojok dereng sarapan

0: lo Kakang Rodo.
1: Nah, kita ora basa kundi bojo.
0: Mergaku ora basa kowe ra ngerti dhewe. Kowe mesti ngerti batin-batinku.
1: Kunti bojo elek. Mula jeneng sira tak prepeki kowe nggonira tapa wis. Wis.
0: Kakang Rodo.
1: Iya.
0: Kowe kok wani njugarke nggonku tapa?
1: Ha, kita mangerti yo. Kita ngadep ana kayangan Jungring Saloko suwan ana ngarsan Adi Guru. Kita bakal entuk penerangan. Mungkin kita entuk neon. Penerangan itu.
0: Ya. Oh.
1: Dadi aja mung penak tok nggo tapa wae. Iki kayangan wis hawane panas ra karuan. Jeneng kita aja dikangelan. Munggah ning kayangan nyun preso karo Adi Guru.
0: Dasare aku ora nrimakake banget. Mesti batinmu dewa ki mesti ngerti sak durunge winarah.
1: Kowe
0: mesti ngerti batinku.
1: Wis.
0: Aku tak munggah ning kayangan bakal takon karo Kakang Betara Guru.
1: Iya, kowe bakal munggah ning kayangan Jungring Saloko.
0: Munggah dhuwur Kakang Rodo.
1: Ha iya ora ono. Sebab tunggak waru Nerodo ora melu-melu.
0: Iya Kakang Rodo. Wis ya Kakang Rodo, aku njaluk pamit.
1: Heeh. Tak jampangi jeneng kita. Gitu.

0: sopo kang suwan ono ngarepaku sun waspada ake koyo kaki bujo
1: ngaturaken pangabekti mugi kunjuk kakang guru.
0: Iya jeneng kita ngaturake pangabekti ulun dadi seneng banget.
2: Kita wis tak weling kunti bujo
1: kados pundi kakang
2: kita matur ono ngarsane adi guru wis njangkar bakal ora oleh keterangan kita menawa sembrono.
1: Loh sebabipun kados pundi kakang?
2: Jeneng kita matur ana ngarsane adi guru malah ngundang kewan.
1: Kok kewan dos pundi?
2: Kula suwan Kang Guru.
1: Menapa kula suwan Kang Macan ngaten?
2: Kang Guru kuwi kewan saka Australia tak kabar. Nah, malah jeneng kita anggone matur pukulun Sang Yang Bedoro Guru awit jeneng kita titah ing marcobodo tak kandani ulun bedoro ntoro kepingin ngandani marang jeneng kita
1: Sang Hiwang Bedoro Guru.
2: Kita neng kayangan ora pareng malang kire.
1: Sang Hiwang Bedoro Guru
0: ana apa jeneng kita matur meneh?
1: Ya wis nek krungu.
2: Jeneng kita mbudhekake Bedoro Guru bakal ora entuk keterangan.
1: Nyuwun pangapunten saking griya menika sampun pawitan mangkel Kakang Trodo.
2: Mangkelone.
1: Kakang Guru, ana apa
2: jeneng kita matur
1: meneh? Ngene ru iki dadi.
0: Ngene yo. Kaki bojo, kowe aja ngeyel, padha karo ngenyek aku yo.
1: Kados pundi Kakang?
0: Aturmu kok pating blasur.
1: Kakang Guru menika dewa kangge conto tegesipun kangge conto sedaya nanyakaning praja medhaking para kawula lan para gapit.
2: Kita salah. Bendoro Guru ratuning kayangan, ratuning marcawada, aja tok nggo conto ya. Conto ki ning bangsane mbaku.
0: Nah. Ayo kaya ngono kuwi, kaya Kakang Kanika aku nggo conto ra kena. Apa ampek mbuh ora ki aku ra ngerti.
1: Nyuwun pangapunten Kakang Rodo, panjenengan pelaturi kendel lampun ngeyel. Kakang Guru,
0: ana
1: kula mboten nrimakaken.
2: Sebab jeneng kita ora trima.
1: Mboten.
2: Aku ya rung kirim.
1: Kaki bojo, kula
0: kowe munggah ana kayangan ana parigawe apa?
1: Suwan mriki sepindah tuwi kesuwunipun Kakang Guru kaping kalih kula mboten nrimakaken.
0: Sebabe
1: kula ora gadah anak. Anak wedok. Kowe kula domo-domo cilik kula itik-itik. Wiwit indil-indil ngantek ondol-ondol. Mongko anak kula mau dereng duwe bojo kok ngantek anak kula mau berhamil.
0: Dadi urung duwe bojo wis hamil.
1: Niku mesti saka gawane Kakang Bedoro Guru.
0: Ya ora kaya ngono kuwi aturmu. Mbok menawa mbalah kowe dhewe.
1: Kula niku bapakne niku.
2: Kaki bojo.
1: Kula
2: wakiling Bedoro Guru aku Bedoro Ndrodo ya.
0: Nah ya, sekarang ngomong kuih, ingsun wakil ke Kakang Trodo.
2: Kita tunggu sedelet tak rapat nih poro diwo. Sopo kang bakal ngakoni
1: inggi
2: anak iro.
1: Dados menika mangke badhe pertemuan poro diwo.
2: Iya, kowe nunggu neng penjara ya.
1: Wonten penjara? Oh inggi.
2: Penjara neng diwo, enak, ora bawa ya.
1: Mangke kula nyuwun keterangan kedah keterangan kang gumatok.
2: Iya.
1: Mangke menawi mboten gumatok lo. Oh, obrek-obrek kayangan oh. Jungkring saloko.
2: Entenan apa no?
1: Oh, inggih. Matur nuwun.
2: Adi Guru,
0: ana apa Kakang Trodo?
2: Kayangan badhe risak menawi wonten keterangan ningkeng Mboboti Dewi Kunti.
0: Mula ayo padha ditriti kabeh para dewa-dewa dikumpulake
2: nah, Kakang Trodo. Ngawontenaken sensus dewa.
0: Iya, sapa sing mengandruti?
1: Piye ya?
2: Monggo dipun teliti.
0: Ayo padha ditriti kabeh, padha ditakoni kabeh para dewa-dewa Kakang Trodo.

0: ปัง
1: เลยปูปังแหนมาตูมัมปังเป้อะไรนั่นพุทโตพุทโตกาละ
0: พุทโตพุทโตกาละโซลายลุนจาลุนจา
1: ชารวิชิกระชิกระลุนจาคุณจอมลีตันจา
0: เนียงเนียง
2: เนียงเนียงเนียง
0: kesetrum mendek
2: lu wis ben kuwi mo sing apik
0: buta-buta kala solahmu lunja-lunja ngadeg cikra-cikra nanjak kanca nuli tanjak ngadeg bali meneh
1: upammu
0: teng celune iki pura napa ta sengku puron tangane
3: lawang
0: lawang sampeyan jan jan jan
1: lawang
0: kowe lawang kowe ye ye ye lawang kowe sing marah-marahi kowe musok ngono
2: blak
0: aku wedi ayo kanca padha mulih padha bali kalo kae
1: matane ambeng kerok
2: matane plerak-plerok
1: aku yo seneng kok buri dhewe iki ben malah luput ya
2: kowe iki omonganmu
0: seru matane plerak-plerok
2: ora ora
0: kulite ambeng kerok
2: ora ora ora
1: weruh wong dadak
2: ketok ketok
0: njur
1: entek
2: saiki Bagong nyanyi
1: kowe
2: kok njuk tibake aku neh
1: aku
2: heeh
1: risi-risan pandan dan dan dan dan omang gleng gitu ulkono ono jago wareng sekoliwet lau
2: rambel goreng
1: bayar kuntan jenenge
2: bayar kenceng
1: tutup pedang
2: jenenge tameng
1: anak kucing
2: jenenge cemeng
0: kuwi sewengi ya ngono kuwi
2: upamane aku takon kok
1: risi-risan telololo madu
2: salelele
1: manuke podi angelan
2: dan
0: lho
1: lanawan wadang dang dang
0: sing anggo ngono kuwi sing anggo dang dang kabeh
1: risi-risan sambel mbel mbel mbel dundang pe ndel ndel ndel ndel daerah weteng jenenge au ndel ndel ndel
2: lemek bokong jenenge
1: sedel ndel ndel ndel
0: ora seneng jenenge
1: mangkel kel kel kel isi jagung jangkel ndel ndel
0: jagung nom
2: tiba maju jenenge
1: jungkel kel kel
2: isih ana meneh lambene Bagong
1: limis
0: arep nikandel ora wae
2: ya wae ya wae isih ana kliwatan siji gulumburi
1: apa
2: cengel
1: iya
2: kliwatan
1: Mas Mar ya isa
0: mo
2: apa
0: mbok kowe iki nembang kaya jaman biyen
2: wong tuwa kok nembang
0: ning ning
1: nang
0: ning ning nang nang
2: nang nang nung nong nang ning nang ning ning
1: nung larase miring trong trong trong trong trong tir trong petro kantong bolong cok mangani entrong
2: ora
1: sabet kenonggon bokong reng ting kreng sikareng muteng kreng ketiban gendeng hilate menceng gong bagong rupane bagus
2: bagong ame-ame dhewe
0: ora cocok ya
2: gong bagong patuke nonung
1: rupane bagus makanane roti
2: roti
1: tur enak banget di
0: oh tadi terus era bener ini kena
1: kena Petro rata nih
0: tapi
1: mar sumar mar sumar kau ini ngelekar
2: eh wong tua orang mana apa-apa rasu bro lo
1: jatuh udar
2: oh Bagong ki etan nek Bagong ki anak Bangkong ngomong ngerong pakanannya orang-orang
1: udu
2: diapik-apik apa
1: udu Bagong anake bupati.
4: Kowe iki kleru kok, Mo.
2: Piye?
4: Kowe iki aja ngololo anak, padane Bagong anake Bangkong. Anjur Bagong ki anake sapa?
2: Eh, anakku.
4: Anjur Bangkonge sapa?
1: Ayo, Rama kentrus.
4: Dadi Bangkonge ra kowe mulo. Bener Bagong anake bupati bener.
1: Ya nembang wae. Bang tak antemu, Mo.
4: Kowe iki nembang kok ngopo?
2: Ayo, Mo. Gareng karo ngrumoke, Mo.
4: Wis coba kaya ngopo suaramu?
2: Anake pirang-pirang dipatrahke anak-anake wong tuwa kon ngerkoso.
4: Kowe iki tak kira pari-parian iki kowe wasis. Mo. Kene maju kene.
2: Wah, wong tuwa iki mbok ora kon nembang wae.
1: Nembang aku ya iso nembang meneh aku, Mo.
2: Wis kowe wae kok.
1: Kene aku iki wis pengalaman tekan ndi di, Mo.
2: Wis kowe wae kok, kowe wae nembang.
1: Sawen.
5: Probat FM, suara budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, penataan kawasan sepanjang Jalan Masjid Fatahillah RT 13 RW 2 Kelurahan Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat ditargetkan rampung akhir Juni ini. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Sumur Batu, Adi Prasetya, menjelaskan jalan sepanjang 150 meter ini ditata dengan membuat mural bertema ketahanan pangan, budaya Betawi, dan kedua sisi jalan dihiasi tanaman hias dan pohon produktif, sehingga terlihat hijau dan asri. Ia mengungkapkan penataan jalan ini merupakan bagian usulan warga RW 1 yang disuarakan melalui rembuk RW hingga Musrenbang. Beralih ke berita lainnya, Balai Taman Nasional Kutai di Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan fungsinya sebagai kawasan pelestarian alam untuk menjaga kelangsungan hidup 324 spesies fauna termasuk jumlah satwa yang masuk kategori terancam punah. Kepala Balai Taman Nasional Kutai Syaifullah Bahri menyampaikan kawasan perlindungan ini memberikan prioritas khusus bagi penyelamatan 3 satwa endemik berstatus terancam punah, yakni orangutan Kalimantan Timur Laut, bekantan, serta banteng liar Kalimantan. Untuk memastikan pengawasan satwa berjalan maksimal di tengah potensi gangguan habitat, pihak pengelola telah beradaptasi menggunakan teknologi berupa drone thermal dan kamera jebak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat gak?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini,
1: cerah
2: Bang.
1: Sekali,
2: kalau
1: ya.
2: Orang Minang bilang angin badangkang.
1: Angin badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas banget ya. Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih,
1: Uni.
2: Bang Noel.
1: Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia?
1: Iya, gimana tadi?
2: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar boleh, iya. Atau kalau enggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
2: Abang Empo,
1: iya.
2: Baik. Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau dunusana Padanga di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Dan tentunya darah sumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba, Baju Kurung Basiba Sumatera Barat, ada Bundo Insinyur Ramayati Esa. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang Noel.
1: Bundo Titi ya.
2: Okay. Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Oke. Okay.
2: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
2: ke Bundo
1: banget.
2: Titi di teleponnya Pro4 Padang itu di 0751 812414 gitu Bang Noel, atau di nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu tadi dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928, atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
2: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Noel, boleh?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Kita boleh.
1: Iya.
2: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Pro4 Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bundo Titi.
3: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
3: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel, silahkan membedah-bedah bersama Bundo Titi. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bundo Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung basiba. Jadi baju kurung basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan, dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang basiba.
2: Baju kuruang.
1: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
2: Nah, gimana nih Bundo?
1: Kita langsung ke narasumber. Oke, siap.
2: Oke, silakan Bundo
3: gimana siang. Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
3: Kuruang ya.
1: Kuruang. Oke.
2: Baju kurung basiba.
3: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
3: Ya baju kurung kalau bahasa Indonesia. Okay, tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
3: Kuruang jadinya.
1: Oke.
2: Jadi memang baju kurung basiba. Iya benar ya Bundo ya.
3: Iya benar.
2: Oke, kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya, silakan.
2: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Oke, nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung basiba. Itu pengucapannya baju kurung
3: basiba.
2: Kalau bahasa Minangnya. Ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bundo ini dari komunitas baju kurung basiba Sumatera Barat. Ya. Nah, pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung basiba itu Bundo.
3: Ya, baju kurung basiba, sebenarnya baju kurung banyak ya di Indonesia sudah punya, Sumatera Barat juga ada punya, masa perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail dia. Karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana. Tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian Muslim. Kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu. Nah, kenapa disebut baju kurung basiba? Nah, basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung basiba. Jadi basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan, ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya? Agar tubuh kita tidak terlihat.
2: Terbentuk ya, Bunda. Ya.
3: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berlutut, tinggal melipatnya saja. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
2: Baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel. Karena kan kalau tidak ini kan longgar ya baju kurung basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya Bundo.
3: Keseharian ya Bundo.
2: Jadi memang ada. Nah mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung basiba, kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya, tapi beda penyebutannya ya Bang Noel. Nah Bundo, ini kalau boleh tahu nih Bundo, itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda? Ya, silakan, Bunda.
3: Jadi ibarat rumah gandang gitu kan. Jadi bangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurung sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita, tidak lagi seperti rumah gandang memotong kayu, tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurung Basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu, yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Nah, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang, agak-agak riboh-tebo.
2: Jadi, itu apa itu kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda? Bahasanya
3: sedikit tidak rapih ya.
1: Oh, tidak rapih.
3: Iya, gariboh teboh. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
2: rapi.
3: Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong, kemudian jalan betul-betul bentuk bahu, tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, memodifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Ya, tapi tampilannya sama
2: ya, Bunda.
3: Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar, sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi adik besan di Sara, Sara besan di kita pula. Begitu
2: Bang Noel ya. Ya, pendengar ya. Bunda tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung Basiba di Sumatera Barat ya. Nah, Bol, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
1: Kebetulan belum ini kayaknya ya. Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih, Uni Riri atau Bunda Latiti.
3: Oke, silakan. Dua juga boleh.
1: Dua boleh. Satu aja deh dulu.
2: Iya.
1: Kalau yang namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang, apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
2: Jadi nih Bundo.
3: Jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju Basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung Basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya, dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara adat, misalnya badatuk gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen. Ya, ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat Celingka Nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian Basiba ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, yang di foto-foto yang Jam Gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang Jam Gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung Jawa. Nah, sarung Jawa ini namanya sarung dari Jawa gitu.
2: Jadi kalau di bahasa Minangkan Jawa.
3: Ya, tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel, sekarang baju Basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia ya. Okay. Jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu. Yeah. Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, Basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung Basiba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai Basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta di foto Mas Noel. Oh. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekuluak. Bu, di foto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena Basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung Basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya? Sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
1: Tidak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya, harus bangga dong.
2: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya.
1: Benar.
2: Ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
1: Dulu
3: setiap orang datang ke Sumbar, mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung Basiba. Tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat penuh. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah, itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
2: Okay, boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya. Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel?
1: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
2: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
1: Mati lagi.
2: Silakan saja ya. Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung Basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang mungkin sedikit
3: pemahamannya
2: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung Basiba ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
1: Oke, siap, silakan.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Oh, kecil banget ini.
2: Oke, kecil sekali.
4: Di Padang, teleponnya.
2: Oke.
4: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Ini Uni siapa ya?
2: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
4: Uni ya.
2: Iya, dengan siapa?
4: Ini. Temanya apa nih Uni?
2: Temanya ini kita eksistensi baju kurung Basiba Bang di Sumatera Barat.
4: Halo?
2: Halo?
4: Ya, apa Uni?
2: Tema kita siang hari ini Bang mengenai eksistensi baju kurung Basiba.
4: Oh, yang ada di Padang ya?
2: Iya, di Padang dan Sumatera Barat.
4: Iya, saya memang di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Iya.
4: Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang Bang. Iya.
2: dengan
4: ya, langsung aja dengan ibu siapa nih ininya langsungnya.
2: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo, Bundo Titi. Kalau di Minangkabau
4: ya,
2: ini.
4: Oke, ini aja lah.
2: Oke.
4: Okay. Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu apa namanya itu asap kalau di Padang unik itu. Jadi pakai hajat-hajatan uni-uni yang ada di sini gitu.
2: Oke, pakai
4: yang ada di pantauan gitu uni.
2: Baik.
4: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Ini tadi ada dari Lampung. Itu siapa sih, Pak Noel? Kita kurang jelas.
1: Kurang jelas ya.
2: Terima.
1: Oke. Okay. Iya. Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Ini Riri ya.
2: Sudah
1: ya. Kalau gitu sudah. Mungkin sebelum dijawab sama Bundo Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya? Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Po dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: Radio untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
2: Dari Lampung tadi
1: ya. Iya.
2: Silakan Bundo.
3: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikulua ya, kalau yang pakai tikulua. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memboleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu, sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar, padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikulok boleh, tapi suntiang tentu tidak ada ya.
2: Berarti kalau di Sumatera, kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama sahabat budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya, Bundo ya, seperti biasa.
3: Tetap ada suntiang Daro ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya. Tapi tergantung yang senang memakai lah.
2: Ya. Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang mengiringannya itu, Bundo. Ada Bundo kecil.
3: Pasumandan. Yang mengiring anak daro ya.
2: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu, Bang Noel.
3: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu, yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
2: Ada pembedanya gitu, ya.
3: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang tuh enggak terlalu tinggi, jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
1: Oke. Uniriri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
2: Silakan.
1: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Kak Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perempat RRI Padang.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, ada Bundo Titi juga ini, Kak Ayu.
4: Assalamualaikum Bundo.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya.
4: Iya, kalau di Sulawesi itu yang ada juga baju kurung, maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bunda menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu, seperti itu. Saya ingin bertanya ya Bundo tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kurung ini gitu ya, baju kurung basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kanduang gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bundo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
2: Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Baik, silakan.
2: Ini kita masih boleh kita terima telepon lagi nih.
1: Siap.
2: Bang Noel di Kota Padang.
1: Iya.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Bunda, Bunda Guni, Uni,
1: kecil Bunda.
0: Riri Rancabana.
1: Terima kasih.
0: Uni Riri Atika Sari.
1: Waduh, benar, ya? Benar lengkap nih. Ada Cikgu ini.
0: Sapa dulu nih Bang Noel.
1: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
2: Halo Cikgu. Bang Noel,
0: saya dilewati nanti saya nggak tahu udah jadi di Padang saya nanti.
2: Kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo Cikgu.
0: Dengar suara Cikgu ya?
2: Iya, dengar dong.
0: Ah, puji Tuhan, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
1: Benar.
0: Apa Cikgu? Kalau kenal buat Bunda Titi ya dari Cikgu Ria ini.
1: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
0: Memang kaitannya pakai selalu orang Sumatera pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Kalau Mbak Ria kita bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, ada daerah yeah. Kartini gitu ya. Nah, ini kalau orang Minang itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Sibah begitu ya, Bunda Titi.
2: Yeah.
0: Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenalnya. Dengan Cikgu Ria ini Jakarta Selatan ya.
1: Salam pokoknya, kenal ya.
0: Ibu Titi. Memang eksistensi baju kurung Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman. Begitu ya Bu Titi.
1: Iya benar.
0: Bu Titi.
1: Iya.
0: Uni Rancabana. Jadi pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu mengenal eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu.
1: Okay.
0: Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bundo.
1: Iya.
0: Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
1: Iya, saya
0: jelas. Ya. Boleh saya kasih pantun?
1: Kan? Boleh,
2: silakan Cikgu.
0: Pantun, kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya enggak pas itu loh Bundo.
1: Iya, ya,
0: Uni Riri.
1: Oke, enggak apa-apa Cikgu.
0: Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kuruang si baju bak sibah.
2: Cakep,
0: kita bilang
1: cakep. Rancak
0: tiba-tiba dipakai bundel dalam nagari.
1: Ada
0: jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri. Itu pantun Cikgu.
1: Rancak.
0: Uni Riri juga Bang Noe. Semangat, selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau
1: ini pertanyaannya sama ya Bang Noel ya,
2: pertanyaan
1: sama
2: pertama
1: Kak Ayu
2: tadi benar sama, ya sama
1: gambarannya ya, nah ini boleh Bundo Titi jawab dulu nih Bundo apa sih ada nggak kalau dari Kak Ayu tadi ada nggak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
3: Jadi kita pahami dulu baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut. Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah mungkin ya, setiap sekolah berbeda-beda hari, setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah, SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum ya, belum mensosialisasikan karena berbagai ragam di sana. Nah jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya.
2: Okay.
3: Nah kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah, itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah itu ketentuan umum. Nah untuk ketentuan lain sebenarnya baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pandai berbaju sampai ke usia lanjut tadi, boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa, baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sehingga sekarang sudah ada mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
1: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah. Ya,
3: semuanya dasarnya sama. Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daru kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta, ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daru ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningka Nagari. Jadi kalau tidak tahu batasan, perempuan Minang tentu katanya data sawah jauh pematang kan. Tak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah. Kalau pakaian sehari-hari, bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga, boleh gitu. Tuh anak daru pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah, begitu.
1: Jadi jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
3: Nah, tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
1: Secara modern.
3: Secara modern.
1: Bagaimana,
3: nah,
1: Bunda?
3: Begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan di ornamen baju perempuan Minang. Ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam gotong-gadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Jadi seperti tiga lebarnya, tiga senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah sekarang banyak teknologi baru, ada mote yang bisa masuk ke semua baju, jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Nah itu juga perubahan modern yang terjadi, tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basiba itu.
1: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basiba.
3: Pakemnya tidak dirubah, ornamennya bisa berubah.
1: Nah, tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basiba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basiba ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah, itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur tuh gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
3: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basiba itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya. Karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi, apapun masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung basiba. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh kok baju Bunda Kandung, betul itu baju Bunda Kandung. Karena yang disebut Bunda Kandung itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bunda Kandung ya, perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bunda Kandung. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung basiba? Istri orang Minang. Walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Nah, itu berarti ya, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Tidak ada salahnya, tidak ada batasnya gitu. orang suka dengan budaya kita, kenapa yeah. kita tidak bisa yeah. boleh betul, memakainya betul. Ya.
1: Itu salah satu yeah. melestarikan.
3: Nah, ya. Yeah. Jadi itu yang literasi dari komunitas Basiba Sumbar, maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa? Milik yeah. perempuan Minang Sumatera Barat. Yeah. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang. Ya. Yeah. Boleh semua dipakai, jadi tidak ada batasan.
2: Okay.
3: Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO.
1: UNESCO.
3: Jadi sudah milik dunia juga ya.
2: Iya.
1: Benar-benar. Oke. Seperti itu ini lengkap ya Bang Noel.
2: Oh, udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
3: Tinggal sedikit.
2: Oh, masih ada. Oke.
3: Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurang Basiba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju Basiba, karena setelah memakai baju Basiba coba lihat di dalam cermin, dia bener. Seperti seorang apa nah. Lebih cantik, lebih anggun ya.
2: Insyaallah
1: ya. Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
2: Iya. Iya, ini kita angkat dulu. Waduh, baru mati.
1: Oke.
2: Iya.
1: Baik.
2: Baru banget.
1: Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih, Bang.
2: Oke, siap.
1: Boleh kita ya. Ada yang bertanya. Nah, ini Bunda, ini ada dari Asman Afandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung Basiba. Bagaimana cara Bunda kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bunda?
3: Ya,
1: silakan.
3: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bunda masih misalnya sekian persen masih mencintai baju Basiba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju Basiba hadir di
1: parade ya Bunda. Ya,
3: parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan, kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju Basiba dulu di dalam lemarinya.
1: Ya.
3: Sehingga ya, satu saja, enggak usah lah banyak-banyak. Nah, kemudian dia ketika berbicara baju Basiba dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari ini baju apa mama gitu kan. Iko baju Basiba, Iko tuh ini loh Mang Noel.
2: Iya, ini.
3: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah, kalau ibunya enggak pernah punya ya salah satu aja lah enggak usah banyak-banyak.
1: Contoh ya Bunda.
3: Iya. Nah, ketika ada acara-acara arisan dia pakai. Semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja. Bawalah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung Basiba juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Rancak gitu kan. Nah, itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk putih bungsu, tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepsi sama mama pakai baju Basiba. Nah, saya sudah berhasil insyaallah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju Basiba, wisuda sarjana Basiba, ambil S2 sidangnya Basiba, wisudanya Basiba lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya.
1: Iya.
3: Nah, membantu sekali iya, bagi Mbak Siba ini. Okay, ya. Ya. Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Untuk dari kita sendiri, di keluarga kita,
1: kapan lagi
3: tetangga, nih, gitu ya, Bunda? Grup kita, ya kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup.
1: Iya.
3: Ada 10 aja, ya, ada 1000
2: banyak aja, biasanya tuh.
3: Iya.
2: Iya.
3: Mak Noel dibantu juga ya.
2: Siap.
1: Oke. Mak Noel bantu ke grupnya ya.
2: Oke, Bunda. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Pamungkas untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
1: Basiba, Nah, Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basiba nih. Silakan Bunda.
3: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Bukan hanya sekedar model baju, baju Basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju Basiba, baju kurung Basiba.
1: Baik, simpel nih Bang.
2: Iya. Tapi pesannya kena gitu ya.
1: Karena kalau enggak kita kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah, karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih wah bagus nih tradisi dari luar. Benar. Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
2: Betul. Nah, ya,
3: motonya Basiba Rancak Bana.
2: Basiba Rancak Bana. Siap. Oke, kalau begitu Uni Riri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
1: Baik, terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih banyak.
3: Semoga ketemu lagi ya.
2: Iya, siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya. Tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan mengembas dengan eksistensi baju kurung Basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sahabat Budi, Direktorat Pembinaan Masyarakat atau Ditbinmas Polda Jawa Tengah menggelar lomba Polsus atau Kepolisian Khusus, Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP dan Satpam Teladan menyambut Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Jawa Tengah pada Kamis 11 Juni 2026. Adapun acara tersebut bertujuan untuk mengukur kompetensi, profesionalisme serta integritas mitra strategis Polri. Ketua Panitia AKBP Meita Tolio menjelaskan bahwa penilaian komprehensif dalam kegiatan ini meliputi aspek administrasi, etika, keterampilan fisik hingga tata kelola manajemen bagi BUPJP. Diikuti berbagai instansi seperti Perhutani, Lapas, PT KAI dan penyedia jasa keamanan. Pemenang terbaik ajang motivasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kaptikmas ini nantinya akan diproyeksikan mewakili Jawa Tengah menuju kompetisi tingkat nasional di Mabes Polri. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, tradisi Ruat Bumi Guci 2026 resmi digelar mulai tanggal 12 hingga 17 Juni 2026 di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal. Acara tahunan ini menjadi simbol perwujudan rasa syukur sekaligus upaya pelestarian adat istiadat setempat yang mengakar kuat di masyarakat khususnya bagi warga desa Rembul dan desa Guci di Kabupaten Tegal. Rangkaian kegiatan adat ini dikemas secara meriah dengan menampilkan berbagai pertunjukan kebudayaan tradisional seperti tradisi resik bumi, nandur kekayon, festival hadroh, dialog budaya, kirab gunungan, tayuban, dan lain sebagainya. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wujud dukungan pelestarian pariwisata budaya berbasis karifan lokal di kaki Gunung Slamet. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4 Saluran Budaya Nusantara.
2: Halo Dok, kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Duh, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Piye to,
3: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Kang Mas, mugi pamirsa sutresna salajengipun semangga midhangetaken lancaran jangkrik genggong jangkep laras lendro padat songo dipunajengaken kalian lelagon kereta api laras belak padat 6 dening karawitan condong raos sumoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Pitabung 15, waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Polres Pekalongan menggelar ajang sana mengunjungi anggota Polri, Purnawirawan, dan Warakawuri di wilayah Kabupaten Pekalongan pada Kamis 11 Juni 2026. Dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Rahmat C. Yusuf dan Ketua Bayangkari Rosna Rahmat, rombongan mengawali kunjungan ke kediaman Aibtu Agus Kristanto di Kajian. Kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan paket sembako serta tali asih di berbagai kecamatan. Kapolres menyatakan bahwa agenda rutin tersebut menjadi wujud kepedulian, penghormatan, dan penghargaan atas kontribusi senior bagi institusi dan diharapkan dapat semakin menjaga kebersamaan serta memperkuat ikatan emosional internal keluarga besar Polri. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, ajang Salatiga Night Market Festival siap memeriahkan akhir pekan warga di sepanjang jalan Diponegoro Kota Salatiga, mulai dari titik 0 km hingga rumah dinas wali kota Salatiga pada Sabtu besok 13 Juni 2026. Festival malam ini akan berlangsung mulai pukul 15 hingga 22 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam hiburan menarik bagi para pengunjung. Sebanyak 200 stand UMKM lokal juga siap menyajikan berbagai produk kreatif dan kuliner unggul. Adapun selain berburu kuliner, pengunjung juga dapat menikmati hiburan pertunjukan sendera tari, panggung live music, dan penampilan DJ yang akan menyemarakan suasana. Acara ini diharapkan dapat menjadi sarana hiburan sekaligus bentuk dukungan terhadap produk lokal masyarakat Kota Salatiga. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

saya Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak ke Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia
3: Pro 4.

0: Pro dan Dut, makin sore makin asik. Selamat sore Wilujeng Santen, Sugeng Santen untuk panjenengan semuanya, kawan sebagai sahabat budaya yang makin setia dengan perempat RR Semarang. Selamat bertemu kembali dengan Pro dan Dut, makin sore makin asik. Monggo, seperti biasanya kita sampai jam 5 sore nanti akan dangdutan bersama-sama, akan goyang-goyang joget-joget. Monggo direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, utawi mau kirim-kirim salam siapa saja, monggo 0811-2777914 untuk WhatsAppnya, telepon di 0248-3166-61 dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Langsung ke telepon, halo-halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik, semakin mendung.
0: Aduh-aduh, semakin mendungnya ini loh Tante.
1: Mendungnya di sini ya Mbak?
0: Sama.
1: Habis gerimis tapi sudah terang.
0: Oke-oke, nge-nge.
1: Berarti sama sini sono ya Mbak?
0: Sama
1: Mbak?
0: Dalam
1: dikasih pecah 1000 ya Mbak.
0: Pecah 1000, oke, bimbang ragu.
1: Udah tahu gitu kak ya. Iya. Salamnya ada Pak Agung Gafur, Mbak Karyati, Bu Anggun, Mbak Anies, juga Bu Titin, Bu Sarbini, Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni, juga Pak Sugeng, Pak Supri, Bu Kartika, Mbak Dewi, juga Mas Bowo, Pak Bagio, Pak Usman, juga siapa ya Mbak? Pak Joko KSM, Pak Atim, untuk semuanya aja.
0: Oke.
1: Spesial buat yang bertugas, semoga sehat selalu. Selalu semangat jaga kesehatan ya sayang.
0: Oke.
1: Ya, tak tunggu lagunya, makasih. Siap. Selamat sore. Shalom,
0: matur nuwun. Lanjut lagi, halo, Pro Dangdut.
2: Makin sore makin asik Mbak Michelle.
0: Nggih, monggo.
2: Terima kasih Ibu Ed. Senggolanipun Ibu Ed. Salam kagem Pak Wahyu Tarto, Pak Adil Gopur, pur. Pak Ngateman Kalialang, Pak Pationo Bonarum, dari kagem sedoyo kemau. Pak Wagimin ki mesti nggo komen kata sial salam iki. Mbak Isra ora Unes, Sugeng Santen. Kula lega lagune mintake nganu Mbak.
0: Napa?
2: Maya. Nek wingi jangan tinggalkan aku ndak ditinggalkan sama perempat.
0: Ndik.
2: Saiki Maya.
0: Maya, oke.
2: Atom sedaya kemawon matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat. Senabi ceklek-ceklek meneh. Lanjut pesan WhatsApp Uginge, ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan menikah absen buat perempat, Tante En, Bu Astuti, Bu Sarina, Bu Arti Genuk, Bu Dewi BSP, Bu Anis, Bu Arti, Mbak Isrofia Sekaran, Pak Sabto, Pak Abdul Gover, Mas Bowo, minta lagunya Tamu Undangan. Semangat banyak cuan, amin. Lanjut Bu Hasri, salam sehat dan bahagia selalu, amin. Minta lagu Bandung Jogja, nggih. Salamnya buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kang Ururaya, Pak Sastro, Mas Subagio, Mas Bowo, Tante An, Bu Sri Wahyuni, Bu Dewi, Bu Yanti dua-duanya, Bu Arti, Bu Sarinem, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Astuti, Bu Min Kaswanto, Bu Heri Waskito, Bu Eni Boja, Bu Anis, Bu Karyati, dan semuanya saja. Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Lanjut monggo yang dari telepon lagi. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, semakin sore semakin ramai Mbak Michelle.
0: Nggih monggo. Kasih.
3: Hati nyuwun lagu Mbak Michelle.
0: Lagu napa?
3: Keindahan Cinta.
0: Napa?
3: Keindahan Cinta.
0: Menika saking sinten ta?
3: Sing dari Ida Laila.
0: Oke.
3: Salamipun kasih Mbak Michelle yang lagi tugas, sehat jasa keluarga, panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
3: Kasih Bu Yanti dua-duanya, kasih Tante An, sudah Inov, sudah Karyati, sudah Arif, Bu Sri Sembung Harjo, Pak Abdul Gopur, Mas Bowo, Pak Samari, Pak Sastro Jenia, Pak Sugeng yang ada di Pucang Gading, bukan Pucang Jambi, Sugeng Tonden. Sampun Mbak Michelle.
0: Oke, oke, nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kita langsung ke lagu dulu nggih Kang Mas Bayu, pokoknya masih bisa tunggu juga. Langsung saja di telepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh. Monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Bagaimana cara mencegah demensia? Berikut disampaikan dokter spesialis RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang, Dr. Made Agung Tirta Permatasari SPKJ, spesialis kesehatan jiwa.
1: Akhirnya balik lagi ke pola atau gaya hidup sehat ya Mas Andi ya. Pola atau gaya hidup sehat yang sekarang memang kayaknya cukup didengung-dengungkan ya. Mas Andi udah banyak banget tuh orang. Jadi seperti apa sih gaya hidup sehat tuh? Misalnya olahraga teratur, kan pola makan yang sehat. Mungkin yang rokok bisa berhenti merokok, penggunaan alkohol. Dan yang utama juga tidur, Mas Andi. Tidur yang cukup dan berkualitas itu perlu banget. Selain gaya hidup sehat, itu kan secara fisik, secara mental juga perlu banget. Perlu banget kita jaga. Kalau secara mental kan bisa pastinya melatih otak, seperti tetap aktif membaca, belajar, ikut seminar, kayak gitu, mempelajari hal baru, fokus sama hobi. Kemudian juga tetap aktif sosial itu juga sangat membantu untuk kesehatan mental dan kognitif, Mas Andi. Misalnya, jalin hubungan baik dengan keluarga, teman, gitu ya. Kemudian kita mendengar radio salah satunya. Kan ada interaksi tuh. Jadi kayak mengolah memori lagi kalau dengar lagu ini. Kayak gitu kan kita ikut melantunkan lagunya tuh, Mas Andi. Itu kan merekol daya ingat kita kan. Oh, kita hafal liriknya, kayak gitu. Kemudian pastinya juga kita kan nggak lepas dari stres, namun stres itu harus kita kelola. Jadi nggak sampai menjadi penyakit, karena faktor risikonya selain tadi gangguan seperti hipertensi, diabetes, gangguan depresi juga merupakan faktor risiko terjadinya demensia.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Gak ada, diganti lagu Sekecewa Itu juga dari Adela. Lanjut, Tak Kabut SGG, menikah lagu Tak Mungkin Air Matamu Jadi Air Susu Mansur S. Salam buat semuanya saja, salam sejuk segar. Pantunnya numpak becak sing dodol jamu, aku gawe ke kunir asam, jare penak duwe bojo ayu, kurang blonjone rak gelem mesem. Lanjut lagi, Ibu Isrofia sekarang hadir lagu Bukan Tak Mampu. Salamnya buat Bunda Sarina, Bunda Sri Wahyuni, Mbak Sela, Pak Ngatman, Pak Kabut SGG, Pak Markus, juga pendengar semuanya. Mawon matur nuwun. Halo halo halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih.
1: Pro Dangdut memang asik-asik.
0: Nggih, monggo.
1: Nuwun lagu, Mbak. Teman.
0: Teman menika saking
1: Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke, okay, oke.
1: Okay. Salam, Mbak nggih. Salam kagem Pak Abdul Ghafur wonten Gunung Pindhik, Pak Sastro Jenggirat wonten Tuntang, Pak Kabut SBG wonten Ngablak Kiu, nomor pulot 3 Kiu, Mas Bowo. Oh, Tante En, matur nuwun salame. Sak derenge Tante En wau sinten niku wau matur nuwun salamipun. Lan kagem sedaya kemawon Mbak Misel.
0: Oke. Okay.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut, lanjut. Monggo, monggo, monggo. Halo, halo, halo Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pro Dangdut semakin asik Mbak Michelle.
0: Nggih, monggo.
2: Mbak Michelle. Ini Mbak Dewi puterin lagu Rindu, Rindunya Hatiku dari Adela.
0: Rindunya Hatikunya Adela. Oke, oke.
2: Iya, salamnya buat tadi Bapak Sugeng. Terus yang pertama kali Bapak Bagio, terus Bapak Anggoro, Bapak Sastro Singgirat, Bapak Supri, Bapak Tono Beringin, Bapak Joko KSM, terus satu lagi buat Bapak Kabut SGG, Ibu-ibu yang dua-duanya Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Anggung, Bu Karyati, Mbak Ani, Tante N, terus Bu Suparto, Bu Minkas Manto, Bu Heri Warbito, Bu Arti, Mbak Ani, Bu Asti. Dan salam buat semua-muanya saja Mbak Michelle.
0: Oke, okay, oke.
2: Buat Mbak Michelle, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
2: Diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
2: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan Mbak Michelle.
0: Oke, okay, oke.
2: Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Michelle.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjut, lanjut, monggo. Halo, halo, halo, Pro Dangdut.
3: Semakin sore, semakin asik, Mbak Michelle.
0: Nggih, monggo.
3: Senggol-senggolipun, Kak Gempa Buhori, Pak Sugeng BT, Pak Kabit SGG, Tante N, Mbak Karyati, Pak Abdul Rojak, Pak Abdul Gokur, Sugeng Makaryo. Lagunya Mbak Michelle.
0: Apa niku?
3: Takut Hilang.
0: Takut Hilang. Oke, oke.
3: Oke, Mbak Michelle. Tak tunggu sambil bekerja Mbak Michelle.
0: Oke, semangat.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Langsung lanjut ke lagu lagi nggih. Semangat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Festival Jiwa Muda Berbudaya 2026 diselenggarakan di Alun-Alun Wonosobo pada Jumat hingga Sabtu 12 hingga 13 Juni 2026 sebagai ruang kreativitas generasi muda. Ajang ini menjadi perayaan seni budaya yang dikemas segar dan penuh energi guna menarik minat wisatawan. Rekan acara unggulan meramaikan festival ini mulai dari Grand Final Mas Mbak Wonosobo, Wonosobo Youth Talent hingga parade busana unik dalam Wonosobo Night Fashion Carnival dan Wonosobo Kids Fashion Karnival. Selain hiburan, pengunjung juga dapat berburu produk lokal di pasar UMKM, terlebih yang ada di daerah Kabupaten Wonosobo. Diharapkan acara ini dapat menjadi momentum apresiasi budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif daerah Kabupaten Wonosobo melalui tangan generasi muda. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab daerah Jepara melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penuntasan Sampah melalui Keputusan Bupati nomor 600.1.17.3/125 tahun 2026 guna mengantisipasi kelebihan kapasitas tempat pembuangan sampah atau TPA Bandengan. Langkah strategis ini diharapkan dapat mendukung target Indonesia Asri dan Jawa Tengah Zero Waste 2028. Adapun saat ini produksi sampah Jepara mencapai 156 ton per hari dengan dominasi limbah organik sebesar 65%, sehingga pengelolaan sampah wajib ditekan dari hulu lewat sosialisasi pemilahan kepada masyarakat demi mengurangi beban TPA. Kepala DLH Jepara Rini Patmini berharap masyarakat juga dapat menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah organik dan non-organik di lingkungan mereka secara mandiri dan terintegrasi. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 0811 2777 914. Pro dangdut semakin asik. Cuma rangi.

0: Perodangdut makin sore makin asik. Kembali masih di Perodangdut yang makin sore makin asik juga sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk nggih, setunggal mbokos setunggal satu persatu. Mbok Menawi ini banyak sekali juga yang telepon-telepon, juga masih rame ini Mbok Menawi kedengeran juga. Ada Bu Arti Genuk, mereka minta lagu Elvi Sukaisih Ku Bawa. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastra, Pak Wahyu. Lajang Pak Hirnomo Kendal, mereka requestnya Payung Hitam Iis Dahlia. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur, Pak Herno, Pak Cek Tegal, Pak Hanyep, Mohanyep, dan Burung Gut. Juga Mbok Parmi yang jualan kacang. Lanjut ada Pak Ngatman menikah luka lama. Sama Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Tante En, Bunda Inop, Bu Astuti, Bu Eni, Pak Abdul Ghafur, Pak Sastro, Pak Kamari. Matur nuwun. Lanjut, halo-halo-halo Prodangdut.
1: Prodangdut semakin sore semakin asik, semakin rame penelponnya. Aku hampir-hampir nggak bisa masuk. Apa kabar Non?
0: Kabar baik.
1: Gimana cuaca hari ini sore ini di sekitaran RRI? Apakah cerah ceria? Apakah
0: sudah
1: mendung?
0: Sudah mulai mendung-mendung gitu.
1: Tuntang oh gitu. Ribon. Tapi belum hujan ya?
0: Belum.
1: Sama. Ribon. Sejak mendungnya itu sejak jam berapa tadi ya? Jam 2 lah. Tapi enggak hujan. Mm-mm. Jadi redup-redup gitu.
0: Iya.
1: Non, aku mau request lagu masih bisa Non ya?
0: Insyaallah nggih.
1: Mat Bobby iya. Dari anu ya? Dari Adela, versi Adela.
0: Okay,
1: siapa itu Nur apa tuh? Mm-mm. Lupa namanya penyanyinya. Versi Adela ya. Salam buat semuanya saja tadi yang sudah pada on air, pada nyalami saya. Terima kasih. Salam balik dari saya bagi yang menyalami tadi. Mm-hmm. Yang menyalami semoga diberikan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Panjang umur ya, bahagia sejahtera, rezekinya lancar, berkah barokah.
0: Amin.
1: Dan juga buat Non Michelle, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, siap, bahagia selalu. Mm-hmm. Ya toh, rezekinya lancar, berkah barokah.
0: Amin.
1: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Okay.
1: Di Bergas itu, kawasan Bergas tuh jam 4 tuh rame-ramenya tuh. Mm-hmm. Terima kasih.
0: Betul.
1: Wassalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam. Atur nuwun. Langsung lanjut ke lagu dulu, semoga.

Dangdut is the music of my country adalah istilah yang menegaskan kalau musik dangdut merupakan ciri khas dari tanah air Indonesia. Tapi tahukah Anda bagaimana istilah musik dangdut itu lahir? Dalam bukunya Andrew N. Weintraub yang berjudul Dangdut Stories, A Social and Musical Histories of Indonesia Most Popular Music, musik dangdut berakar dari musik Melayu dengan campuran tabuhan kendang khas India dan cengkok khas Arab Timur Tengah. Barulah di tahun 1960-an, istilah musik dangdut lahir dibarengi dengan pesatnya pengaruh musik gambus, keroncong, dan juga langgam. Lagu Boneka Cantik dari India milik Elia Kadang menjadi tonggak awal sejarah musik dangdut di tahun itu. Kemudian barulah lahir generasi berikutnya, ada si Raja Dangdut Roma Irama dan Ratu Dangdut Elvy Sukaisi di tahun 1970-an.

dangdut. Makin sore makin asik. Langsung ke pesan WhatsApp lagi. Ada Butik Toyo Ngalian menikon. Masalah buat bolo-bolo aja. Pak Anam Sugito, Pak Edi Meranggen, Bu Sarina, Bu Pon Ngalian, Bu Umi Salama, Bu Rindonah, Mbak Isrofia, Mbak Sela Fauzi. Lajeng Bang Ragil Naskar Undip absen aja. Mungkin-mungkin laris, manis. Lanjut Pak Sabto, lagu Paijo. Salamnya buat Bu Titin, Tante En Jeparo, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingo, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSM. Lanjut Bu Sarinem hadir, Mas mau salam-salam buat Bu Sri Wahyuni, Bu Eni Boja, Bu Suwarni, Mbak Asep Penggaron, Mbak Sela, Mbak Isrofia, Mbak Tektoya, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto. Minta lagunya Terdiam Sepi, matur nuwun perkatalan. Lanjut ada Mbah Cim juga request alamat palsu Ayu Ting Ting. Salamnya buat kawan-kawan divisi Open Pagi Malam dan semuanya. Ugi Pak Mus Gubuk derek mirengaken dangdutan perempat bawah materun. Dan karena makin banyak juga lagu-lagu yang harus terputarkan, gih, mugi-mugi semuanya cukup, gih. Semoga.

0: sayur buat lauk nih.
1: Cocok.
0: Iya cocok. Tapi garamnya sudah dikurangi. Iya.
1: Kok
0: karena
1: bisa,
0: natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
1: Malah ya udah tak coba nih sih ya, Bu ya. Kok kurang asin ini, Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh?
0: Piye toh kok sedikit-sedikit? Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh, Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
1: Lah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya, Bu?
0: Iya, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
1: Lah terus harus gimana, Bu, nek gitu?
0: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, baca label di kemasan.
1: Walah, berarti buka keran air secukupnya ya, Bu ya?
0: Loh, piye toh, Pak? Kok malah balik lagi ke perumpamaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kakao Dangdut makin sore makin asik. Gak kerasa waktunya kok juga sudah semakin mepet nih. Walaupun rasa-rasanya masih 11 menit lagi menuju pukul 17, tapi masih banyak lagu juga yang belum sempat terputarkan. Dan monggo Mbak Menawi nanti bisa terputarkan nih. Semoga dipun pidhangetaken lagi, didengarkan lagi, dinikmati lagi, sembari menjalankan apapun aktivitas panjenengan. Tapi misal malam sekali juga ternyata masih banyak lagu-lagu yang belum sempat terputarkan di sore hari ini, tapi monggo bisa direquestkan lagi, dimintakan lagi gitu ya, supaya bisa diputarkan di Pro Dangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Semarang. Dan misal juga aturkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Matur nuwun, lagu-lagunya bagus, goyang-goyang, joget-joget, makin semangat, makin sehat lah pokoknya. Dan matur nuwun juga atas doa-doanya. Semoga doa-doa baik terus menyertai panjenengan, menyertai kita semua. Ya, sehat-sehat terus dan terus semangat gitu, enggak, rezekinya mengalir melimpah barokah untuk semua muamuanya. Dan pokoknya misal tunggu kebersamaannya lagi di lain waktu, lain kesempatan gitu nge, di Pro Dangdut yang akan terus bersama dengan panjenengan. Jadi jangan sedih, jangan kecewa gitu nge. Mbok Menawi kecewa nge, gak apa-apa, manusiawi. Tapi moga direquestkan kembali besok-besok-besok-besoknya terusnya gitu nge, di Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Selainnya juga jangan langsung dimatikan radionya, masih banyak info-info berita untuk panjenengan semuanya yang masih bersama di Pro 4 RRI Semarang di hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Selainnya masih banyak info-info, pokoknya jangan langsung dimatikan radionya. Tapi misalnya harus pamit dari perjumpaan kita di sore hari ini, nggih, matur nuwun sebanyak-banyaknya dan mohon maaf kalau masih ada banyak kesalahan. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Selamat sore, bareng-bareng, matur nuwun.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, Satlantas Polresta Surakarta mulai mengambil langkah preventif dengan mengimbau pelaku usaha dan industri karoseri di Kota Solo untuk menertibkan kendaraan overdimension dan overloading atau odol. Kasatlantas Polresta Surakarta Komisaris Polisi Dayita Daneswari menjelaskan bahwa sosialisasi sejak dini ini merupakan tahapan persiapan sebelum regulasi ketat odol diperlakukan penuh oleh Korlantas Polri pada tahun 2027 mendatang. Pengawasan jalur angkutan barang akan ditingkatkan karena kendaraan odol dinilai merusak infrastruktur jalan dan memicu kecelakaan lalu lintas. Seluruh armada dan bengkel modifikasi pun diwajibkan menyesuaikan muatan serta dimensi bak kendaraan sesuai standar pabrikan demi keselamatan bersama. Informasi lainnya, pemerintah Kota Surakarta menggelar lomba mural bertema Harmony of Surakarta di Pasar Gereja Katolik Paroki Purubayan pada 10-11 Juni 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi ke-80 pemerintah Kota Surakarta ini sekaligus menjadi solusi preventif untuk merespons aksi vandalisme yang kerap merusak tembok gereja cagar budaya tersebut. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani berharap ajang ini mampu melahirkan ikon visual baru yang memperkuat citra Solo sebagai kota toleran, kreatif, dan ramah wisatawan. Dari 21 pendaftar, tersaring 10 finalis lintas daerah seperti Surakarta, Sleman, hingga Bekasi untuk melukis di sana. Kepala Paroki Romo Walterus Teguh Santoso menyambut baik kolaborasi ini dengan selaras dengan perayaan hari ulang tahun ke-110 gereja yang awalnya memang merencanakan mural bertema pluralisme Pancasila. Demikian Kang Mam Ayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, pamirsa RRI ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah. Bilih kita tasih pinaringan rahmat nikmatipun. Kita tasih pinaringan panjang umur, pinaringan rezeki, pinaringan kesehatan, dan pinaringan gesang. Mugi-mugi nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dateng kita sedaya dadosaken kita inggih menika dados tiyang ingkang ahli syukur, dadosaken kita dados tiyang ingkang dipun napa dipun remeni dening Allah keranten kita saged mensyukuri nikmatipun Allah. Dan kanthi syukur punika mugi-mugi Allah nambahi nikmatipun dateng kita sedaya. Shalawat salam kunjuk dateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita pikantuk pitulunganipun, syafaatipun binjang wonten ing yaumil kiamah. Keranten kita niki nek namung ngandalke amal kesaenan, ngandalke ngibadah kita niku boten badhe nyekapi. Dadi nek amal ibadah, amal kesaenan nggo golek tikate surga niku boten badhe nyekapi. Dan badhe nyekapi nek ora pikantuk pitulunganipun Rasulullah. Sekranten ingkang saged nyelametke para umat niku nggih Kanjeng Nabi. Kanthi napa? Kanthi inggih menika diparingi dalan, dipunparingi napa uswah conto-conto kagem kelampai gesang punika. Dadi Rasulullah perintahkan amal kesaenan, perintahkan amal sodako, perintahkan napa tulung tetulung. Niku janjane kan Rasulullah kepingin napa kepingin nyelametke umate saking ciloko, saking api neraka. Kanthi diajari kesainan. Nah, kanthi kita saged kelampai amalan-amalan ingkang sae, punapa ingkang sampun dipun ajaraken Rasulullah, niku supados kita nggih saged selamat dunya lan dugi akhiratipun. Jadi keranten ingkang kita padosi wonten ing gesang niku kan kita pinkantuk utawa pinarengan gesang nggih menika iso selamat dunya lan akhiratipun. Jadi ora mung digoleki slametin donyane tok, namung ya digoleki slametin akhirate. Keranten kita sedaya niku gesang kan boten namung sepindah anggone nglampahi gesang. Dadi wonten ing donya niki termasuk sebagian gesang ingkang badhe kita lampahi. Kranten menungso niku, dadi kranten menungso niku badhe nglampahi gesang wonten ing alam barzah lan alam akhirat. Dadi diuripke meneh niku wonten ing alam barzah lan alam akhirat. Niku menungso. Jadi bedane menungso kalian hewan kan ngoten niku.
Dadi nek menungso niku mbon pejah mbon mati tilar donya wong namine pun awon tilar donya dadi ninggalke donya terus menuju ning alam barzah alam kubur niku diuripke meneh. Nek nah, ngono besok dibangkitke wonten ing alam akhirat dino kiamat niku kiamat niku maksudnya kan dibangkitke diuripke meneh niku menungso benten kalian hewan nek hewan niku pun mati pun rampung urusan urusanipun dadi ora ana urusane besok kok hewan dihisap amal-amale ditimbang amale niku mboten wonten tur ya ora ana critane ora ana hukume kewan kok disiksa ning alam kubur barang niku nggih mboten wonten namung menungso dadi nek wis bareng kelampahi urusane donya tilar donya utawa sedo niki yen besok ana urusane sedaya amalan perilaku ingkang sampun dipun lampahi niku minjang wonten ing alam barzah nggih badhe manen utawa ngraoske amalan perilaku wonten ing donyane. Dan niku percaya nggih bakal nglampahi mboten percados dhe tetep nglampahi. Dadi percaya wonten ing alam barzah ya bakal nglampahi alam barzah, ora percaya ya tetep nglampahi urip ing alam barzah. Lamula nek kita percaya wonten ing alam barzah niku kedahipun kita nggih menika ngatos-ngatos anggone nglampahi gesang. Ati-ati anggone nglampahi sedaya amal perilaku kita niku. Ampun ngantos punapa ingkang kita lampahi niku melanggar syariat, tatanan, aturan. Kranten niku sedaya binjang badhe dipun wales. Dadi nek tiyang Jawa niku wong nandur ya bakal ngunduh. Nek nanduri jagung ya ngundhoe jagung, nanduri pari ya ngundhoe pari, nanduri rawe ngundhoe ya rawe. Ini dadi tiyang Jawi niku jajane ingkang dipun napa ngendikake unen-unene niku nggih ajaran Islam. Dadi sederhanane jajane niku pun luar biasa mendalem. Jadi wong nandur bakal ngunduh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi perilaku sae mbuh ora ketang sithik ya bakal pikantuk walesan, perilaku dosa, perilaku maksiat senajan sithik ya ana walesane. Dadi mboten wonten ingkang luput saking pengawasanipun para malaikat, mboten wonten perilaku sing luput sing mboten dicatet dening malaikat. Sedaya niku mbah ketok utawa mboten ketok, mbah sithik utawa akeh, mbah ringan utawa abot, niku sedaya dipun catet dening malaikat ing tembene niku menungso badhe pikantuk walesan saking sedaya amalan-amalan perilaku tingkah laku ingkang dilampahi sak jeroning gesang wonten ing alam donya. Percaya nggih tetep badhe nglampahi ngoten niku, mboten percados manungsa tetep bakal diurik pe wonten ing alam barzah, wonten ing alam tugas kita janjane napa nggih menika ngatas-ngatas anggone nglampahi gesang
Supados napa supados kita niki saged murih ingkang kita karepaken inggih menika bahagian donyane lan bahagia akhirate. Dadi ora mung mentingke sempenting bahagian donyane tok terus lali akhirate. Dadi tenanan oleh golek kebahagiaan donyane ning lali anggone ngibadah ing lali anggone parek dateng Allah. Lah niku dinjang badin napa manggi sedaya ingkang dipun lampahi. Mula wonten ing wekdal punika kita fastabiqul khairat. Ya menika ningkataken amal kesaenan kagem alam. Dadi berbalapan utawa lomba, lomba nglampahi amal kesaenan, lomba golek napa golek pahala utawa golek napa ganjaran. Untuk kanto wonten ing Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala niku pun ngendikan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa fi dzalika lan sing kaya mengkono kuwi wong sing menangi utawa pikantuk kemenangan wonten ing akhirat niku falyatanafasil mutanafisun mongko tunggoleo utawa do berlomba-lomba utawa berbalapan kagem apun amal kesaenan. Ya. Jadi kita niku dipun perintahkan kon nopo kon api-apian. Jadi nek tiang niku api-apian utawa tenanan utawa berlomba kesaenan niku dipun perintahkan. Jadi ora usah napa kita berlomba donyane mboten. Dadi mboten berlomba akeh-akehan donyane ning akeh-akehan amal akhirat. Maksudipun amal kesaenan. Mula kita niki kan dipun larang sifat iri. Kita niki dipun larang sifat iri kagungan ati sing iri dengki. Nanging ila fitnaini kejaba dateng kalih perkawis sing kita niki dipun anjuraken nggih menika kagungan sifat iri. Inggih sepindah inggih menika dateng tiyang ingkang sugih ning saged nasarufke rezekine dateng amal kesaenan. Kita kedah iri niku. Dadi iri dateng tiyang sugih kanthi sugih punika dipun nggih tetutu kagem kelampai amal kesaenan nggo bantu tiyang sanes. Ana bangunan masjid, musala, dalan dibantu. Ana sekolahan sing rusak dibantu. Ana bocah ora iso sekolah mergo ora kuat bayar dibantu. Ana fakir miskin ora iso mbiayai anake dibantu. Lah niku kedah kita kedah kagungan sifat iri. Fastabiqul khairat. Nah iso kudu luweh tinimbangi tiang kelawau. Niku kenging, nggih. Dadi sifat iri dateng tiang sugih sing iso nasarufke sugihipun. Dadi iri dateng tiang ingkang kagungan kekayaan terus dermawan. Dadi seneng bantu dateng tiang sanes. Ingkang kaping kalipun nggih menika iri dateng tiyang ingkang ahli ngibadah niku punging.
Jadi iri masalah akhiratipun, iri dateng tiang alingi ibadah. Jadi yo delok tiang niku ya podo sibuke ning kaya sempat nglampahi salate, nglampahi jamaah, yo sih iklem kumpul ngurusi urusane umat, urusan warga, ngurusi masjid. Dan niku kita dipun anjuraken utawa kenging iri dateng tiang ingkang kados mengkaten mengko, padahal yo kita sibuk ning yo ngibadah yo tekun, jamaah yo rajin, yo isih sempat ngurusi urusane umat, sira ngurusi majelis-majelis taklim. Dan niku kita kedah iri. Iri datang tiang ingkang alingi bat. Iri urusan akhirat sepatos kita niki kagungan apa? Kagungan semangat anggenipun kita nglampahi ibadah. Tapi nek iri masalah dunia niku ibadah mboten wonten teke. Lan niku ingkang dipun larang. Ayo tangga sebelah sugih terus dirasa iri kepingin sugih. Tangga sebelah tuku mobil, kepingin tuku mobil. Lah, niku malah dadosaken apa lorone ati. Dadosaken, nggih menika lorone ati termasuk penyakit-penyakit ati. Dan niku ingkang dipun larang, ingkang boten dipun kengingaken. Keranten apa? Niku nek boten saged ngerim niku marai madorot. Jadi krono iri dateng tiang sanes akhirnya pun kepingin duweni punopo ingkang dipun duweni tiang sanes, akhirnya wis segala cara niku ditempuh mbah bener mbah ora, sing penting iso kelakon. Dan niku ingkang dadosaken tiang niku dados mboten sae. Benten nek irine urusan-urusan ibadah, urusan akhirat, akhiripun tiyang niku dados semangat anggenipun nglampahi amal kesaenan, semangat anggenipun ngibadah. Lah niku mulo tingkang dipun anjuraken dening Islam. Mula falyatana fasil mutanafisun bayo. Dos regepo utawa cepet-cepeto anggone golek amal kesaenan kanggo akhirate. Kranten kita sedaya niki badhe nglampahi gesang wonten ing alam akhirat benjing. Tur kita mboten badhe ngertos watesan umur kita. Waktu ingkang dipun sediakan Allah datang kita niki, kita mboten ngertos dugi pinten taun saged nglampahi gesang niki, lan dugi kesempatan saged nglampahi amal kesaenan niki kita nggih mboten ngertos. Kranten umur niku pun dipun garis dening Allah, rahasianipun Allah. Sing penting niku punapa ingkang saged kita lampahi sakniki niku enggal-enggal kita lampai. Mula Nabi Isa niku nemping nate ngajari dateng umatipun. Jadi waktu niku wonten tiga. Waktu sampun dipun lampai, sing menungsa itu ora bakal iso murih meneh. Jadi masa lalu, masa lampau niku wekdal ingkang sampun kalampah niku ora bakal bali. Nek wis tuwa ora bakal bali cilik, bali nom. Wis kelewat niku. Ingkang nomor kali inggih menika wekdal ingkang badhe kalampah. Wekdal ingkang badhe kalampah. Dina sesuk, sasi sesuk, taun sesuk niku termasuk wekdal ingkang badhe kalampah. Ning menungsa niku mboten ngerti. Mboten badhe mangertos kira-kira niku tasih dipun paringi panjang umur dening Allah napa mboten, kira-kira saged kepanggih dina sesuk, wulan sesuk, taun sesuk napa mboten, niku menungsa mboten ngerti.
Nah, menungso niku kan sagete namung napa ngrencanakake, ngrencanakake kanggo dina sesuk, ngrencanakake kagem wulan sesuk, taun sesuk. Ning hakikate janjane niku nggih mboten ngerti. Apa sesuk niku tasih pinaringan gesang, pinaringan napa panjang umur saking Allah. Lah ingkang kaping 3 inggih menika wektu ingkang kita adepi sakniki. Dan mula Nabi Isa niku ngajari teng umatipun janjane manungsa niku namung kagungan setunggal wekdal inggih menika wektu sing diadepi sakniki. Karena sing pun kalampah ora bakal kapurih menleh, ingkang badhe kalampah nggih mboten ngertos napa saged manggi napa mboten. Janjane nggih wektu ingkang kita lampahi niki wektu ingkang dipun paringaken dening Allah, kesempatan sae ingkang dipun paringaken Allah dateng ki kita sedaya. Nah, wis kados ngoten menika, janjane manungsa niku mboten napa. Mboten wonten alasan badhe nunda-nunda amal kesaenan, ngendi-ngendi amal kesaenan. Mula cepet-cepet tong nglampahi amal kesainan. Wajilu, wajilu bisolatin qoblal faut. Wajilu, wajilu bitobatin qoblal maut. Wa'ajilu wa'ajiru lan cepeto-cepeto siro bisolati kelawan ngelampai sholat qoblal faut, sadurunge faut, sadurunge sibu, sadurunge wektune rubek, sadurunge napa ketekanan pati. Cepet-cepet dong ngelampai sholat, cepet-cepet dong ngelampai amal kesainan, mumpung tasih wonten waktu, wonten wekdal. Wa'ajilu wa'ajilu bitobati qoblal maut, lan cepet-cepeto sira kabeh bitobati kelawan tobat qoblal maut, sadurunge ketekanan pati. Kranten ampun ketekanan pati niku mboten migunani tobatnya pun boten wekdal, boten wonten wekdal nggih tobat. Dadi nek tiyang getun kok won pecah niku boten maidai rasa getune. Dadi tobatnya niku pun boten maidai. Wis ora ana gunane. Ingkang dipun wastani tobat niku nggih sak derenge ketekanan pati utawa tasih nglampahi gesang punika. Cepet-cepet to anggenipun taubat nggih menika nilar sedaya perkawis ingkang boten sae, terus cepet-cepet nglampahi amal kesaenan. Kewajiban-kewajiban ingkang nate dipun tilar boten dipun lampahi ya enggal-enggal dan ditindaki dan dilampahi. Kemaksiatan ingkang nanti dipun lampahi ya cepet-cepet yang ditilar dan ditinggalke. Niku tau taubat. Nalikane ora tau salat taubat terus nglampahi salat, ora bakal ninggalke salat meneh. Janji wonten ing teng napa ing ati, ora bakal ninggalke salat. Niku tau taubat. Jadi orna mboten namung ing lesan tobat-tobat ning lampahe mboten kelakon. Nggih. Nah niku tobaté tobat lesan, ing mboten tobat nasuha. Namula wa'ajilu wa'ajilu bi tobati qoblal maut. Kranten kita namung kagungan wekdal sepindah, namung kagungan setunggal wekdal inggih menika wekdal ingkang kita adepi, ingkang kita lampahi. Kranten kita mboten badhe mangertos punapa ingkang kedadosan benjang.
niku sedaya wonten rahasianipun Allah. Nah, nek manungsa niku namung dipun paringi wewenang nggih menika namung ngrencanakake, nanging mboten saged napa mboten saged ngindari takdir ingkang sampun dipun tetepaken dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi mekaten mugi-mugi kita sedaya saged dados tiyang ingkang cepet-cepet urdo wamboten ngendi-ngendi anggone kelampai amal kesenan. Dadi nek sih nom ki ora sah ngomong aku sih nom salate besok nek wis tuwa wae, mboten sah ngoten. Nek isih dadi pegawe ampun ngomong aku sih dadi pegawe sok nek wis pensiun wae aku tak neng masjid. So nek wis pensiun wae aku tak sergap jamaah. Yang kih nek nemoni pensiun urepe dan nek malaikate niku sadurunge pensiun pun nyabut roh kita, lah akhirnya malah mboten apa mboten saged nglampahi amal kasenengan kanthi sing sak kathah-kathahipun. Dadi mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi manfaat dhateng kita sedaya. Bila taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

Kang Mas Mbak Yus, pendengar setia Perumpat dari Semarang, kita nantikan pukul 17:33 waktu Indonesia Barat untuk mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Dalam sebuah riwayat dikemukakan, pada suatu waktu Sa'ad bin Mu'ad al-Ansori berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW baru kembali dari Perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu?" Sa'ad menjawab, "Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Kemudian Rasulullah SAW mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya, seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Hadis riwayat Tobroni.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Surat Al-A'raf ayat 199.

0: Jika engkau belum mempunyai ilmu, hanyalah prasangka, maka milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik dan tanpa keyakinan, karena Tuhan dengan rahmat-Nya akan tetap menerima mata uang palsumu. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya. Wahai pejalan, biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayuhlah datang dan datanglah lagi. Karena Tuhan telah berfirman, ketika engkau melambung ke angkasa ataupun terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Maulana Jalaluddin Rumi dalam syair Kembali Kepada Tuhan.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita Pro 4 Semarang. Kang Mas Mbak Yu, Dinas Perhubungan Dinhub Kabupaten Banyumas menggelar uji coba penutupan Jembatan Serayu pada Jumat 12 Juni 2026. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinhub Banyumas Arif Ahmadi menjelaskan, melalui uji coba tersebut diberlakukan simulasi rekayasa lalu lintas menjelang proyek perbaikan yang dibagi menjadi dua sesi, yakni pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat dan 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Selama penutupan, armada besar dialihkan menuju Simpang 3 Klambok serta rute Buntu Sampang Rawalum. Sementara itu, kendaraan kecil diarahkan ke jalur alternatif Banyumas Mandi Racan yang dipasangi portal setinggi 2,1 meter. Penutupan total jembatan dijadwalkan berlangsung selama 45 hari mulai dari 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Memanfaatkan momentum libur sekolah demi meminimalkan gangguan mobilitas warga. Demikian Kang Mas Bakyu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo Brebes Mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, maripan sih. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
0: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki kan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut

0: Ati sedih tati lego. Rayo rayo tadi anggara.
1: Ati nenone.
0: Nenone. Wede.
1: La la le la la la le le.
0: Jan.
1: Kasinggihan Kang Mas Tono. Saire wis lali kabeh.
0: Iya iya, sing penting intonasine iki isih melodine
1: isih bener.
0: Bener nggih.
1: Bener tur bener.
0: Bener tur bener nggih, bener kuwi kok ya. Wah, jan nyeneng
1: iki. Niki di apa sing kroncong kae sing ora tau keputer kae apa iki bakti apa?
0: Oh, kroncong bakti. Niko yo arang-arang nggih.
1: Salam bebas merdeka. Ono kae koyo apa saire apa?
0: Cocok niku nggih bakti.
1: Bumintar sih utawi Pak Kaspanto mesti sih hafal.
0: Oh, nggih nek niku mesti. Nggih. Anu Ismanto nggih mangke. Ismanto napa Jan Berlin?
1: Engkang nderek panjenengan ingkang paling kepenak.
0: Oh ngaten nggih. Cocok ya.
1: Nanti improvisasine selone cuk karo cake yo gesekan biolane flute bareng yo ketok kan.
0: Lah nggih rata niku ketok kabeh.
1: Kulo nek mireng kene ku nganti tak jinglung tekan kono lho Mas Tono.
0: Lah nggih kowe nek cara grup pengrawit ngono condong raos kuwi dadi kabeh wit siter ketok gender gender penerus krungu kabeh.
1: Dadi dirasake bener oh iki ngene oh iki ngene. Oh nggih. Kasinggihan Bumin adalah Pak Kaspanto Wilujeng Dalu taklim saking kula kairing panjulung kamuji mugiyo Gusti enggal paring waluyo jati katur Pak Kaspanto.
0: Amin amin.
1: Roncongi pun roncong bakti. Jebule Pak Kaspanto ku biyen jarene Bumin tukang nari senar bas kok.
0: Oh langgar yen ngono bas betot niku tem
1: pas bedot nih kok kayak duur ngono ya dibedoti ngono
0: kae. Seneng ke gak ya Pak Min.
1: Ya mon kancang bakti mawon Mas Tono sugeng ayo jati.
0: Kan ini jeneng
1: panjenengan. Kula tak rambungi kanthi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Matur nuwun menika Dik Anggara Wicaksana. Halo.
2: Halo.
0: Weh, halo Bu Anu Bud.
2: Segar.
0: Ya, salam sejuk segar dari Kabut
2: iya.
0: SGG.
2: Iya, dari Pak Kabut SGG. Jalan ngeblak nomornya masih Biu.
0: Yo,
2: Mas. Ya, yang bersaing telepon dengan saya.
0: Iya.
2: Maafkanlah ternyata saya yang diangkat.
0: Yang diangkat dan mendapatkan yang... juara.
2: Ya begitulah bunyinya. Mas, lagu yang disiapkan apa saja, Mas?
0: Wangke, Wangiten. Niki keroncong bakti terus di wajahmu kulihat bulan.
2: Nah, itu aja.
0: Cocoknya.
2: Cocok. Puter semua.
0: Puter kabeh.
2: Puter semua teman semua bahagiakan.
0: Oke kak ya.
2: Kita semua.
0: Cocis.
2: Terima kasih tadi Bu Titin yang nelpon saya. Begitulah bunyinya. Pokoknya nanti kalau Bu Titin masuk ikutnya, ikutnya ikut Bu Titin. Sama ikutnya Pak Tatron Jenggerat sama Bu Kewi Mas ya.
0: Yeah.
2: Tetap semangat.
0: Komplit.
2: Ini kasih pantun apa Mas?
0: Ya pantun sing apik apa ngono?
2: Pantun jenaka ada, asmara ada, berarti rakyat ada. Pantun balungan kiri juga ada.
0: Waduh. Heeh.
2: Bagaimana Mas?
0: Eh, hey, cocik. Ndang ngono.
2: Lunda milih apa?
0: Oh, lah yo wis milih sing apa aku kudu milih apa sing
2: canda ya.
0: Ya ya okay. Ya canda, canda.
2: Okay. Naik
0: ya.
2: Kuda keliling desa.
0: Ya.
2: Rasa dingin daerah Jepara.
0: Oh, iya.
2: Nanti saya biasa-biasa saja. Meskipun dipijitin Happy Asmara.
0: Waduh, Happy Asmara mijeti kono ya para Happy Asmara sing
2: ning. Katanya minta pantun kan.
0: Cocok tenan.
2: Orang penulis ya apa-apa itu menang, Mas.
0: Menang.
2: Terima kasih. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa juga. Nggih. Wah, wadik Kabut SGG jos-jos tenan kok ya piye. Saya terima lagi lho.
3: Halo, selamat
0: datang. Dek dewe sing ayu dewe sing jlonet dewe.
3: Apa tau
0: pipine ya. Pipine kok loro. Eh pipine ya, nek pipi ya loro ya. Janggute sing loro ki janggute.
3: Oh, memang nyatis kok.
0: So. Heeh, nyatis kaya janggut wewe gombel. Kira-kira ini
3: ndak. Tak tahu kalau saya nyatis.
0: Heeh, kena tok suntik nes.
3: Kayak gitu ya ta ora pernah. Ya, saya ya, jadi orang desa.
0: Cah desa ya ape murni ya ta.
3: Saya tuh asli bocah lho, Mas.
0: Walah, bocane ngendi, Dok?
3: Wajahnya pasar.
0: Oh, sing sok neng pinggir Bangjo karo nggo batok kae kowe ta. Oh, alah-alah.
3: Bang Ijo wong dulu suami kowe Polsek Bojo.
0: Oh, lah iya kowe kan anu kowe kae ning nggon Bangjo kae ta, nggo batok kae. Karo edak tok ditentir di anu.
3: Masamai nakal.
0: Sehat, sing penting sehat ya, Nduk ya, tetep ayu.
3: Iya, Mas. Lagune itu to. Anu. Merindu kekasih ada enggak?
0: Oh, merindu kekasih.
3: Iya, ada enggak? Yes, kemarin kok diputer Mas itu Mas Titis.
0: Ya engko kadang kowe iki nek njaluk lagu ki ora padha karo judule kok. Rindu kekasih. Rindu rindu kekasih.
3: Judule apa tapi diputer Mas Titis.
0: Ora meneng sik to, aku tak ngomong.
3: Iya, iya.
0: Langgam merindu kekasih. Ora merindu kekasih kok nek kowe diketek neng kene iki ora.
3: Iya, maaf sayang.
0: Kejelek sisan kowe.
3: Iya, maafin, maafin daku.
0: Bocah kok ayune kang ngene nyenengke arek.
3: Minta maaf sayangku.
0: Langgam merindu kekasih Mus Mulyadi ya.
3: Iya, iya, iya.
0: Eh, bocah kok manut kamu.
3: Salamnya buat Pak Kabut tadi. Pak sapa Pak Diono. Coba Pak Subekio, Pak Joko KSM, Bu Yanti dua-duanya, Bu Sutarto, Bu Min Kasmanto, salam buat semuanya saja, Mas Tono, jaga kesehatan, kalau aku telepon kok mesti kok rame.
0: Rame, gue tak garapi, aku nyeneng, seneng kok karo kowe, tersenang karo kowe kan dok.
3: Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Langgam rindu kekasih Mus Mulyadi nanti ya. Bu Heri Wasito.
4: Sugeng dalu nak tono.
0: Sugeng dalu inje.
4: Sugeng ayahi tugas. Semoga selalu diparingi sehat, ceria dan bahagia bersama keluarga.
0: Ngaten amin.
4: Yang mau minta lagu ya nak, judulnya untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama. Niku anu sakniki kan keroncong klasik. Niku kan keroncong modern. Nah, modernnya itu enggak bisa. Selasa, Kamis, ya modernnya.
4: Ya sudah pilihkan aja wis, pilihkan tono aja ya.
0: Ngaten nggih, mungkin tak pilih sing sae nggih, ngaten nggih Bu.
4: Iya. Ini salamnya buat Bu Sri Sembung, Bu Yanti, Bu Kartika, dan ini untuk Pak Sastron Jenggirat yang pernah nyalami saya. Terima kasih, matur nuwun.
0: Sami-sami sehat selalu Bu Heri Wasito. Salam kagem sedoyo keluarga. Ya, kita kembali ke Temang dulu ya. Ada ini keroncong bakti dulu. Dari Jan Berlin, ini penyanyinya Jan Berlin, nanti susul di wajahmu kulihat bintang, oh bulan ya.

0: Mirang ke apa tabune?
1: Keroncong ning perempat Semarang, Pak.
0: Wah, Jian, Jian, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Iya, langgam merindu kekasih ini Mbak Dewi ya, yang ada di mana ini? BSB. Yeah, terpuaskan kan itu yang dimaksudkan, langgam rindu kekasih seperti rindumu ke aku. Wah, Bumi Tarsik, Kas Panto.
1: Kalau
0: nggak terus, jangan buat mirang gak bung, ampun ampun mirang.
1: Berarti rindu ki.
0: Langgeng. Monggo. Terus punji pawarto sih pun aja.
1: Wibet kalau ingin nani punji, dere absen, katur salam, katur nak mahtono sekeluarga. Katur niki nak supat ngancani kula niki teng mriki.
0: Nggih.
1: Sebelah niku wek tangga
0: nggih. Oh ngaten nggih.
1: Mangke bocahe sing rawat yang nggih dugi.
0: Ngaten nggih syukur alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih. Katur nak Dewi matur suwun salamipun Bu Tarto, Bu Eni asring nika.
0: Oh, Bu Eni nggih, asring kintun salam ugi.

0: jadi gue radio rusak ngonrong soan ngono gue sing wis rusak dituku dipundut ya ya sing gomuleran
1: lah kuat nggih matur ngeten ndak panjenengan lajeng agem napa nggih ngangge HP ya Bumin ngoten kula telepon ra ana niku lajengan nggih monitor nggih monitor ning kula ngangge HP mboten anu radio niku rusak kula goleke parasi radio mboten enten ndak kula tumbas pun ndak mboten ngelsisan ngoten
0: lah nggih mula kok ya wis kleru karo soan radio rusak wis 30 tahun dituku.
1: Nggih, katur Pak Bambang. Oh, Pak Joko Purwiton kok nggih monitor. Nah, Kostaryanti. Pak Bambang ngembel kidul kok nggih rencange Pak Kaspanto tukang keplok-keplok teng kroncong PGRI.
0: Oh, keplok-keplok.
1: Nak bekel wawan, yes, doyo pamidanget Kecamatan Tanggung Harjo khususipun PWRI PPK. Umumipun sak Kabupaten Purwodadi Grobogan monggo sami ngregengaken RRI Semarang Perempat. Katur salam sehat, semangat, bahagia, rezeki ingkang lumebir.
0: Amin.
1: Suwun lagunipun nderek kemawon sae sedaya.
0: Sae sedaya.
1: Kula mawu Pak Anggoro nggih sampun kula mirengaken lagunipun terus sampunan ya. Yesuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Mintarse Kaspanto salam sehat. Salam bagas kewarasan kagem Pak Kaspanto nggih. Matur nuwun. Sugeng dalu Mas Tono, salam penggemar baru. Oh iya, request pertama kali langgam. Oh, kasih. Nggih, salam kenal buat senior-senior penggemar Buluh Perindu Perempat Semarang. Nggih. Sedaya penggemar Buluh Perindu ini dapat salam dari siapa ini? Pak Joko Sutopo, nggih. Pak Joko Sutopo. Nggih, Jalan Raden Patah Melati Baru Semarang. Oh, nggih Pak Joko, matur nuwun. Nika cedak-cedakan iki mawon nggih langgamipun menik ini langgam oh kasih siap kami siapkan ya Pak nggih. Nanti Mini Satria yang nyanyi Pak. Kemudian Bu Arti ngeno ade aku kowe ngebel kak ya ora ketompo-tompo reso mlebu Mas kula muan nyuwun keroncong mawon senandung bidari suwun Mas Tono sehat selalu bahagia keluarga sekeluarga nggih semangat dan rezekinya berlimpah salamnya untuk semuanya nggih matur nuwun doa yang sama kagem panjenengan Bu Arti Genuk Sari juga penggemar keroncong Pro 4 Semarang yang lain nggih senandung bidari dan mat tenan iki yang mau gabung lewat telepon silahkan. Senandung bidarinya nanti kami ini tuh langgam kan Bu ya. Kami hadirkan suara dari Sri Widadi. Ya Bu Tato.
2: Selamat malam Pak Dalang.
0: Injih Bu. Sehat. Pengestu panjenengan sehat
2: bagas suara. Kalau Bu Min Kaspanto.
0: Bu Min Kaspanto nggih.
2: Kok tumben iso mlebu
0: saat yang tadi. Lah nggih wong ya.
2: Matur sembah nuwun segolane Bu. Taruh kok kekit mau dudal-dudul aku ora iso.
0: Lah nggih, wis.
2: Kula setel ke Bahana Pancasila
0: ndak wonten. Bahana Pancasila wonten.
2: Oh nggih. Agem Bumin Kaswanto sekeluarga semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki ingkang kathah.
0: Nggih.
2: Semonten ugi kagem Pak Dalang. Semoga keluarga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Injih, matur nuwun.
2: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagu nih.
0: Injih, pun tenggo tembangipun Bu, nanti kami hadirkan tentunya. Terima kasih juga untuk Pak Sabto Kang Uraya. Pak Sabto ini anggere tembangi keroncong modern, mundute keroncong klasik. Nek tembangi keroncong klasik, mundute keroncong modern. Nah, ya wis. Mengke manut mawon Pak Sabto mbangane panjenengan mrene pusing tujuh keliling. Desastra cenggirat, desastra cenggirat. Jan piyai kak nyenengke. Kene trah.
3: Selamat malam.
0: Piye piye
3: Mas. Wih. aku arep request lagu.

0: Sí.
1: Apa?
0: Senyuman Sandra. Wis ana 3 tahun luwih ra nek wong njaluk lagu kuwi.
1: Oh iya, senyuman
0: Senyuman Sandra.
1: ning ketawa waktune
0: Oh,
1: serane
0: wis
1: anda
0: mah.
1: ile
0: Ya mesti nandak wong cek kurang 20 menit luwih kok.
1: kurang 16 menit ta iki lagune iki telu iki wis
0: Lah ya,
1: 15 menit
0: tapi tetep iso kuwi ya.
1: kowe iki kaya senengane maksa iki sing ngurung kepen oh kasih senandung bidari terus bahana Pancasila iki wis 15 menit dhewe waktune monggo
0: Ora
1: menggari
0: sak lare Senyuman Sandra kangen.
1: aduh sesoke papi ya tandek lele anu sok
0: Ketua
1: Senin.
0: Pak Anggoro yang golek.
1: Wes mau wes mundur.
0: Orang Senyuman Sandra itu rong tahun jalur, Bang.
1: Ya ini ya wes apa
0: ya? Ya wes tulung konek uman ora uman ya ora usah.
1: Ya sok dina liya
0: Salam
1: ya.
0: Kagem kalau mau Eyang Hariwasito matur sembahun. Salamipun ya. Kagem saya kemawon sugeng midhangetaken kersong klasik terus kawan RRI Semarang sinambi menapa kemawon.
1: Atuh
0: Raden Mas Topan Mas Moro.
1: Atuh
0: sun.
1: Ngaten nggih Bagas Paras Slaminyo manu tono langen mardika Slaminyo mardika Slaminyo ya kita kembali ke tembang ya oke langgam oh kasih kita

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat, adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tramotif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan mini drama cerita rakyat berjudul Menelan Takdir. Dahulu kala, Bupati Brebes Raden Adipati Arya Singasari memiliki seorang perawat kuda bernama Laksito. Ia pemuda sederhana yang rajin bekerja. Pagi hari, ia memandikan piaraan kesayangan Doronya sekalian memberi makan. Selanjutnya, Laksito segera mencari rumput kembali untuk persediaan esok. Begitu seterusnya, ia lakukan setiap hari.
1: Gusti, cabang bayi. Kukira ular betul tadi. Ternyata cuma longsongan kulitnya saja. Ini sih ular belang dari longsong dan sisiknya yang masih tertinggal. Besar sekali ular ini. Tapi kalau diperhatikan, kelihatan indah juga sisi ini. Aku bawa pulang aja. Mungkin bisa aku pakai bandul kalung atau yang lainnya.

0: Hey, Kang, mau kemana?
1: Oh, rupanya dia tidak mendengarku. Ya sudah. Wah, baru dari pasar ya, Yu? Memborong apa saja? Jangan seperti orang yang tidak kenal, yuk. Ini aku, Laksito. Aduh, kenapa semua orang mau menabrakku? Aduh,
0: hei, awas, ini aku di depanmu.
1: Aduh, Jan, kau tabrak pula keranjangku.
0: Hei, kalau jalan, lihat ke depan. Jangan asal lewat.

0: Bu.
1: Alah Tobel, Tobel. Siapa ya?
0: Ini aku, Mbok. Aku Laksito.
1: Di mana kamu toh? Tidak perlu sembunyi segala.
0: Aku di sini, di belakangmu.
1: Toh, kamu ini loh, jangan mempermainkan orang tua loh. Kualat nanti. Seperti anak kecil saja, sukanya main peta umpet.
0: Bu Mbak ini, siapa juga yang bermain peta umpet? Mbok saja yang sudah makin tua, pandangannya kabur.
1: Lah kok malah

0: Ada apa, Mbok?
1: Ada suara tanpa wujud, Doro. Ada suara tanpa wujud.
0: Sebentar. Maksudmu bagaimana, Tombok?
1: Ada suara, Doro. Ada
0: suara apa?
1: Ngaku-ngaku sebagai Laksito, tapi tidak kelihatan wujudnya, Doro. Saya merintih. Saya takut. Takut, Doro. Saya takut.
0: Iya. Laksito.
2: Saya, Doro.
0: Kamu benar, Laksito.
2: Benar, Doro.
0: Kamu tidak merasa aneh dengan dirimu, toh?
2: Sebenarnya saya pun merasa aneh, Doro. Orang-orang berseliweran tetapi sepertinya tak satu pun yang melihat saya.
0: Iya. Karena aku pun tidak melihatmu, toh. Coba ingat-ingat lagi. Apa yang tadi sempat kau perbuat?
2: Saya sepertinya biasa saja ke ladang mencari rumput untuk pakan kuda, Doro. Barangkali karena barang ini, Doro.
0: Iya. Sepertinya memang barang yang kau bawa itu yang menyebabkan tubuhmu lenyap tak terlihat, toh.
2: Iya, Doro. Saya sangat berterima kasih. Untung ada Doro Bupati.
0: Tidak heran kalau kamu sangat ingin memilikinya. Sisi ular belang ini memang unik. Ya, sedikit aneh. Tapi memang bagus juga.
2: Iya, Doro.
0: Nah, daripada membuat masalah lagi, sini toh. Aku yang bawa saja.
2: Jangan, Doro.
0: Kenapa?
2: Biar saya simpan saja. Saya berjanji tidak akan membuat kegaduhan lagi.
0: Baiklah. Kalau begitu, biar aku lihat sebentar.
2: Jangan, Doro.
0: Loh, kan cuma melihat Toto.
2: Ini hanya sisik ular biasa, Doro.
0: Sini, Toto. Aku sekedar ingin melihatnya.
2: Doro. Maafkan saya, Doro. Semua ini memang karena kecerobohan saya. Merasa memiliki barang yang sesungguhnya bukan milik saya. Sekarang sisik ular belang sudah terlanjur tertelan. Pasti Doro Bupati sudah tidak dapat melihat wujud saya. Tapi saya yakin Doro masih bisa mendengar suara saya. Saya rela dan ikhlas menerima takdir ini. Biarpun wujud saya tak kasat mata, yakinlah Doro, saya masih setia dan akan tetap mengabdi pada Doro Bupati.
0: Laksito, aku pun menyesal telah mencoba merebut barang yang bukan hakku. Maafkan aku, Laksito. Aku percaya kamu adalah abdi yang sangat setia. Meski dengan wujudmu yang gaib, kau masih ingin terus mengabdi kepadaku. Beri aku tanda

0: Setiap kau hadir, toh, beri aku tanda-tanda keberadaanmu di sumur dekat pendopo sana.
1: Dan mulai saat ini, ku beri nama dirimu Joko Poleng. Joko, karena kau memang masih dijaga. Poleng, karena kau menjadi gaib setelah menelan sisi ular poleng atau ular belang. Jaga dirimu baik-baik, Joko Poleng.
2: Mbah Jaka Poleng, begitulah saat ini masyarakat Brebes menyebutnya. Keberadaannya benar-benar diyakini, bahkan sebagian masyarakat percaya bahwa Mbah Jaka Poleng masih hidup meski di alam gaib. Sebuah petilasan berupa bilik di Kompleks Pendopo Kabupaten Brebes sampai sekarang pun masih terawat dan disakralkan. Mini drama cerita rakyat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

lambang dari keindahan. Seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

Benayuk adalah sebuah legenda dari Kalimantan Utara, tepatnya di Desa Manjalutung, Kabupaten Tanah Tidung. Benayuk adalah sebuah kampung yang di mana masyarakatnya tidak pernah meninggal, sakit, dan sebagainya. Karena di kampung tersebut terdapat sebuah pohon yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Punayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Punayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui. Akhirnya pernikahan antara raja dan Benayuk pun terjadi. Pernikahan diadakan di Kampung Payang karena mengikuti keinginan raja. Setelah beberapa bulan menikah, Benayuk tak lupa pada janjinya. Ia selalu mengunjungi Kampung Payang setiap saat dan selalu mengikuti irau yang diadakan oleh sang raja. Setelah itu, kembali ke kampungnya.
3: Terima kasih telah menepati janjimu, Adinda.
2: Sama-sama, Kakanda.
3: Mengapa wajahmu murung sekali, Dinda?
2: Tidak apa-apa, Kakanda.
3: Ceritakanlah padaku. Mungkin aku bisa membantumu.
2: Begini, Kakanda. Suasana di kampung Dinda sangat sepi sekali. Tidak pernah sama sekali mengadakan pesta irau seperti di kampung Kakanda.
3: Kenapa seperti itu?
2: Sebenarnya, di kampung Dinda itu ada sebuah pohon ajaib yang dinamakan Tenggilang. Pohon itu sangat luar biasa. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal.
3: Hah? Bagaimana caranya?
2: Ya, tinggal ditaruh saja di bawah pohon itu. Maka orang itu akan hidup kembali. Tidak hanya itu, pohon itu juga bisa membuat orang yang tua menjadi kembali muda. Makanya orang-orang di kampung Dinda tidak ada yang tua. Termasuk orang tua Dinda terlihat muda sekali, kan? Itulah alasan kenapa Dinda memilih untuk tetap berada di kampung Dinda sendiri.
3: Mendengar cerita Dinda, sepertinya saya tidak bisa membantu. Karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dinda. Apalagi di kampung Dinda belum mengenal agama. Jadi, maafkan Kanda ya. Tidak bisa membantu banyak.
2: Tidak apa-apa, Kanda. Kalau begitu, Dinda pulang dulu.

0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir, berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
1: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
1: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
1: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
1: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

0: Mereka pun mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka. Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayuk terambang di pusaran air.

0: Ayu. Engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong! Tolong!
1: Benayu.
2: Tolong!
1: Benayu!
2: Tolong! Tolong! Tolong!
1: Istriku Benayu, tidak! Benayu!

Dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut. Demikian kisah legenda Benayuk, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: konten yang luar negeri ini kok sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman, padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu, gitu mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Indonesia.

0: Kulo suci Wotejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mengapa normalisasi membeli produk pedagang kecil sangatlah penting? Berikut penuturan Ari Indah Susiana, pelaku usaha makanan ringan, sekaligus anggota IPMI PD Kota Semarang.
1: Masyarakat, saya mohon jangan meremehkan pedagang kecil seperti kami, tetapi mohon dukungan dan dorongannya supaya pedagang-pedagang kecil itu juga bisa berkembang. Soalnya itu untuk pedagang-pedagang kecil itu saya kira itu mereka ingin berusaha mendapatkan suatu hasil dengan modal yang mungkin minim ya. Dengan modal yang mungkin minim, jadinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat untuk bisa melihat dan melirik UMKM untuk bisa mendapatkan dukungannya dengan cara membeli atau memberi mungkin bisa memberi modal sekiranya berminat gitu. Ajakan juga saya himbau kepada para pedagang, jangan menyerah. Misalnya kita harus berjuang, apapun yang kita usahakan insya Allah ada hasilnya kalau kita tidak menyerah.

0: Seni tari kaperang dados kalih jinis. Inggih menika tari klasik lan kreasi. Semarang gadah maneka jenis tari kreasi ingkang tasih ngrembaka kagulang dening para kawula muda. Mekaten pratelan Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang, Muhammad Fajri S.Pd.
1: Tari tradisional menika mboten kalah kalian tarian-tarian ingkang enggal menapa malih tari monco. Wonten tari denok, tari gado-gado Semarangan, tari denok deblong, kemudian tari warak dugder, warak ngendok, terus wonten tari goyang Semarang, joget Semarang, tari giol denok, dugder, wah kathah menika menawi Semarang.
2: Indonesia.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Direktorat Pembinaan Masyarakat Ditbinmas Polda Jawa Tengah gelar lomba Polsus.

Polres Pekalongan gelar ranjang sana kunjung anggota Polri. Pawarto jangkepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, Direktorat Pembinaan Masyarakat Ditbinmas Polda Jateng gelar lomba Polsus Kepolisian Khusus Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP lan Satpam Teladan kangge mangayu bagyo Hari Bayangkara ingkang kaping 8 ing Mapolda Jawa Tengah ing dinten Kamis 11 Juni 2016. Acara kasebat nggadahi ancas kangge ngukur kompetensi, profesionalisme sarta integritas mitra strategi Polri. Ketua Panitia KBP Meita Tolio paring katerangan penilaian komprehensif wonten ing kegiatan menika ngliputi aspek administrasi, etika, keterampilan fisik, inggo tata kelola manajemen tumrap BUJP dipun dereki saking maneka instansi kados perhutani, lapas, PT KAI lan penyedia jasa keamanan, pemenang terbaik ajang motivasi keamanan lan ketertiban masyarakat Kamtipmas. Menika manggihipun dipun proyeksiaken badhe makili Jawa Tengah tumuju kompetensi kukula ambali tumuju kompetisi tingkat nasional ing Mabes Polri. Polres Pekalongan gelar ranjang sana nindaki anggota Polri purnawirawan lan wara kawuri ing wilayah Kabupaten Pekalongan rikala dinten Kamis 11 Juni 2016. Kapimpin Kapolres AKBP Rahmat C. Yusuf lan Ketua Bayangkari Nyonya Rusna Rahmat rombongan ngawali kunjungan ing palengganipun Aibtu Agus Kristanto ing Kajen kegiatan kangge mangayu bagyo Hari Bayangkara kaping 8 menika nggadahi pangajap kangge ngrupek ketaken silaturahmi ngiras pantes masrahaken bantuan paket sembako sarta tali asing maneka kecamatan. Kapolres ngendikaaken bilih agenda rutin kasebat mujudaken kepedulian, pangurmatan lan penghargaan awit saking kontribusi senior tumrap institusi. Aksi sosial menika ugi dipun ajab saged samsaya njagi semangat kebersamaan lan ngiyataken ikatan emosional internal keluarga besar Polri. Pawartos Aboso Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Perumpat RRI Semarang. Pawartos candhakipun Pemerintah Kabupaten Pemkab Kebumen lumantar Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB ngluncuraken program Serbu Tuberkulosis TBC lan aplikasi Smart TBR ing pendopo kabumian rikala dinten Kamis 11 Juni 2016. Kepala Dinkes PPKB Dr. Iwan Danardono netepaken bilih Desa Kawayuan minangka percontohan lumantar penyaluran makanan bergizi sarta bedah rumah sehat tumrap para penderita TBC. Upaya pelacakan kasus ugi dipun kiyataken kanthi nglatih Babin Kamtipmas minangka tracer kangge peningkatan temuan kasus ingkang sadangunipun menika nyerminaken keberhasilan deteksi dini kangge ngatasi fenomena gunung es kangge target eliminasi TBC nasional 2029. Para miyarsa, ajang Solotigo Night Market Festival sampun siap meriahaken akhir pekan warga ing sak panjangipun Jalan Diponegoro
Wiwit saking titik 0 km inggo rumah dinas wali kota Salatiga dinten Setu 13 Juni 2016. Festival Dalu menika lumampah wiwit saking gangsal welas inggo 12 wektal Indonesia ringkilen kanthi ngrawuhaken maneka utawi ndugekaken maneka hiburan ingkang menarik tumrap pengunjung. Kadhaipun 200 stan UMKM lokal siap nyugataken maneka produk kreatif lan kuliner unggulan. Sanesipun kuliner, para pengunjung ugi dipun lipur dening pertunjukan seni senderatasi, senderatari, panggung live musik, sarta penampilan DJ ingkang badhe nyemarakaken swasana. Kanthi acara menika dipun ajab saged dados sarana hiburan ngiras pantes bentuk dukungan tumrap produk lokal masyarakat Salatiga. Para miyarsa, tradisi ruwat bumi guci 2016 resmi kagelar wiwit saking 17 Juni 2016 ing kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal. Acara tahunan menika dados simbol perwujudan raos syukur ngiras pantes upaya pelestarian adat istiadat ingkang sampun mengakar kiat ing masyarakat mirungganipun tumrap warga Desa Rembul lan Desa Guci. Rangkaian kegiatan adat menika dipun sugataken sacara meriah lan nampilaken nyugataken maneka warni pertunjukan kabudayan tradisional kados dene tradisi resik bumi, nandur kekayon, festival hadroh, dialog budaya, kirab gunungan, tayuban lan maneka warni sanesipun. Dipunajab kegiatan menika saged dados wujud dukungan pelestarian pariwisata budaya berbasis kearifan lokal ing Gunung Slamet. Mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: jelang po jelangnya boleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun kepareng sumadyo malih badhe ngaturaken sampeting lampahan kauripan perangan sedasa. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken

0: iki lak wis kondo to, aku bakal memanuki kowe saka kaduan. Ning sejatine panyawangku kuwi ora bakal luput karo kowe, he? Ning kepiye?
1: Kula iso ucul, Kakak.
0: Heeh.
1: Ning kula mboten ngerti nek kok mangke jero pripun kiran kalih kira nika wae.
0: Lho. Apa ngunangi kowe apa? Oh, nek ngono
1: ketemu kiran kalih kira wonten riko,
0: Kakak. Iya, iya. Ngono wae. Saiki semingkir dhisik ben awake dhewe aja nganti konangan. Ayo, manut aku.

0: kagungan kepengin babat alas banjur kene arep didadekake negara. Kok terus kowe kepenak wae ngaku aku kene nggonmu? Wong ki mbok nganggo mikir.
1: Tak anggap aku ngene iki ra nganggo mikir ngono apa? Aku ngene iki aku mergo mikir. Kowe ngerti nek wong kauripan ki saiki uripe wis do kepenak, wis do seneng dadak arep dibabat njur wong-wong do kon semingkir saka kono, entek-entekne aku kok arep nyambut gawe apa? Waton wae.
0: Kepenak kuwi tak tumrap kowe. Kepenak nggugu karepmu dhewe. Ya ta?
1: Wong-wong kene iki wis manut karo aku. Tak perintah apa wae gelem manut.
0: Awong tumindakmu wae gawene ngrusak bocah wadon kok nggugu sak karepmu dhewe ngerampok brandal. Kaya ngono kok rumangsa kepenak.
1: Wes. Ora rembugan perkara kuwi. Sing baku arep takon marang kowe.
0: Ngopo?
1: Pernah apa karo tirah iki kowe?
0: Eh? Lah ngopo to kok takon-takon?
1: Tirah iki bakal bojone kakangku. Ngono?
0: Wong ki nek bodho. Ya kaya sedulurmu. Tunggale uga kaya kowe. Rumangsamu tirah iki gelem po. Arep dipek bojo
1: kira. Aku wis krungu dhewe tembunge tirah, tirah iki saguh ngeladeni sak lawase urip.
0: Nah neng kene iki, ketok banget. Nek bundel pikiranmu. Wong wadon ki lumrah kandha kaya ngono. Ning coba kowe nek arep krungu kupingmu. Piye suarane?
2: Wong aku ora tresno karo sedulurmu kok, Kakang.
1: Aku nekseni aku krungu dhewe kowe ning ngarepe Kakang. Giran nek kowe saguh ngeladeni, kowe saguh urip bebarengan sak lawase, kowe dadi wong wadon aja mencel-mencel kowe.
2: Kowe kira ora ngerti to? Nek aku ki mau ngapusi karo sedulurmu. Dene arep takon kok mung
1: kurang ajar. Ngapa kowe ngguyu?
0: Lho kowe ora krungu to? Rumangsamu njur tenan ngono apa tirah arep dadi bojone sedulurmu ngono apa?
1: Aku saiki ngerti, aku saiki wis ngerti nek kowe jebul wis kena glembuke wong bagus Narutama. Oh, Narutama.
0: Saya aneh to. Abang aku ki ora glembuk kok. Sing geglembuk ki rak kakangmu to. Ming dihapusi wae kok manute ora jamak. Heh?
1: Wong wadon napa kaya ngono kuwi tirah.
0: Tirah, wis aja tok wangsuli. Sing wangsulan aku.
1: Kowe nek tak aturke ki lurah singo barong dadi apa kowe, Tirah?
0: Oh, dadi kowe mengar ngandake. Ayo kono gak dikandake.
1: Aku kowe akon aku pernah apamu aku?
0: Loh, jarene kowe arek ngandake Tirah. Nek arek tok kandake gak tok kandake Rona.
1: Iki perkara aku karo Tirah, ora malu-malu.
2: Kono gak diaturke kono.
0: Wis, kowe aja wangsulan, sing wangsuli aku.
1: Narutama.
0: Ngopo?
1: Aku butuh ngerti sak tenane. Karepmu karepe wong-wong Medang sing duar babat alas kauripan. Iki nyatane arep gawe mulyaning wong-wong kauripan apa gawe sengsarane wong kauripan?
0: Nek kowe mikir gawe mulyane wong kauripan.
1: Saiki aku wis mulya. Apa aku sesuk iso tambah mulya?
0: Iso, nek kowe percaya.
1: Ora ngandel.
0: Aku iki gendeng wong takon diwangsuli kok ngeyel.
1: Wes kowe mung arep melek kowe duwe kelungguhan sing dhuwur sesuk nek kene iki wis dadi kraton sing gedhe njur kowe duwe kalungguhan sing dhuwur kowe arep ngidak-idak aku ora sudi.
0: Njur arep ngopo kowe?
1: Kowe ora gelem minggat saka papan kene? Sopo-sopo sing arep babat alas kene kudu tak rampungi.
0: Aku ora wedi. Ayo maju.
1: Ya apa, ayo.
0: Wis kuwi aja semelang tirah.
1: Ngaji apa kowe? Wis.
0: Yo.
1: Sampean. Ya koyo gagah.
0: Wis kuwi wis mati. Ayo tangi. Ngadeg. Ora dikapak-kapakke kok malah.
1: Hah? Iya yo. Iya. Mati. Mati. Kowe pedel kok sih tanganmu kuat. Aduh. Eh lah nak rata tinggal melayu ciloko.

0: Mali, kita inom yang mergokus enom cepuk tandangmu, katik tayanmu. Wah, rapsut song gwenteng, ya. Ayo, mat, ayo.
1: Loh.

Semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kawuripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Titi Sambuto bisa kembali hadir menyapa Kang Mas Bayu semuanya sama Pro 4 RRI Semarang dengan serangan acara telah kami siapkan untuk mempersamai Kang Mas Bayu semuanya tentunya di kesempatan hari ini di hari Sabtu 13 Juni 2026. Teringat harapan semoga Kang Mas Bayu selalu dalam keadaan terbaik dan dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan keberkahan dan juga apapun yang menjadi rencana kita, menjadi kegiatan kita di hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita, segera kita jelang acara Hikmah Pagi dengan mimbar rohani agama Kristen. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Salam jumpa dalam udara untuk kegiatan kita pagi hari ini, yaitu mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya bersama mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk mengawali seluruh rangkaian aktivitas kegiatan kami dengan merenungkan firman. Karena itu kami mohon kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami dan mentaati firman-Mu. Biarlah apa yang kami terima hari ini, yang kami renungkan hari ini, menjadi landasan kami untuk bertindak dalam kehidupan kami sehari-hari, dimulai dari hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi dengan nikmat dan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu ini dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk renungan pada kesempatan pagi hari ini, saya mengambil tema tentang hidup yang berdampak baik. Firman Tuhan yang mendasarinya saya ambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 26. Demikian firman-Nya. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita merenungkan gitu ya, bahwa setiap hal di dunia ini diciptakan pasti dengan suatu tujuan dan fungsi tertentu. Terlepas dari adanya malfungsi gitu ya, atau disalahfungsikan gitu ya, tetapi yang pasti bahwa semuanya itu diciptakan untuk suatu fungsi tertentu. Pasti. Contoh misalnya mic gitu ya, mikrofon. Ya, dia diciptakan untuk menjadi alat bantu mengeraskan suara gitu misalnya. Pensil diciptakan dengan fungsi untuk membantu orang bisa menulis, mengungkapkan sesuatu dalam tulisan seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah manusia, kita semua, apalagi kita yang mengaku diri sebagai orang percaya. Kita dicipta bukan tanpa tujuan dan fungsi tertentu. Bukan tanpa tujuan, bukan tanpa fungsi. Atau mungkin istilah yang paling umum, yang lebih umum, kita itu dicipta untuk suatu panggilan tertentu. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Allah menciptakan kita dengan suatu tujuan tertentu, suatu fungsi tertentu, atau tadi suatu panggilan tertentu, di mana kita diciptakan itu adalah untuk menjadi mitranya dalam mewartakan kabar baik di dunia. Sehingga dengan demikian, hidup kita ini mestinya selama di dunia ya mewujudkan keberadaannya sebagai mitra Allah. Karena itu maka masa hidup kita di dunia ini merupakan suatu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Ya kesempatan untuk mewujudkan hidup sebagai mitra Allah
yang mewartakan kabar baik di dunia, yang berdampak baik bagi dunia ini. Nah, maka pertanyaannya sekarang adalah, kira-kira sudah sejauh mana kita ini menggunakan kesempatan hidup di dunia ini untuk berlaku sebagaimana kita adalah mitra Allah? Jangan-jangan sampai sekarang apa yang kita wujudkan dalam kehidupan kita itu justru menunjukkan kalau kita malfungsi gitu. Jangan-jangan kita ini sedang menyalahfungsikan hidup nih, menyalahfungsikan kehidupan nih, karena yang kita lakukan bertentangan dengan Allah atau dengan maksud Allah mencipta kita, yaitu menjadi mitranya. Nah, dalam keadaan yang demikian ini, pagi ini kita diajak bersama belajar dari Aquila dan Priscilla. Saya kira dua tokoh ini bukan tokoh yang asing begitu ya bagi kita orang percaya, dan saya yakin menjenengan semua juga sudah mengerti tentang hal ini begitu. Namun beberapa hal yang saya kira ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa Aquila dan Priscilla ini, mereka berdua orang yang mengerjakan panggilan sebagai mitra Allah ini dengan sangat luar biasa. Dengan segala sesuatu yang mereka wujudkan, itu menunjukkan bahwa mereka adalah mitra Allah. Nah, apa yang mereka tunjukkan? Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat dua hal, yang sekiranya dua hal ini juga bisa kita hidupi dalam keseharian kita. Yang pertama adalah, sebagaimana kita baca dalam bacaan tadi, Aquila dan Priscilla menyediakan rumahnya menjadi tempat bagi orang lain untuk memperoleh dan mendalami kebenaran firman Tuhan. Kita memang tidak tahu apakah rumah mereka ini rumah yang sangat besar, atau rumah yang biasa saja, atau bahkan rumah yang reot, yang kecil. Kita nggak tahu karena memang tidak ada keterangan. Tetapi yang kita tahu, yang bisa kita pelajari dari bacaan ini tadi adalah bagaimana rumah itu disediakan menjadi tempat bagi orang untuk mendapatkan kebenaran, beneran firman. Menjadi tempat bagi orang lain untuk bisa semakin mengenal, semakin mendalami tentang kebenaran firman Tuhan. Saya kira ini sesuatu yang perlu menjadi pembelajaran bagi kita. Tidak jarang bahwa rumah kita bukannya menjadi tempat bagi orang itu semakin mengenal kebenaran, semakin mendapat dan bahkan semakin mendalami kebenaran. Sebaliknya, justru rumah kita ini seringkali justru hanya menjadi rumah atau menjadi ruang dengan berbagai nuansa-nuansa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bukannya rumah disediakan menjadi tempat di mana seluruh anggota keluarga bahkan orang lain mengalami, mendalami dan memperoleh kebenaran, tetapi justru di rumah itu yang ada adalah kebencian, kemarahan, bahkan mungkin kekecewaan. Nah, oleh karena itu ini saya kira menjadi pembelajaran bagi kita. Karena sebagaimana tema tadi, hidup yang berdampak baik, ya dimulai dari rumah, dimulai dari kesediaan kita untuk menjadikan rumah kita sebagai tempat di mana orang ini bisa bagian dari keluarga kita, bisa juga orang di luar kita, mereka bisa mendapatkan, mengalami dan semakin mendalami tentang kebenaran. Karena apa? Ya karena apa yang kita lakukan gitu. Nah, hal kedua yang saya usulkan untuk menjadi perenungan dan pegangan kita adalah kesediaan mereka, Aquila dan Priscilla, untuk berbagi.
berbagi dalam hal ini adalah ya bisa dalam arti ilmu, bisa dalam arti materi. Karena kalau kita melihat dalam bacaan tadi begitu ya, Aquila dan Priscilla menerima Apollos untuk mereka, atau untuk Apollos ini semakin mendalami kebenaran firman Tuhan, semakin memperoleh kebenaran firman Tuhan. Kita bisa membayangkan deh, ketika keluarga itu menerima orang lain untuk tinggal di situ, ini kan ya sama saja menampung toh, sama saja dengan ngasih makan kan. Berarti dalam hal materi mereka ada kesediaan untuk membagikan ke orang lain. Ilmu ya, karena tadi disampaikan bahwa Apollos hanya mengenal jalan atau baptisan Yohanes, sementara ketika mereka ketika diminta untuk singgah atau apa ya, menginap, menumpang di rumah Aquila dan Priscilla ini, membuat atau menjadikan si Apollos juga menjadi tahu jalan Allah, karena apa yang disampaikan, apa yang diajarkan gitu oleh mereka pemilik rumah itu. Nah, artinya bahwa perlu ada kesediaan untuk berbagi kepada orang lain, baik itu berbagi dalam hal ilmu maupun juga materi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat betapa Aquila dan Priscilla mewujudkan hal-hal itu tadi, ini adalah gambaran di mana mereka benar-benar orang yang menyadari keberadaan dirinya sebagai mitra Allah. Maka tidak sembarangan gitu, tetapi mewujudkan kesediaannya, baik secara pribadi untuk berbagi ilmu dan materi, maupun juga menyediakan rumahnya menjadi tempat bagi orang menerima, mengalami kebenaran. Oleh karena itu, Saudara, kiranya hal-hal ini menjadi refleksi kita, pegangan kita dalam aktivitas hari ini. Mari kita gumulkan kembali, kira-kira sejauh mana hidup kita ini berdampak buat orang lain. Tentu berdampak baik begitu ya. Sejauh mana atau sudah seberapa terlaksanakannya gitu ya, rumah kita menjadi tempat orang untuk mengalami, memperoleh, merasakan kebenaran Tuhan melalui setiap sikap hidup kita. Demikian juga tentang bagaimana kita bersedia berbagi dalam hal apapun, termasuk materi. Ingat bahwa kehidupan di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk mewujudkan hidup sebagai mitra Allah. Dengan minimal kita belajar dari Aquila dan Priscilla, ada dua hal. Mari setidaknya dua hal ini kita perjuangkan untuk terus menerus terjadi di dalam diri pribadi kita maupun dalam keluarga kita. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dan memampukan kita semua untuk mewujudkan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita benar-benar dimanapun berada itu akan senantiasa mewujudkan keberadaan kita yang adalah mitra Allah, dan kemudian kita tidak lagi malfungsi atau disalahfungsikan, melainkan kita benar-benar berfungsi sesuai pada rencana Allah mencipta kita, yaitu untuk menjadi mitra Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami semua supaya kami tidak hanya sekedar menerima dan mengetahui tentang pembelajaran hari ini, tetapi mampukanlah kami untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tokoh yang kami pelajari, Aquila dan Priscilla, yang menyediakan rumahnya menjadi tempat bagi orang untuk memperoleh, mengalami, dan mendalami kebenaran.
menjadi orang yang senantiasa gemar berbagi, baik dalam hal ilmu, bahkan juga dalam hal materi.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

pesan Tuhan kepada Yosua abdi Musa. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah ku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kula daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Kompas, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, Satlantas Polresta Surakarta mulai mengambil langkah preventif dengan menghimbau pelaku usaha dan industri karoseri di Kota Solo untuk menertibkan kendaraan overdimension dan overloading atau odol. Satlantas Polres Surakarta Kompol Dayita Daneswari menjelaskan bahwa sosialisasi sejak dini ini merupakan tahapan persiapan sebelum regulasi ketat odol diberlakukan penuh oleh Korlantas Polri pada tahun 2027 mendatang. Pengawasan jalur angkutan barang akan ditingkatkan karena kendaraan odol dinilai merusak infrastruktur jalan dan memicu kecelakaan lalu lintas. Seluruh armada dan bengkel modifikasi pun diwajibkan menyesuaikan muatan serta dimensi bak kendaraan sesuai dengan standar pabrikan demi keselamatan bersama. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menggelar uji coba penutupan jembatan Serayu pada Jumat 12 Juni 2026. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinhub Banyumas, Arif Ahmadi menjelaskan melalui uji coba tersebut dilakukan simulasi rekayasa lalu lintas jelang proyek perbaikan yang dibagi menjadi dua sesi, yakni pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selama penutupan, armada besar dialihkan menuju Simpang 3 Klampok serta rute Buntu Sampang Rawalo. Sementara itu, rute kecil diarahkan ke jalur alternatif Banyumas Mandi Rancan yang dipasangi portal setinggi 2,1 meter. Penutupan total jembatan dijadwalkan berlangsung selama 45 hari mulai 15 Juni hingga 30 Juli 2026, memanfaatkan momentum libur sekolah demi meminimalkan gangguan mobilitas warga. Demikian, saya Titi Samudro, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wes,

0: Halo, Dok. Kapan le mule?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Enak juga ngopi sama ngerokok di taman.
1: Eh, Mas, Mas. Pagi-pagi kok udah ngerokok sih?
0: Ya nggak apa-apa lah, Mbak. Orang juga nggak ada yang larang, kan?
1: Emang sih nggak ada yang larang. Tapi kan lebih baik sarapan atau olahraga pagi. Gak takut apa kalau kena kanker?
0: Hah? Kanker?
1: Iya. Rokok kan mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok.

Sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Semarang. Dan lihat pagi kami hadirkan pagi hari ini. Yuk, Kamas Bayu di suasana pagi yang lumayan cerah ya. Walaupun kemarin sempat mendung, Kamas Bayu ini menandakan masih ada sedikit anomali dari cuaca harian yang ini kiranya juga harus kita waspadai ya. Yang jelas, Kamas Bayu awal bersama kita pagi hari ini, kita gerakan badan bersama, kita sehatkan badan kita dengan berolahraga dan dengarkan terus Perempat RRI Semarang.

Keris adalah senjata tikam golongan belati. Berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya. Keris menurut Jawa bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya. Karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar dan seringkali bilahnya berkelok-kelok. Di antaranya memiliki pamor atau damasken, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Penggunaan keris tersebar pada masyarakat penghuni wilayahnya yang pernah terpengaruh oleh Majapahit, seperti Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, pesisir Kalimantan, sebagian Sulawesi, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan atau Mindanao. Keris Mindanao dikenal sebagai kalis. Keris di setiap daerah memiliki kekhasan sendiri-sendiri dalam penampilan, fungsi, teknik garapan, serta peristilahan. Keris Indonesia telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia sejak tahun 2005.

0: pengaruh keluarga dalam penyembuhan penyakit TBC. Berikut disampaikan Guru Besar Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dan juga Dekan Fakultas Kedokteran UNES Semarang, Profesor Dr. Dr. Mahlul Azam Mkes.
1: Jadi saya katakan tadi memang keluarga ini menjadi poin paling penting ini ya. Keluarga paling penting, tapi sekolah tadi menjadi tapnya gitu ya, menjadi kita mulai mengintervensi. Betul sekali tadi di keluarga saya katakan, kalau ada penderita di keluarga, itu satu keluarga itu harus dicek dulu semua, dipastikan bahwa dia tidak menularkan ke orang lain gitu ya, orang lain di keluarganya. Kalau dikatakan isolasi itu kan, kalau ini kan jangka panjang ya, TBC itu pengobatannya 6 bulan ya, jadi mungkin isolasi, tapi isolasi yang bukan seperti waktu COVID gitu ya. Tetap membatasi diri untuk kontak ya, pakai masker, batuk yang baik ya. Terus kemudian juga memang ada dalam kontak terdekat, apalagi kalau sudah ada gejala harus diobati atau juga diberikan preventif atau terapi pencegahan. Saya pencegahan di dalam satu keluarga itu supaya nggak menular, dia diberi dosis obat untuk pencegahan. Jadi supaya satu rumah itu tetap aman, misalnya ada satu kontak ini, karena memang suksesnya TB ini ya dari kontak tadi tidak menyebar, dari kontak yang positif tadi terobati dengan baik dan sembuh sempurna ya, karena kita prinsipnya TB itu bisa disembuhkan.

Upacara Tingkepan. Upacara Tingkepan adalah salah satu tradisi masyarakat Jawa, disebut juga mitoni, berasal dari kata pitu yang artinya tujuh. Dilaksanakan pada usia kehamilan 7 bulan pada kehamilan pertama kali. Upacara Tingkepan bermakna bahwa pendidikan bukan saja setelah dewasa, akan tetapi semenjak benih tertanam di dalam rahim ibu. Sang ibu yang sedang hamil dimandikan dengan air kembang setaman dan disertai dengan doa yang bertujuan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan rahmat, berkah, sehingga bayi yang akan dilahirkan selamat dan sehat.